0: Pemerataan akses pendidikan diperkuat melalui penerapan sekolah inklusi. Suria dan Irak menyepakati pemulihan jalur pipa minyak Kirkuk Banias menuju Mediterania. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 19 Juli 2026, saya Rudy Zain. Badan Pusat Statistik BPS memastikan data sensus ekonomi 2026 yang diberikan oleh masyarakat akan terjamin kerahasiaannya. Widiawati melaporkan selengkapnya.
1: Dalam melakukan pendataan sensus ekonomi 2026, Badan Pusat Statistik BPS diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat. Salah satunya dengan meyakinkan masyarakat bahwa data yang diberikan terjamin kerahasiaannya. Pengamat sosial, Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik STISIPOL Raja Haji Tanjung Pinang Rianto mengatakan, secara sosial terjadi fenomena kekhawatiran di masyarakat ketika memberikan data yang sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026. Salah satunya kekhawatiran data yang diberikan akan bocor, kemudian data yang diberikan berkaitan dengan pajak dan sebagainya.
2: Apalagi sekarang ini kan banyak fenomena terutama di penggunaan digital ya, terjadi pembobolan data ya gitu kan. Nah, sehingga masyarakat merasa ini datanya yang dikasih nanti aman enggak kayak gitu ya.
1: Kepala BPS Kota Tanjung Pinang Yulia Trimardani mengatakan masyarakat diharapkan tidak perlu khawatir dalam memberikan datanya kepada petugas sensus. Badan Pusat Statistik pastikan kerahasiaan data yang diberikan masyarakat dalam sensus ekonomi 2026 tidak bocor. Hal tersebut dijamin dalam Undang-Undang Statistik Nomor 16 Tahun 1997. Setiap data individu dan data usaha yang diberikan masyarakat akan dirahasiakan.
3: Tapi sebenarnya BPS itu sudah menjamin kerahasiaan data masyarakat karena kami memiliki Undang-Undang Statistik Nomor 16 Tahun 1997, di mana data individu dan usaha yang diberikan ini rahasia, gitu ya, dan tidak akan disajikan dalam bentuk individu, tapi penyajian data kami itu dalam bentuk agregat dan disajikan hanya untuk kepentingan statistik.
1: Lebih lanjut dikatakan Kepala BPS Kota Tanjung Pinang Yulia Trimardani, sensus ekonomi tidak ada keterkaitannya dengan pajak sehingga masyarakat juga tidak perlu khawatir. Sensus ekonomi memang tidak secara langsung dirasakan oleh masyarakat, namun manfaatnya akan dapat dirasakan di kemudian hari dalam pengambilan kebijakan untuk kepentingan masyarakat kedepannya. Reporter Vidyawati, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Kediri, Jawa Timur terus memperkuat pemerataan akses pendidikan melalui penerapan sekolah inklusi pada tahun ajaran 2026-2027. Ana Kusuma melaporkan selengkapnya.
4: Pemerintah Kabupaten Kediri terus memperkuat pemerataan akses pendidikan melalui penerapan sekolah inklusi pada tahun ajaran 2026-2027. Seluruh satuan pendidikan diwajibkan menerima peserta didik berkebutuhan khusus sebagai bentuk pemenuhan hak pendidikan yang setara tanpa adanya diskriminasi. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, Muhammad Musin, kepada RRI menjelaskan bahwa seluruh sekolah memiliki kewajiban memberikan layanan pendidikan kepada anak berkebutuhan khusus tanpa menetapkan kuota penerimaan.
5: Prinsipnya semua satuan pendidikan mulai TK, SD, SMP, negeri swasta di Kabupaten Kediri wajib menerima anak yang berkebutuhan khusus ketika itu daftar. Nah, ini kita sedang menghimpun data berapa jumlah anak di masing-masing sekolah yang sudah masuk. Tapi data yang sudah masuk dari tahun kemarin, kita sudah punya lebih 250 ya sampai 300 sekolah inklusi mulai TK, SD, dan SMP. Kita sudah punya GPK 300-an ya. Tahun ini kita akan mendiklat guru-guru sekitar 200 untuk kita siapkan menjadi guru pendamping khusus.
4: Sementara itu, guru SDN Dukuh 3 Ngadilui, Sunani Puji Lestari, kepada RRI turut menyampaikan bahwa salah satu tantangan dalam penyelenggaraan sekolah inklusi adalah proses pendataan murid berkebutuhan khusus yang masih terkendala oleh belum lengkapnya dokumen hasil pemeriksaan tenaga medis saat proses pendaftaran.
6: Karena kita di lingkungan yang beragam, tidak semuanya itu mau memeriksakan, mampu memeriksakan, minimallah kita sudah mengidentifikasi dari pihak gurunya. Dan mohon maaf apabila hasil analisis kita kurang karena kita bukan bidangnya. Dari kemampuan kita yang terbatas untuk mengidentifikasi, paling tidak tahu gambarannya secara global.
4: Melalui penguatan kebijakan sekolah inklusi, perluasan jumlah guru pendamping khusus, serta peningkatan kapasitas tenaga pendidik, pemerintah Kabupaten Kediri berharap seluruh anak termasuk peserta didik berkebutuhan khusus dapat memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas, setara, dan juga sesuai dengan kebutuhan masing-masing tanpa adanya diskriminasi. Anak Kusuma melaporkan.
0: Wakil Bupati Lamongan, Jawa Timur, resmi menutup rangkaian masa pengenalan lingkungan Satuan Pendidikan Ramah di SMP Negeri 1 Babat dan berpesan agar siswa baru menjadikan momen MPLS sebagai pondasi, tidak ada perundungan di lingkungan sekolah. Dan Farin Regi melaporkan selengkapnya.
7: Wakil Bupati Lamongan, Dirama Kaparaksara, menutup pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS Ramah di SMP Negeri 1 Babat dan PAUD Al-Wardah kemarin. Penutupan tersebut menjadi penanda berakhirnya rangkaian MPLS yang telah berlangsung selama 5 hari di seluruh satuan pendidikan di Kabupaten Lamongan. Dira mengatakan MPLS Ramah bertujuan membantu peserta didik mengenal lingkungan sekolah, membangun interaksi sosial yang sehat, serta beradaptasi dengan budaya belajar di jenjang pendidikan yang baru. MPLS Ramah merupakan pondasi awal yang sangat penting bagi peserta didik dalam membangun karakter, semangat belajar, dan kesiapan menghadapi proses pendidikan di masa mendatang.
8: Jangan ada bullying, jangan ada perundungan. Begitu pula bagi yang kelas 8, bagi yang kelas 9, harus bisa membimbing adik-adiknya supaya nyaman bersekolah di SMP Negeri 1 Babat dan tentu berprestasi ke depannya, menggapai cita-cita.
7: Kepala SMP Negeri 1 Babat, Mawat Munir, menyampaikan pelaksanaan MPLS kini telah mengalami perubahan paradigma. Jika pada masa lalu identik dengan perpeloncoan, kini seluruh kegiatan difokuskan untuk membantu peserta didik beradaptasi dengan lingkungan sekolah melalui pendekatan yang ramah, inklusif, dan menyenangkan.
9: Kalau dulu ada istilah perpeloncoan, sudah dalam beberapa tahun ini tidak ada istilah perpeloncoan. Tapi bagaimana kita mengupayakan agar murid-murid baru ini menjadi kerasan, menjadi bisa tenang untuk belajar di lingkungan yang baru. Karena bagaimanapun juga untuk kelas 7 ini dari beragam kondisi, dari beragam latar belakang yang berbeda, sehingga diperlukan penyesuaian dengan kondisi yang baru.
7: Baik Wakil Bupati dan Kepala Sekolah berharap motivasi yang diberikan pada penutupan MPLS Ramah dapat menambah semangat para siswa untuk belajar, berprestasi, dan mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Farin Raki melaporkan.
0: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang, Jawa Timur berkolaborasi dengan Paguyupan Sampurnaning Damar Panuluh menggelar kegiatan budaya ruatan massal di Dusun Bedandar, Desa Sumber Gondang, Kecamatan Kabu, Kabupaten Jombang. Shantia melaporkan selengkapnya.
10: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang berkolaborasi dengan Paguyupan Sampurnaning Damar Panuluh sukses menggelar kegiatan budaya ruatan massal dan pagelaran campursari di Dusun Bedandar, Desa Sumber Gondang, Kecamatan Kabu, Kabupaten Jombang. Acara ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah daerah dalam menjaga kelestarian tradisi Jawa yang terus hidup di tengah masyarakat. Suparno, pimpinan Paguyupan Sampurnaning Damar Panuluh, menyampaikan apresiasi mendalam kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang atas dukungan fasilitas yang diberikan. Menurutnya, kolaborasi rutin tahunan ini sangat berarti bagi komunitas budaya. Ruatan massal tahun ini mencatat antusiasme tinggi dengan diikuti oleh 98 kepala keluarga dan lebih dari 200 anak kategori Soekarto dari berbagai daerah.
11: Terima kasih kami sampaikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang, dalam hal ini bidang budaya, telah memfasilitasi kami dalam menyelenggarakan kegiatan ruatan massal. Kami dari keluarga besar warga Sampurnaning Damar Panuluh, dalam setiap tahun kita bisa mengagendakan kegiatan rutin tahunan. Sekali lagi kami berterima kasih kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang.
10: Salah satu peserta asal Desa Kauman, Gea, mengungkapkan rasa syukur dan harapannya setelah mengikuti prosesi tersebut. Ia berharap melalui ruatan ini, segala tujuan dan cita-citanya ke depan dapat berjalan dengan lancar.
12: Ini saya ada di acara RUAD dan udah selesai, dan semoga kedepannya tujuan dan cita-cita saya tercapai.
10: Prosesi ruatan kali ini dimeriahkan dengan pagelaran wayang kulit Lakon Murwakala yang dibawakan oleh dalang Kisena Darmoaji. Pertunjukan ini berfungsi sebagai inti prosesi ruatan yang dipandang sebagai simbol pembersihan diri serta doa keselamatan bagi seluruh peserta. Pemerintah Kabupaten Jombang berharap kegiatan ini tidak hanya menjaga tradisi leluhur, tapi juga menjadi sarana pererat kebersamaan di kalangan masyarakat. Jantia melaporkan.
0: Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Bahtera Banong, membantah isu yang menyebut akan ada pemotongan gaji pegawai negeri sipil untuk membiayai honor pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
13: Sampai sejauh ini belum ada pembahasan terkait.
14: Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Bahtera Banong membantah isu yang menyebut akan ada pemotongan gaji pegawai negeri sipil PNS untuk membiayai honor pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K. Ia memastikan pemerintah dan DPR telah sepakat untuk tidak melakukan pemutusan hubungan kerja PHK terhadap P3K tanpa harus mengorbankan hak finansial PNS. Kesepakatan ini merupakan hasil dari rapat lintas kementerian dan lembaga yang membahas nasib pegawai daerah. Alih-alih pemotongan gaji PNS, Bahtera menjelaskan bahwa solusi pendanaan P3K akan diambil dari efisiensi anggaran pendapatan dan belanja daerah.
13: Para P3K kita ini, makanya kami minta terus Kementerian Dalam Negeri mengevaluasi daerah-daerah mana saja yang memang anggarannya yang minim untuk kemudian dilakukan penggajian P3K, agar terus pemerintah pusat memberikan support. Dan yang paling penting begini ya, Pak Presiden kan pengen agar efisiensi anggaran itu dilaksanakan di daerah dalam rangka.
14: Sementara itu, Wakil Ketua Badan Anggaran Banggar DPR RI Jazilul Fawaid menilai pemerintah perlu mempertimbangkan formulasi yang memberikan ruang lebih fleksibel bagi pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggaran, khususnya untuk pembayaran gaji P3K. Menurut Jazilul, DPR RI bersama pemerintah menginginkan alokasi dana ke daerah, baik melalui dana alokasi umum, dana alokasi khusus, maupun transfer ke daerah benar-benar memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
15: Pusat-pusat kreatif, pengembangan ekonomi, melakukan segala prioritas terhadap anggarannya dukungnya dengan program-program yang dapat mampu menggerakkan ekonomi.
14: Arahan efisiensi anggaran ini merupakan dorongan langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan belanja pemerintah daerah lebih berpihak pada pelayanan publik dan pemenuhan hak-hak pegawai aparatur negara. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. BPJS Kesehatan Cabang Melaboh melakukan sosialisasi bersama 9 rumah sakit Barat Selatan Aceh terkait regulasi administrasi pelayanan dan kaidah coding dalam proses pengajuan klaim program jaminan kesehatan nasional. Arif Rizalul melaporkan selengkapnya.
16: BPJS Kesehatan Cabang Melaboh menggelar kegiatan FGD bersama 9 rumah sakit mitra kerja dengan menyamakan persepsi terkait regulasi administrasi pelayanan dan kaedah coding dalam proses pengajuan klaim program jaminan kesehatan nasional atau JKN. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Melaboh Sarwika Mesekim mengatakan kegiatan FGD ini merupakan forum penting untuk membangun komunikasi sekaligus menyamakan pemahaman seluruh pihak terhadap regulasi yang digunakan dalam penyelenggaraan pelayanan JKN dengan tujuan sehingga untuk memastikan BPJS Kesehatan dan rumah sakit memiliki pemahaman yang selaras terhadap regulasi yang berlaku. Dalam kegiatan FGD tersebut juga melakukan pembahasan yang difokuskan pada penerapan kaedah coding diagnosis dan tindakan.
17: Artinya peserta tidak takut untuk berobat apabila memang sakit, ya kalau memang kondisinya emergensi silakan datang ke unit gawat darurat terdekat, baik itu di FKTP maupun di rumah sakit.
16: Ia juga berharap agar seluruh verifikator BPJS Kesehatan, verifikator internal rumah sakit dan petugas coding memiliki persepsi yang sama sehingga proses pengajuan dan verifikasi klaim dapat berjalan lebih efektif, akurat, dan sesuai regulasi. Reporter RRI Melaboh, Arif Zalul, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Hari Jadi Kota Palangkaraya ke-69 tahun 2026 dirangkai dengan penyelenggaraan Palangkaraya Fair yang melibatkan puluhan UMKM kuliner Nusantara. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
18: Kami di sini tidak hanya memamerkan produk lokal.
19: Pembukaan Palangkaraya Fair di halaman Gor Serbaguna Jalan Cilik Riwut kilometer 5,5 berlangsung meriah. Pembukaan kegiatan ini diawali dengan pengguntingan pita oleh Nyonya Alpina Pairitaparin yang merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Jadi ke-61 Pemerintah Kota Palangkaraya dan Hari Jadi ke-69 Kota Palangkaraya tahun 2026. Palangkaraya Fair tahun ini berlangsung semarak karena melibatkan puluhan UMKM kuliner dan juga belasan stand dari OPD dan organisasi pemerintahan lainnya. Selain itu, turut dimeriahkan dengan kehadiran artis ibu kota yakni Gia Indrawari yang membawakan sejumlah lagu hits miliknya. Usai menyapa para peserta pameran untuk berdialog dengan pelaku usaha kepada sejumlah awak media, Wali Kota Pairitaparin memberikan apresiasi atas kreativitas serta kualitas produk lokal yang ditampilkan.
18: Ya, kami di sini tidak hanya memamerkan produk lokal, tetapi juga sambil menyerap aspirasi.
20: Kita membuka cek kesehatan gratis. RSUD juga, RSUD Kota Palangkaraya juga. Nah, jadi silakan bagi masyarakat yang sudah mau ke sini mau ngecek kesehatan, silakan mau ngecek informasi. Nanti di Snaker juga ada lowongan kerja, perusahaan juga bisa yang mendaftarkan mencari pekerja. Kemudian di sepeda tentu pembayaran ya. Apalagi ya, inspektorat juga ada.
19: Sementara itu, salah seorang pengunjung, Hardani, mengaku antusias dengan penyelenggaraan Palangkaraya Fair tahun ini yang menurutnya banyak menampilkan hasil kerajinan khas daerah dan juga melibatkan banyak UMKM kuliner khas Nusantara.
21: Baru melihat stand kantor-kantor. Iya, untuk sementara kantor-kantor, setelah ini kita lihat-lihat yang tempat yang lain.
18: Ya.
21: Pameran yang sangat luar biasa bagi masyarakat Kota Palangkaraya.
19: Palangkaraya Fair dapat terus menjadi wadah bagi masyarakat untuk memperkenalkan inovasi, meningkatkan daya saing produk lokal, serta memperkuat kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Memperingati Hari Anak Nasional, Summer Weekend di kawasan Sabang Merah dimanfaatkan sebagai sarana edukasi, partisipasi, dan penguatan peran keluarga bagi anak. Okto Ferandi melaporkan selengkapnya.
22: Pelaksanaan Summer Weekend di kawasan Sabang Merah di Kabupaten Sanggau dimanfaatkan pemerintah daerah sebagai ruang edukasi bagi anak dan keluarga dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional ke-42. Wakil Bupati Sanggau Susana Herpina mengatakan, kegiatan tersebut tidak hanya ajang rekreasi masyarakat, tetapi juga sarana membangun pola hidup sehat, mengembangkan kreativitas anak, serta menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan. Bapak Busana mengajak para orang tua memanfaatkan Summer Weekend untuk meluangkan waktu berkualitas bersama anak melalui berbagai aktivitas positif. Menurutnya, komunikasi yang baik di lingkungan keluarga menjadi fondasi penting dalam mendukung tumbuh kembang anak di tengah tantangan seperti pergaulan bebas, pernikahan dini, dan juga angka putus sekolah.
23: Pada hari ini, dalam rangka kegiatan Summer Weekend, tentunya dalam rangka peringatan Hari Anak Nasional ke-42, tentunya pesan saya kepada anak-anak, ya, mari kita kolaborasi bersama dengan pemerintah, artinya pemerintah selalu memberikan ruang yang terbuka dan ruang ramah kepada anak, dan bagaimana anak-anak juga bisa mempunyai kreativitas bersama komitmen untuk menjaga lingkungan, karena lingkungan yang sehat juga artinya penting untuk pertumbuhan dan juga perkembangan anak-anak.
22: Selain mendorong peran keluarga, Summer Weekend juga dimanfaatkan Forum Anak Kabupaten Sanggau untuk mengedukasi masyarakat mengenai hak-hak anak. Ketua Forum Anak Kabupaten Sanggau, Yanuar Widyaningrum mengatakan, kegiatan tersebut menjadi momentum menyampaikan aspirasi anak sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemenuhan hak dan partisipasi anak. Summer Weekend dipilih sebagai lokasi kegiatan karena menjadi ruang publik yang ramai dikunjungi masyarakat. Dengan demikian, pesan mengenai hak-hak anak tidak hanya diterima oleh anak-anak saja, tetapi juga orang tua dan masyarakat secara luas.
24: Kami berharap semoga pemerintah juga bisa mendengar suara anak yang sudah kami rancang bersama, mendengarkan aspirasi kami sebagai anak, dan juga semoga anak-anak di Kabupaten Sanggau ini bisa hak-haknya terpenuhi begitu. Untuk keempat, kami memilih Summer Weekend karena kami ingin supaya audiensnya tidak hanya anak dan juga pemerintah saja, tetapi juga khalayak umum, agar semuanya bisa sadar betapa pentingnya tentang hak-hak yang harus dipenuhi oleh anak seperti itu.
22: Widya menilai dukungan pemerintah Kabupaten Sanggau terhadap terhadap pemenuhan hak dan partisipasi anak terus menunjukkan perkembangan yang positif. Ke depan, ia pun berharap pemerintah terus memperkuat komunikasi dengan forum anak agar berbagai persoalan yang dihadapi anak dapat ditindaklanjuti secara berkelanjutan. Dari RRI Sanggau, Okto Ferandi, Pro 3 Terus Mudra untuk Indonesia.
0: Melalui gerakan minyak jelantah menjadi rupiah, minyak jelantah masyarakat dibeli dengan harga Rp7.000 per liter untuk mendaur ulang olahan minyak dan melindungi kelestarian lingkungan. Tika Budiman melaporkan.
1: Jelantah ini nantinya akan dikumpulkan per kabupaten. Nanti ada jemputan dari PT GML dan PT Bio.
2: Pendengar, minyak jelantah yang selama ini dianggap limbah rumah tangga kini didorong menjadi sumber penghasilan bagi masyarakat. Ketua Tim Penggerak PKK Jawa Tengah Nawal Arafa Yasin telah meluncurkan gerakan minyak jelantah jadi rupiah dengan menggandeng PT Bio Sirkular Inovasi Indonesia dan PT Gapura Mas Lestari untuk mengembangkan ekonomi silkura sekaligus mengurangi dampak pencemaran lingkungan. Melalui gerakan tersebut, masyarakat dapat menjual minyak jelantah dengan nilai Rp7.000 per liter melalui sistem pengelolaan yang terintegrasi. Nawal mengatakan program ini membuka peluang bagi keluarga untuk memperoleh tambahan pendapatan dari limbah yang selama ini dibuang begitu saja. Di sisi lain, langkah tersebut juga menjadi solusi untuk mengurangi kebiasaan penggunaan minyak goreng berulang yang beresiko bagi kesehatan. Menurutnya, minyak jelantah yang dibuang sembarangan dapat mencemari lingkungan dan merusak ekosistem. Oleh karena itu, pengelolaan limbah rumah tangga perlu dilakukan secara
3: Banjarmasin
2: memberikan manfaat ekonomi sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Nawal menegaskan keberhasilan program sangat tergantung pada keterlibatan keluarga, terutama para ibu sebagai pengelola rumah tangga. Kesadaran masyarakat menjadi faktor utama agar minyak jelantah dapat dikumpulkan dan diolah menjadi produk yang bernilai.
1: Ini bukan hanya menjadi satu gerakan biasa, tapi juga menjadi pesan perlindungan untuk gerakan untuk perlindungan lingkungan di Jawa Tengah ini. Karena jelantah ini yang pertama tidak baik untuk kesehatan. Masyarakat kita masih biasa untuk mengulang-ulang minyak ini sampai habis, minyak jelantah ini sampai habis, padahal itu tidak baik bagi kesehatan karena akan menimbulkan seperti jantung atau stroke atau bahkan potensi untuk kanker.
2: Mendengar kabar ini, salah satu warga Semarang, Sofi, mendukung penuh upaya pemerintah tersebut.
5: Tanggapan saya mengenai minyak jelantah yang laku dijual, ya baguslah. Kalau dibuang kan bisa mencemarkan lingkungan, membuat saluran bampet. Kalau dijual laku kan lumayan, bisa buat uangnya bisa buat jajan.
2: Untuk memperluas jangkauan program, kader PKK di desa dan kelurahan akan menjadi ujung tombak edukasi dan pengumpulan minyak jelantah. Gerakan ini juga akan diperkuat melalui jaringan posyandu yang jumlahnya mencapai 49.149 lembaga di seluruh Jawa Tengah. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi mancanegara, Suria dan Irak menandatangani nota kesepahaman untuk memulihkan kembali jalur pipa minyak Kirkuk Banias menuju wilayah Mediterania yang telah lama tidak beroperasi. Kesepakatan tersebut sebagai sebuah langkah strategis untuk kembali mengoperasikan salah satu rute transit minyak utama di kawasan tersebut yang juga diyakini akan memperkuat peran Suria sebagai koridor energi regional. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Inggris merebut peringkat ketiga Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Perancis dengan skor 6-4 dalam laga sengit di Miami pada Minggu pagi waktu Indonesia Barat. The Three Lions tampil dominan pada babak pertama dengan unggul 4-0 melalui gol Declan Rice, Ezri Konsa, serta dua gol Bukayo Saka. Sementara itu Perancis bangkit setelah turun minum lewat gol Kylian Mbappe pada menit ke-48 dan Bradley Barcola di 6 menit kemudian. Mbappe kembali mencetak gol keduanya pada menit ke-66 sehingga Perancis memperkecil ketertinggalan menjadi 3-4 dan membuat pertandingan semakin menegangkan. Saat Perancis terus menekan untuk menyamakan kedudukan, Inggris justru mendapatkan hadiah penalti setelah Jude Spence dilanggar di kotak terlarang. Bukayo Saka sukses menjalankan tugas sebagai eksekutor penalti untuk mencetak hat-trick sekaligus membawa Inggris kembali menjauh dengan keunggulan 5-3. Ousmane Dembele sempat memperkecil skor menjadi menjadi 4-5 dan pada masa injury time bagi Le Blue. Namun Jude Bellingham memastikan kemenangan The Three Lions lewat gol serangan balik pada tambahan waktu babak kedua. Skor 6-4 bertahan hingga laga usai dan memastikan Inggris menutup Piala Dunia 2026 dengan finish di posisi ketiga.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Masih bersama kami di Pro 1 RRI Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi. Ya, masih bersama saya Mei dan juga Fadli yang menemani Anda. Dan kali ini ada sebuah informasi mengenai Argentina yang merampungkan latihan terakhir jelang final Piala Dunia 2026 yang akan dilaksanakan ya. Dan kali ini tim nasional Argentina telah merampungkan sesi latihan terakhir mereka yang akan melawan Spanyol. Dan pertandingan perebutan gelar juara dunia itu akan digelar di Stadion MetLife, New Jersey, Amerika Serikat. Yang mana suasana latihan berlangsung dengan penuh semangat. Kapten tim Lionel Messi bersama rekan-rekannya tampak menikmati sesi latihan sebagai bagian dari persiapan menghadapi laga penentuan. Yang mana jurnalis sepak bola Fabrizio Romano juga melaporkan bahwa Argentina telah menyelesaikan seluruh agenda latihan menjelang partai final tersebut. Dan itulah berita pertama kita, dan selanjutnya kami juga menghadirkan sebuah lagu yang untuk Anda dengarkan, yaitu lagu dari Warna dengan judulnya 50 Tahun Lagi.

0: Halo RRI. Ingin menyuarakan keluhan atau saran terkait pembangunan di wilayah Anda? Program Halo RRI hadir sebagai wadah interaktif bagi masyarakat untuk berdiskusi langsung tentang isu-isu pembangunan di daerah. Dengarkan dan sampaikan pendapat Anda setiap Senin dan Jumat pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah di RRI Pro 1 Banjarmasin. Bersama kita bahas solusi untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan kesempatan untuk berkontribusi.
1: Banjarmasin pagi ini.
2: TBC itu sekarang adalah penyakit menular pembunuh nomor satu di Indonesia.
3: Pemirsa, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan
4: sebanyak 274 RW di Jakarta.
5: Tuberkulosis atau TBC adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis dan paling sering menyerang paru-paru. Penularannya terjadi lewat udara, seperti saat penderita batuk, bersin, bahkan berbicara. Faktanya, Indonesia masih menghadapi tantangan besar. Kita termasuk peringkat kedua dunia dengan jumlah kasus TBC terbanyak setelah India. Setiap tahunnya, ratusan ribu kasus baru ditemukan dan sebagian masih belum terdeteksi atau terlambat diobati. TBC bukan hanya soal kesehatan, tapi juga ancaman sosial dan ekonomi. Jika tidak ditangani tuntas, TBC dapat menyebabkan komplikasi serius, menurunkan kualitas hidup, bahkan berujung pada kematian. Lebih berbahaya lagi, pengobatan yang tidak teratur bisa memicu TBC resisten obat. Deteksi dini dan pengobatan sampai tuntas adalah kunci. TBC bisa disembuhkan, asalkan tidak diabaikan.
1: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

Masih bersama kami di Pro 1 RRI Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi. Dan kali ini juga akan ada berita lagi mengenai pemerintah Kota Banjarmasin yang terus memperkuat peran anak sebagai agen perubahan. Dimana salah satunya itu melalui kegiatan capacity building dan juga temu forum anak daerah Kota Banjarmasin pada tahun ini yang bertema Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan. Dan kegiatan ini juga berlangsung selama 2 hari, dimulai dari hari kemarin dan juga hari ini pada 19 Juli, yang mana dibuka oleh Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin yang mewakili wali kota Banjarmasin yaitu Haji Muhammad Yamin HR, dan Forum Anak Kecamatan dan perwakilan pelajar dari berbagai sekolah dan yang mana turut hadir pada acara kali ini. Dan ini mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan salah satu bentuk komitmen pemerintah Kota Banjarmasin dalam meningkatkan kapasitas generasi muda, khususnya anggota Forum Anak. Dan berikutnya kami hadirkan untuk Anda sebuah lagu Say Lion 7, yaitu lagunya adalah Itu Aku.

bersama kami di Pro 1 RRI Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi. Tadi kita sudah menghadirkan sebuah lagu Cukup Sudah dari Yofi Widianto. Katanya cukup aja udah cukup. Tapi untuk informasi belum cukup. Berikut adalah sebuah informasi berikutnya, yaitu mengenai DPC atau Pemuda Tani Indonesia PTI Kota Banjarmasin yang mengikuti Mental Health Community Festival atau sebutannya adalah Menkofest pada tahun ini, yang dilaksanakan oleh Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Banjarmasin, yang dilaksanakan pada hari kemarin 18 Juli 2026, yang mana keikutsertaan organisasi tersebut menjadi bentuk dukungan terhadap kolaborasi antara organisasi kepemudaan, lalu juga perguruan tinggi dan juga masyarakat, yang mana kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat sinergi dalam membangun generasi muda yang sehat, produktif dan juga berdaya saing. Yang mana DPC PTI juga Kota Banjarmasin juga membuka stand pameran yang menampilkan program organisasi serta hasil pemberdayaan masyarakat. Yang mana stand-stand ini merupakan produk hasil binaan yang merupakan sebagai bagian dari upaya mendukung ketahanan pangan. Dan DPC PTI Kota Banjarmasin juga menerima piagam penghargaan dari panitia penyelenggara ini. Nah, itu adalah informasi. Dan setelah ini juga ada sebuah lagu yang, ini adalah lagu yang saya sukai ya para pendengar, dan mungkin para pendengar juga akan menyukai sebuah lagu ini, yaitu About You dari The 1970.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pro 1 RRI Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi. Cek fakta bersama saya. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Mahfud MD menginformasikan program dana bantuan untuk pensiunan tahun 2026. Di mana faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tidak ada informasi valid yang membenarkan isu tersebut. Video asli pada unggahan merupakan hasil rekayasa dari unggahan akun TikTok resmi milik Mahfud MD @mohmadfudmdofficial. Dalam video tersebut, Mahfud menyampaikan bahwa mengenai akun TikTok barunya yang dibuat pada tahun 2023, setelah dicek menggunakan Hive Moderation, suara Mahfud pada unggahan tersebut terdeteksi sebagai artificial intelligence generatif dengan probabilitas 97,8%.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pro 1 RRI Banjarmasin, kanal informasi dan informasi. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan siaran kebaktian dari Gereja Isa Al-Masih bersama dengan PDT Cornelius Sukaryanto STH mengenai kitab Injil Yohanes pasal 4 ayat 19 sampai 24.

Sungguh kami mengucap syukur hari demi hari telah kami lalui dalam penyertaan dan pertolongan Tuhan. Hingga pagi hari ini kami bersama-sama boleh merendahkan diri di hadapan-Mu dan memberikan pengakuan bahwa sesungguhnya pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya, dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita. Amin. Asal kitab dari Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Bapa, terima kasih buat kesempatan dan waktu yang Kau berikan untuk kami masuk ke hadirat-Mu yang kudus pagi hari ini. Kiranya Engkau berkenan menjama setiap kami, mengurapi setiap kami, memberikan pengampunan atas dosa dan salah yang kami perbuat, sehingga supaya demikian kami boleh layak dan berkenan di hadapan Tuhan untuk naikkan pujian dan penyembahan. Terima kasih Bapa, Kau buat kami bersama-sama untuk bersahati memuliakan Tuhan dengan segenap hati. Kami mengucap syukur buat waktu dan kesempatan dalam ibadah pagi hari ini. Kiranya Tuhan boleh hadir tengah-tengah kami dan sungguh kami boleh diberkati oleh Tuhan. Kami mengawalinya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan turun atas kami sampai selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk.

setiap kami Tuhan, bahwa kasih dan sayang Tuhan, anugerah Tuhan merupakan kekuatan bagi kami untuk kami boleh bertahan di dalam setiap langkah hidup kami. Pagi hari ini Tuhan, kami ingin menyenangkan akan hatimu Bapa. Engkau sudah menyenangkan setiap kami hari-hari yang sudah kami lewati. Maka pagi hari ini kami ingin menyenangkan hatimu Bapa. Kami ingin bersyukur di hadapanmu, bersuka cita, berterima kasih di hadapanmu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dengan sorak-sorai kami, dengan ucapan syukur kami yang kami naikkan kepadamu, kiranya Tuhan boleh disukakan atas apa yang kami lakukan pada pagi hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Jemaat yang siap untuk boleh bersuka cita, menyenangkan hati Tuhan, mari katakan bersama-sama dengan saya.

yakin pada pagi hari. Kami bersyukur bagi Engkau yang tetap bertahan. Apapun yang menjadi persoalan hidupmu, apapun yang menjadi kendalamu, ketika Engkau mengutamakan Dia dalam hidupmu, maka Dia adalah Allah yang tidak pernah berhutang. Amin. Kalau kita mengutamakan Dia, maka Dia juga akan membalas semuanya yang kita lakukan bagi Dia. Haleluya. Pagi hari ini tersenyum, bersyukur. Aku mau memuji Tuhan. Aku mau bersuka cita. Aku mau menyenangkan hati Bapa. Haleluya. Haleluya. Haleluya.

0: kami percaya pujian penyembahan kami naik ke atas tatamu menjadi dupa yang harum bagi kerajaanmu. Kami mengucap syukur saat waktu yang terbaik bagi kami untuk kembali mendengar sabda firmanmu. Kiranya engkau berkenan mengurapi setiap kami agar kami memahami dengan jelas apa yang menjadi kehendak Tuhan pagi hari ini. Penuhi kami dengan Roh Kudusmu. Kami bersyukur engkau berfirman bagi setiap kami. Kiranya melalui hambamu ini engkau boleh memberkati setiap kami untuk boleh memahami kehendak Tuhan dengan baik dan melakukannya dalam kehidupan kami hari ke sehari. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah kami siap melakukannya. Kami sambut dengan rasa syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima Tuhan, saudara. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini dari Injil Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke 19 sampai ayat yang ke-24. Ada satu percakapan yang luar biasa dengan makna yang sangat dalam, menjadi bagian bagi kita untuk introspeksi diri sebagai umat yang beriman, yang telah diselamatkan, yang telah memperoleh anugerah untuk kita boleh menerima hidup yang kekal di dalam Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, banyak orang dalam konteks peribadatannya didasari oleh situasi keadaan di mana tempat menjadi skala prioritas pertama. Memilih tempat ibadah, tempat yang dilihatnya seperti sakral gitu ya. Kemegahan gedung, ruangan, sound systemnya, pendeta yang melayaninya membosankan, lucu, ganteng, atau sebaliknya, atau puji-pujian, musiknya lengkap, orkestra. Di satu sisi gereja yang lain hanya gitar, gereja yang lain hanya tepuk tangan. Mungkin ada juga yang hanya pakai kaleng. Cari vokalis-vokalis yang handal, suaranya yang merdu, bahkan kualitasnya mungkin internasional. Dan saudara, tidak sedikit kemudian kalau ada ibadah, kemudian yang dipromosikan adalah pelayannya, pendetanya, punya titel yang banyak, yang tinggi. Itu secara teologis, wah, cara mengupasnya luar biasa. Penyanyinya kita semua kenal karena dia sering tampil di media sosial. Suaranya luar biasa merdu, lagu-lagunya populer. Saudara, kalau itu diumumkan, pasti penuh tempat ibadah itu. Apakah demikian? Dari ayat yang akan kita baca ini, sesungguhnya Tuhan ingin menggugah, menyentuh hati saudara dan saya untuk memahami bagaimanakah esensi dari suatu ibadah. Apakah penentuan tempatnya, kualitas musik, kualitas vokalis, kualitas pengkhotbah, ataukah suasana hening, sakral. Oh, di sini banyak air mata, di sana banyak teriakan-teriakan, gemetaran. Oh, ini hadirat Tuhan. Ya. Apakah tentu ketentuannya seperti itu? Saudara, kita tahu Tuhan itu memiliki segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini. Jutaan bintang, bahkan miliaran jumlahnya, itu ciptaannya.
1: Keindahannya di malam hari menghiasi langit yang kelam luar biasa indah. Malaikatnya sepanjang waktu terus memberikan pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Apakah kemudian yang dicari Tuhan? Vokalis-vokalis yang punya suara yang tidak fals. Apakah ketika kita nyanyi dan kemudian suara kita fals, tidak didengar Tuhan? Apakah musik dan pemujinya kemudian tidak match nadanya? Apakah kemudian Tuhan kecewa? Intro musiknya sulit untuk dibuat masuk. Wah, ini akhirnya saling menyalahkan. Apakah Tuhan mencari yang seperti itu? Wah, ini gara-gara pemusik. Ini gara-gara yang nyanyi gak peka dengan nada, dengan irama. Bisa jadi juga. Ataukah ditentukan oleh gemerlapnya ruangan ibadah? Lampu merah, hijau, kuning, kelabu di langit yang biru. Apakah kemudian LCD-nya cuman ini LCD kuno, hanya pakai OHP. Pernah dengan OHP ya? Overhead itu ya. Apa itu? Proyektor. Nah. Belum Videotron. Ya, saya juga pengen rindu ada Videotron di sini. Ya. Tapi saya khawatir juga kalau ibadah dengan Videotron kemudian tak tampil pemujinya di sini, pemusiknya hilang konsentrasinya. Ya. Apakah baju kita yang dicari Tuhan? Make up kita? Sepatu kita? Apakah seperti itu, Saudara? Mari kita renungkan. Ayat 19. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini. Tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan. Saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jadi bukan lagi tempat. Perempuan ini mempertanyakan tentang geografisnya, di gunung kah, di Yerusalem kah yang benar. Jadi ketika pertanyaan itu muncul, maka Yesus memberikan jawaban, tidak di gunung Gerizim, tidak juga di Yerusalem. Artinya Tuhan mematahkan, kalau acuan ibadah kita karena tempat, pengaruh menjadi besar, maka itu sesungguhnya salah. Untuk ibadah kepada Tuhan tidak boleh dibatasi oleh ruangan dan waktu. Di mana saja, di tempat pekerjaan, dalam lingkungan saudara, kita bisa menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Di mana saja, ketika engkau berkendara, ketika engkau berjalan, ketika engkau di pasar, ketika saudara di tempat pekerjaan, di toko, di mana saja, perjumpaanmu dengan orang lain, pergunakan itu sebagai tempat peribadatan. Jadi ibadah kepada Tuhan tidak bisa dibatasi oleh ruangan, waktu, suasana, iya berpengaruh, tetapi saudara tidak boleh terpengaruh. Di sini nggak ada lampu kelap-kelipnya, ya, sorot hitam hijau, lampu hitam gimana? Maksudnya warnanya hijau, merah, kuning gitu ya, nggak ada. Suasananya biasanya di ruangan itu diwarnai gelap supaya sahdu. Enggak juga. Karena ruangan tidak bisa membatasi. Tetapi ruangan menjadi penting.

sekalipun titelnya mungkin dia sekolah teologi paling tinggi, bisa doktor di S3, atau bahkan zaman sekarang ada pendeta yang juga mengejar titel profesor, padahal itu tidak ditempuh oleh jenjang pendidikan sebetulnya, tapi itu suatu penghargaan, peneguhan, pengukuhan gitu ya. Itu semua tidak dicari Tuhan. Penyanyi yang suaranya merdu seantero jagat ini belum menjadikan jaminan saudara alami perjumpaan dengan Tuhan. Bergetarnya tangan saudara ketika pujiannya sadu merdu saudara angkat tangan, itu belum tentu juga menyentuh hati Tuhan. Getarnya bibir saudara itu juga belum bisa menyentuh hati Tuhan. Yang Tuhan lihat hari ini adalah pertama penting itu adalah persiapkan hati rohanimu. Karena Tuhan itu melihat hatimu, bukan kualitas suaramu, bukan sekedar penampilanmu, tapi bagaimana hatimu. Suara memang penting, perlu. Ya, kalau saya yang pimpin pujian, wah saudara bisa bingung. Ya, keyboardnya Do-nya sama dengan C, saya Do-nya sama dengan F. Ya, selendro. Ya, fals saudara. Gak tepat. Supaya sinkron ya perlu latihan gitu ya. Diperlukan persiapan, perlu. Tapi yang utama dalam ibadah adalah persiapan hati. Hati. Pakaiannya sudah putih, rambutnya sudah putih, kaos kakinya putih, sepatunya putih, semua putih. Tapi kalau hatinya belum menyelesaikan persoalan-persoalan dengan orang-orang yang disayangi, ada masalah dengan keluarga, belum terselesaikan, simpan kemarahan, simpan kepahitan, datang ibadah dengan hati yang bersih, itu penting. Walaupun pakaiannya putih bersih, sepatunya putih, kaos kakinya putih, maaf, dalemannya juga putih, giginya putih, bedaknya putih, rambutnya dicat putih, putih semua. Ya. Datang ke gereja, tapi hatinya kelabu. Baru saja bentak suami. Mau berangkat, suami membentak istri. Marah dengan anak-anak, belum terselesaikan, datang ibadah. Apakah seperti itu? Pujiannya luar biasa, yang nyanyi, aduh, menyentuh hati. Pemain musiknya luar biasa. Tapi hati kita penuh dengan amarah, penuh dengan kedengkian, penuh dengan dendam. Apakah itu yang diterima oleh Tuhan? Saudara, ini yang pertama perlu kita benar-benar koreksi dalam diri. Ketika kita beribadah, penyelesaian hatimu penting. Makanya datang lebih awal untuk kita selesaikan dulu dengan Tuhan. Sekiranya Tuhan ada salah dan dosa dalam perjalanan waktu kehidupanku sepanjang minggu-minggu ini sampai hari ini, ada tutur kata, ada pikiran-pikiran yang kotor, ya, ada sesuatu yang tidak berkenan, ampuni, sucikan aku. Itu ranahnya pribadi sebelum masuk ruang maha kudus. Karena pada masa lalu tempat ibadah itu ada disekat dengan tiga ruang: pelataran, ruang kudus, ruang maha kudus. Di ruang kudus

0: semua orang boleh, tapi masuk ruang Maha Kudus enggak semua orang bisa kecuali imam. Ya. Ya, Pak Imam Purnama ini boleh masuk. Ya. Karena tirainya sudah terbelah oleh kematian Kristus. Tapi dulu sebelum anugerah turun, kalau ada imam yang mau masuk ruang Maha Kudus, diketali, saudara. Tubuhnya ini diketali, kemudian dia masuk. Di ruang Maha Kudus itu ada apa? Dua lobatu, ada apa lagi? Hah? Tabut, iya ada tabut. Tabut itu isinya apa? Dua lobatu. Nanti belajar lagi lah. Ya. Itu kalau mereka masuk, imam ini tidak siap, baru saja keluar kata-kata yang bisa menyakitkan hati orang lain, dan itu belum terselesaikan, mati saudara di ruang Maha Kudus. Loh, kok gak gerak lagi? Makanya dikasih canang atau canang, kerincingan, apa ini? Lonceng kecil-kecil itu loh. Ya. Sehingga kalau jalan kerincing, kerincing gitu. Kalau enggak bersuara lagi, waduh. Malah ini ditarik. Karena banyak orang enggak boleh masuk, enggak bisa masuk, enggak berani masuk. Karena kalau masuk, suasana hatinya tidak benar, mati. Ditarik, saudara. Itu dulu. Dan sekarang sebagai zaman anugerah, ini yang harus tetap kita pertahankan, ini yang harus kita jaga, hati kita ketika mau menghadap kepada Tuhan suci, harus bersih. Kata firman Tuhan menyatakan, kuduslah kamu sebab aku kudus, kata Tuhan. Jadi penting bagi kita hidup dalam kekudusan, maka persiapkan hatimu. Roma 12 ayat 1 berkata, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah, itu sebagai ibadahmu yang sejati. Jadi selesaikan dulu dari awal, maka baru menghadap Tuhan dengan hati yang bersih. Yang kedua, Tuhan tidak sekedar juga melihat hatinya, tapi Tuhan melihat tujuannya. Karena perempuan ini berkata, bangsaku menyembah kepada Tuhan di Gunung Gerizim, dan orang-orang Yahudi itu menyembah kepada Tuhan di Yerusalem. Tapi Tuhan katakan apa? Tidak lagi di Gunung Gerizim, tidak juga di Yerusalem. Karena Tuhan itu roh, maka orang yang menyembah dia harus menyembah di dalam roh dan kebenaran. Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Jadi yang kedua ini adalah, jangan sampai saudara datang ibadah karena situasi, suasana emosional. Oh, di sana ada penyanyi. Oh, di sana ada pengkhotbah dari Jakarta. Kalau pengkhotbahnya enggak terkenal dari pedalaman, saudara menolak. Tapi pengkhotbah YouTuber, oh sekarang banyak. Dan itu terkenal, saudara. Followernya bisa puluhan juta. Itu terjadi. Nah, mari saudara renungkan baik-baik, apakah hatimu telah bersih, suci, berkenan kepada Tuhan? Dan yang kedua, apakah tujuan ibadahmu sudah benar? Dalam perjumpaanmu dengan Tuhan, apa yang engkau inginkan? Kalau sudah tujuannya benar, memuliakan Tuhan, memuji untuk Tuhan, sekalipun suaranya fals, Sekalipun tadi berangkat ke gereja tidak sempat mandi, sekalipun baju yang dipakai adalah baju 2 hari yang lalu, ternyata Tuhan itu tidak dipengaruhi oleh situasi yang seperti itu. Tapi hatimu bisa mencuri hati Tuhan. Tujuanmu menyenangkan hati Tuhan. Itu yang membanggakan Tuhan. Yang ketiga, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Jadi bagaimana keberadaan penyembahan saudara? Ingat, penyembah benar menyembah di dalam roh dan kebenaran. Nah yang ketiga ini, setelah hatimu berkenan, tujuanmu memuliakan Tuhan, yang ketiga, jadilah orang-orang pilihan Tuhan yang sungguh merindukan hidup dalam kebenaran. Kebenaran itu adalah firman. Kebenaran itu adalah Yesus Kristus Tuhan. Karena Dia berkata, akulah jalan dan kebenaran. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kata Tuhan. Jadi yang kita cari adalah kebenaran. Untuk supaya bisa hidup dalam kebenaran. Yang keempat, persiapkan setelah selesai ibadah ini. Apa yang kemudian kita bisa lakukan? Dalam pekerjaan kita, dalam bisnis kita, hari Senin sampai Sabtu ke depan. Yaitu, jadikanlah hidupmu sebagai tempat di mana Roh Allah diam dalam hidup saudara. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Jadi altar saudara tidak sekedar minggu itu di sini, tapi hari-hari saudara, altar itu ada dalam diri saudara. Jangan cemari dirimu. Dalam aktivitas hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, jadikan dirimu sebagai altar, tempat penyembahan kepada Tuhan. Ya, ini yang menjadi bagian bagi kita. Sekali lagi, Tuhan mencari hati yang sungguh berkenan. Yang kedua, Tuhan mencari orang yang punya tujuan untuk apa? Beribadah. Memuliakan Tuhan. Dan yang ketiga, Tuhan senang dengan orang yang sungguh rindu hidup dalam kebenaran. Dan yang keempat, Tuhan sangat bangga dengan setiap saudara yang menjadikan hidup tubuhmu sebagai bait Roh Kudus, altar tempat penyembahan. Ketika engkau di tempat kerjaan, ketika engkau di pasar, ketika engkau dalam komunitas, engkau sungguh-sungguh menjadikan pribadimu sebagai altar untuk memuliakan Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih pagi hari ini kami diberkati oleh berita firman-Mu. Kiranya kami boleh memahami apa yang menjadi kehendak-Mu, itulah yang terbaik untuk kami lakukan. Kami boleh mempersiapkan hati kami dengan tujuan untuk memuliakan Tuhan. Kami rindu hidup dalam kebenaran dan sungguh-sungguh menjaga tubuh kami sebagai bait Allah yang kudus. Terima kasih Tuhan, kiranya kami boleh menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Sekarang buka kedua tanganmu. Terimalah berkat yang penuh damai sejahtera dan sukacita dari Allah Bapa dalam cinta kasih Tuhan Yesus. Dan oleh kekuatan kuasa Roh Kudus, engkau diberkati, engkau dilindungi, bahkan segala pekerjaanmu dibuat berhasil oleh Tuhan. Amen. Tantangan yang kau hadapi, Tuhan akan menyertai dan melindungimu, dan memberikan engkau kemenangan. Bahkan luar biasa keajaiban mujizat Tuhan, menyertai setiap langkah kehidupanmu. Dalam rumah tangga, dalam studi anak-anak, dalam segala pekerjaan bisnismu, semua diberikan pengharapan yang luar biasa. Kasih sayang dan anugerah Tuhan nyata turun atasmu dari pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan datang lagi yang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus percaya, diberkati, berkata,
1: amin.
0: Kita naikkan syukur kita kepada Tuhan.

0: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
1: Ya, terima kasih atas kebersamaan Anda di Banjarmasin pagi ini. Selepas ini ada Yaumil Mada yang menemani Anda di Banjarmasin siang ini. Sesaat lagi kita akan hadirkan juga Bepandiran Orang Banua. Jangan lewatkan juga jam 11 siang nanti akan ada Indonesia Layak Anak bersama dengan anak-anak Down Syndrome Kalimantan Selatan. Ada Eskalsel yang akan dipandu bersama rekan saya Yaumil Mada atau Kak Mada yang akan menemani Anda. Dan pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah, saatnya kita dengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Sekaligus saya Padli pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.
6: Banjarmasin siang ini WhatsApp 0811 5111 410.

0: Suku Banjar biasanya menamakan rumah tradisionalnya dengan sebutan Rumah Banjar atau Rumah Bahari. Umumnya rumah tradisional Banjar dibangun dengan beranjung sebagai perlambang memiliki penekanan pada atap, ornamental, dekoratif, dan simetris. Rumah bumbungan tinggi atau rumah cacak burung adalah salah satu jenis rumah beranjung, yaitu rumah tradisional suku Banjar di Kalimantan Selatan, dan bisa dibilang merupakan ikonnya rumah Banjar, karena jenis rumah inilah yang paling terkenal dan menjadi maskot rumah adat khas Provinsi Kalimantan Selatan. Rumah jenis bumbungan tinggi ini bernilai paling tinggi di antara jenis rumah khas Banjar lainnya karena merupakan jenis rumah yang dipergunakan sebagai kediaman raja.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sauti dulu bujur Pian Naila. Apa kabar Pian, sehat kami?
2: Alhamdulillah sehat sekali, baik sekali.
0: Baik sekali ya. Kayaknya Mei dari pagi ya.
2: Iya, dari pagi banget.
0: Dari pagi banget, gak apa-apa sama Mada dulu ya.
2: Iya, gak apa-apa.
0: Oke, mendengari Banjarmasin siang tadi habis sama Bang Padli menemani Anda di Banjarmasin hari ini ya, sampai nanti di jam 15.00 waktu Indonesia Tengah ya, pastinya sama Mada. Kalau Mei sampai jam berapa Mei?
2: Kalau Mei sampai jam 12 aja.
0: Sampai jam 12 aja. Aduh, aku ditinggal ya sama Kak Padli, kamu full ya.
2: Gimana ya?
0: Gimana sih Kak Padli?
3: Bagi dua.
0: Oh, bagi dua. Enggak bagi dua loh, enggak bagi dua loh.
3: 3 jam di saya.
0: Oh. Oh, itu nggak dihitung, harusnya relay, gimana sih gitu ya pokoknya. Pendengar, mudah-mudahan baik semua kabarnya di Banjarmasin yang hari ini masih dalam cuaca kemarau kita ya Mei ya.
2: Panas ya.
0: Banget panas di luar banget. Tapi di luar tadi alhamdulillah kada terlalu macet bener sih, yeah. Masih aman, lancar, jaya gitu.
2: Oh,
0: ya
2: oh iya, tadi jam berapa emang?
0: Berangkat. Tadi berangkat jam berapa ya? Jam 9:30.
2: Soalnya kalaunya di pagi kan ada yang itu loh, car free day.
0: Oh, car free day
2: ya, sampai
0: betul,
2: jam 9
0: CFD.
2: Bukan ya.
0: Ya, tadi sebenarnya aku jalan situ sih, cuman kayak masih bisa lah dijalani gitu ya. Lancar-lancar aja.
2: Ya, lancar ya.
0: Oke, pendengar silakan nanti bergabung sama kami berdua di Pepandiran Orang Banua hari ini edisi hari Minggu Melah 19 Juli 2026 di 0511325162 atau juga di nomor WhatsApp Pro 1 boleh. Udah apalah Mei?
2: 0511 L5111410.
0: Iya, nah aku lagi menguji ya.
2: Aduh, langsung dites.
0: Atau juga di hotline Halo RRI boleh 0811 40 976. Nampaknya sudah banyak yang mau coba bergabung. Kita ke WhatsApp dulu gini lah. Nah iya Bang, paget dong WhatsApp. Kita coba di WhatsApp ada Bunda Ratu. Assalamualaikum. Halo.
4: Halo
0: Bandung. Halo Bandung, Banjarmasin. Apa kabar Bunda Ratu?
4: Kabar baik, Neng Mai.
0: Alhamdulillah. Hari ini ada
4: yang
0: Mei juga nih.
4: Tuh, Neng siapa ya?
0: Kenapa? Kenalan dulu, kenalan dulu.
2: Ulun nama ulun Mei.
4: Mei gitu ya.
0: Mei.
2: Y-nya panjang.
0: Agak panjang ya, jadi Mei. Iya Bunda, apa sudah dihabarkan nang di Gawi? Pasti Bunda ini mau nyasaban pagi, Mei-nya sih Din agak sibuk juga sih Din. Apa Bun, habarnya Bun?
4: Kalau habar baik aja, alhamdulillah. Jadi kalau ngernya awur, mata tentu buka mata, sampai enak guring pulang gitu. Nah ada aja gitu.
0: Haurnya sama aja tuh sudahlah.
2: Ada aja nanti gawe.
4: Ada aja nanti gawe, baik di luar rumah ataupun di dalam rumah.
0: Gitu. Lagi kita bebinian nih lah, ke pasar sudah kah juga ke pasar?
4: Sungsung sudah ke pasar
0: nah,
4: ulun.
0: Ya kalau sungsung si Din, ulun tadi ulun tulak, mama ulun nyer tulak. Kelandungan mau urusi rumah dulu.
4: Jadi seapaan nih hari pina panas banar ya kalau. Nah. Jadi antrian banyak di SPBU, antrian di jalan di wadah ulun nih banyak juga antrinya kiri kanan.
0: Bujur.
4: Kenapa sebab? Nah, kenapa di jalan tuh? Sungai Lulut itu kan di Palimas Tengah itu.
0: Lagi di
4: lagi
0: diuji Tuhan tuh jalannya kuat kada kayak itu.
2: Soalnya kada kuat.
0: Rumbih jalannya.
4: Makanya kalau kada salah 3 hari sebelum longsor jalan itu ulun tuh sudah betagor.
0: Apa teh betagor? Apa teh?
4: Wah, julun hati tuh betagor. Gitu. Nah, jalan nih jor ulun bisa pulang nih. Nah. Lewat teh ulun. Sekalinya 3 hari ya juai.
2: Nah,
0: sekalinya bujur. Gara-gara bageretek hati jalah sekalinya dasar
4: ulun kan melihat.
0: Kenapa jadi Bun jadi ada bageretek hati itu pasti ada nang pian lihat itu.
4: Ulun kan rancak bilang hendak hari-hari lalu-laluang situ gitu. Jadi ngarannya melihat kan perbedaan pergeseran tuh sudah kelihatan tanahnya tuh nah aspalnya tuh nah julun ya pulang jalan nih gitu bisa julun nih mina tiba-tiba sur ke sungai situ jalannya balah kan julun apakah
0: balahnya gitu, tuh balahnya penat dalam benar pulangan
2: dalam benar.
4: Maka ulun lihat situ kan ada beberapa toko yang hanyar dibangun kayak apa nih julun toko nih hanyar dibangun nih udah aman aja
0: ya
4: kan kayak itu nah Mbah 3 hari tumbur buahnya apa jon ditumbuhkan.
0: Soalnya nang digretek di hati tadi lah.
4: Iya
0: nih. Nah, ya Allah. Hai. Tapi ini kayak apa sudah progresnya Bun? Kok tidak jalan situ? Pernah adakah melihat lagi nang
4: masih ada perbaikan. Itu masih ditutup kurang lebih 3 minggu. Jadi ditutupnya mulai simpang 3 hendak berbelok ke jalan Pramuka tuh sudah ditutup. Lawan nang tembus jalan Tanah Abang tuh ada kalau nang jembatan Hanyar Sungai Lulut tembus ke Sungai Lulut tuh sementara itu sudah ditutup. Jadi pikir ulun lah sepanjang dari situ sampai ke yang longsor itu kan kiri kanan tuh orang berjualan aja.
0: Iya bujur. Ngarannya jalan padat penduduk nih.
4: Kasian lah ngarannya yang biasanya ay. Orang lalalang toko-toko tuh kan sedikit banyaknya pasti ada
0: kerugian dikit lah.
4: Iya gitu
0: bujur ya, pian boleh apalah buat, boleh buat tapi mudah-mudahan ya kalau hancap 3 minggu tuh bujuran tuntung kayak itu nah kadang nang be extend ya lo
2: karena lumayan dalam pang soalnya itu
0: dalam benar pang
4: tuh ano lelaki pro satu udah boleh kah
0: lelaki yang mana yang kau maksud bunda di sini banyak lelakinya lah. Ii, ada tiga di kanan ulun, ada di luar juga banyak lelakinya kemana pian?
4: Anyer turun tadi kan.
0: Anu Mas Padli.
4: Kalau kada salah di kawasan Samanda. Jadi selama jalan itu ditutup pada perbaikan itu jalan Samanda, jalan
0: tambusannya tuh lah. Wujurai ya. Mungkin
4: penuh sasak hibak jajal gitu nah.
0: Rahayu kah Bun nang jadi anu tuh coba Bun?
4: Iya, Rahayu itu komplek Rahayu itu kan pembina empat tembusnya.
0: Itu
4: jembatan itu.
0: Tulen jajahan mada makanya mada kada tahu. Kalau jajahin situ lah.
4: Nah, kalau situ kan ada tembusan lagi ke Samanda tembusnya.
0: Bujur. Bisa laluan aja lo dak Padli itu.
4: Jadi jalan dua itu belum jam 7 sudah penuh sasak hibak jajan mada ai.
0: Aduh, hai apalagi lah orang hendak tulak sekolah lah, balik begawi. Iya,
4: kan kawasan sekolah macam sini banyak.
0: Banyak benar penduduknya juga situ berlimpah. Mudah-mudahan ai lakas lah. Anu itu tuh apa jar orang ada nama madahi amun kada di siring bujur-bujur tuh nah, karena tabulik pulang tanahnya. Nyar konturnya di situ kayak itulah.
4: Pinggir sungai. Di atas dan di bawah atau kalau di bawah tuh kan mungkin karena gelombang ganal. Kalau di jalan itu kan mungkin karena motor ganal-ganal yang berat-berat itu lewat situ.
0: Nah, itu
4: kadang kan yang lewat situ mobil apa motor molen kan lawan mobil tangki di situ lalu segala bis yang ganal-ganal.
0: Ini anak jalan dalam situ Bun lah hendak ke Martapura Banjarbaru Pal 17 itu.
4: Iya, ke arah Sungai Tabok.
0: Sungai Tabok.
4: Ada jalan alternatifnya. Sebelah nomor Martapura Rama.
0: Apalagi nang kau disambat ya kada selain basabar nang kayak itulah.
2: Basabar ai lagi jar.
4: Sabar kita itu sabar terus.
0: Mudah-mudahan lakas saja. Ingaran ujian cobaan tuh kada pernah ada yang tahu pang. Kada ada tanggalnya hari sial tuh datang kayak itu
2: nala. Di kalender tuh kada ada.
0: Atau nang ujian.
4: Tapi kalau kawa kita kan mengantisipasi sampai jangan sampai terjadi kan kayak itu.
0: Amin. Mudah-mudahan habis ini kada lagi pian lah. Sian juga kekulangan kita di situ ya. Lalu benar. Mudah-mudahan di
4: mengajak.
0: Enggih,
4: kadang kita tuh kurang anu tuh nah, kurang apa yulah. Kurang lambat tanggapnya gitu. Nah. Kalau sudah terjadi anyar, kita tuh tumbuh.
0: Kada ada langkah anunya kalau lah preventif ke jurang tuh pencegahan
2: tadi.
0: Antisipasi mudah-mudahan
4: lambat ya. Gitu nah.
0: Jadi pembelajaran atau jadi catatan warak ya kalau lah. Kayak apa tuh?
4: Jadi diharapkan tuh ya dengarnya jalan kita bersama artinya sama-sama aja gitu jangan ada nang besesarikan hendak langsung bertentu kan kiranya hendak laju hendak lakas sampai tapi kan kita harus melihat situasi juga karena kalau pun menyarik-nyarik mau berkelahi jadinya di jalan
0: jadi nak hendak berkelahi kan damai ya sudah rumbih maka berkelahi pulang lah aduh hai
4: kada maksud ulun nang jalan tembus wadah ulun ini nah alternatif kalau
0: sabar aja jalan situ
4: kiri kanan tuh jalan karena kondisinya jalannya halus madalan di pembina empatnya kan kondisi jalan halus kiri kanan tuh banyak rumah urang, rumah komplek masih.
0: Betul.
4: Nah, kada kawa kita hendak nang
0: ya. Sa itu sa ini ya kalau lah bujur Bunda ai itu
4: nah, sabar aja bakal sambil kadang kan kita tuh sekung emosi nah lalu hai ketakupan hampalam gitu
0: betul. Nah.
4: Jangan sampai terjadi gitu nah kita rugi sama-sama rugi gitu nah aduh ngalihai dah.
0: Ayo
4: sudah terima kasih.
0: Makasih banyak ulun Bunda
4: lah. Kamu menerima pian nah. Ulun harima kalau sebenar ulun lawas Jepang sebenarnya ulun ini kadang memonitor terus terang aja mah ya,
0: cocok
4: banyak di luar rumah.
0: Rezeki itu kalau sudah dapat bertemu ya sampai aja kayak itu nah. Ya kalau makasih banyak bunda lah, sehat selalu biar kita pendapatan lagi. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Ratu ya kalau di Banjarmasin Sidin. Kita ke mana dulu ya? 562 atau 976 ya? 562 dulu deh.
2: Semoga tidak terputus ya.
0: Assalamualaikum.
1: Halo.
0: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Bang Herman apa kabar? Ulun anulah turut berduka cita lon pian mudah-mudahan sabar sekeluargaan Enggi. Ulun kada anu lagi semalam tuh garing kah Abah Bang Herman?
1: Garing sidin madai.
0: Ya Allah, garing tuhak atau garing dadakan atau kayak apa tuh?
1: Dapat mancing tuhak aja Bang usianya lo.
0: Enggi, berapa sih dia meninggal semalam usianya Bang?
1: Umur sidin kah?
0: Enggi.
1: 68.
0: Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Panjang umur banyak ada bonus jadi bari Tuhan tuh lah.
1: Iya masuk rumah sakit 2 hari aja.
0: Dua hari rumah sakit mana? Rumah sakit idaman.
1: Lain anu apa Asipa atau?
0: Oh, ya, di Asipa. Iya bujur-bujur. Ya Allah, hayat kajit-kajit ulun anyar mah buka HP semalam tuh saya pian bahabar nang kayak itu mah aja ulun nih kada bebau lalu umur hen pian.
1: Sidin tuh batukan soalnya Abah tuh.
0: Batukan lah, anu kah, Maroko kah Sidin?
1: Bakasnya yang dulu Sidin.
0: Bahari, tapi sudah ampi.
1: Ampi berlaku sekitar 20 tahun.
0: Oh iya, alhamdulillah kau ampi itulah. Mudah-mudahan
1: lah. Batukan karena ampi, karena timbul.
0: Jadi 2 hari semalam tuh Bang, op 6 tuh lah, anu Bang Herman.
1: Ada Pak.
0: Op 6 semalam 2 hari tuh.
1: Apa mada?
0: Di rumah sakit 2 hari itu najar lon. Habis itu di rumah sakit juga meninggal Sidin lah.
1: Di rumah sakit meninggalnya jam 11 kena.
0: Ya Allah. Malam
1: Sabtu kena.
0: Mudah-mudahan Sidin di tempat tenang di sisi terbaiknya ya kalau lah Inggi diampuni dosa-dosanya. Pian sekeluarga juga kuat-kuat tabah kayak itu
1: nama. Sampai kabar lawan kan lawan.
0: Inggi.
1: Mama Rina di Kapuas.
0: Mama pang kayak apa kabar Mama?
1: Mama sehat ya, mama.
0: Alhamdulillah. Salam aja segan mama tolah lawan keluarga pian Jawa.
1: Nggih.
0: Nggih. Dimakamkan di mana Abah, Bang?
1: Tahu ya, jeung Jawa buan persatuan aja.
0: Nggih, semalam ada tuh di habari akan Jawa.
1: Saya bisa akan kan karena aku Jawa banyak kawan sana. Ya buan mada cenya kan.
0: Nggih. Ulun minta maaf banar kada kau teh langi ke sana semalam lah. Ulik sore banar semalam ulun Jawa. Ngirim doa Al-Fatihah aja kita ya kalau.
1: Iya sama aja.
0: Nggih. Di makam-makam di mana, Abah? Anu Bang Herman?
1: Di Martapura daerah apa sih? Sungai Sipayat tadi yang
0: alhamdulillah. Nggih. Ayo.
1: Jadi kan paling pada acara kan kan pertemuan apa? Ma 2 hari kita
0: ya. Nggih, mani 3 hari, mani 7 hari ayo aja.
1: Karena kadang habis maghrib kan, Mak.
0: Ayo ay sudahlah. Sabar-sabar Bang Herman lah. Enggih.
1: Itu Bang Sidin tuh saya makan timbul-timbul teman lagi dah.
0: Allah nyaman sudah Sidin sayang Allah tuh sayang mambili orang-orang nang ibaratnya
2: nang baik.
0: Nang baik itu insyaallah di waktu yang terbaik juga Sidin.
1: Tampulan ya akan aku ada dingut sama aku kan.
0: Enggih alhamdulillah. Mudah-mudahan ai anu apa ngarannya? Sehatan aja kita beratan bahabaran di sini nah kadang
1: kesehatan.
0: Madani anu jua kaitu mun kada bahabar buhan pian nah, mencari i jua ulun mun ada nang habar nang kaitu sedih jua kita kada berbaik himung jua kita sama-sama ya kalau enggih ai aja bahabar
1: karena ada rencana karena banjir karena jalan nang pulang anak
0: enggih bahabar jaman pian ke Banjar
1: boleh sehat ya buat kan ya buat dua ya lawan acil maya-maya lah
0: amin makasih banyak Bang Herman lah.
1: Eh, kadangnya cina buan ya lo.
0: Enggi, ano abang pian banyak semalam abang Hendi lo habari juga di sini nih. Kita habari akan pulang kalau pian ada nang bergabung sidin lah.
1: Salam aja sama Padli ya lo.
0: Siap, makasih banyak Bang Herman lah berelaan benar mada kita.
1: Sama ya berelaan juga.
0: Assalamualaikum, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Iya tuh Bang tadi melah ngaran umur nih jerong Banjar tuh kada bau kayak apa Bang lah. Jadi mudah-mudahan sehatan aja berataan dan juga di musim-musim nang kayak ini asing-asingnya aidah sadar-sadar diri jaga-jaga kesehatan.
2: Jaga kesehatan bujur-bujur.
0: Yes, ya. Assalamualaikum. Oh ada. Hampir ada tutut tapi suaranya baru mencungul ya. Putri apa kabar?
2: Nah, tutut.
0: Alhamdulillah. Lagi di mana, Put? Ini biasanya mau ada tutut-tutut makanya ini ada nawar anak masuk di belakangnya ya. Jadi suara Putri ini ada tenggelam kayak itu nah.
5: Memanggil juga tuh di belakang.
0: Iya, mau manggil banner di belakang nah. Karang Intan kayak apa juga cuaca? Panas kah?
5: Semalam. Halo.
0: Halo, ada ini suara pian nah. Lanjutkan saja berpandir pian.
5: Hari semalam tuh udah ngadep bener sedarinya.
0: Eh, soalnya bang.
2: Kada mau gugur ya.
0: Pindah banyak mang. Pindah banyak mang kayak itu mah nang pindah mengadap tapi kada ada banyunya kayak itulah. Di Banjar ini pindah kada mengadap-ngadap lah.
2: Kada ada, Bang. Cerah bener.
0: Hati kita aja yang kadap. Iya. Eh, jangan juga ya. Apa tuh?
5: Sore semalam tuh mengadap bener.
0: Tanya kan hujan lah. Asal ada di dingin-dingin. Ha, ada pian jua sapalih. Ya kalau
5: ini apa? Enak tuh sungai-sungai itu di bawahnya atau di atas ada pohonan kan juga nyaman dingin juga.
0: Nyaman benar nang kayak itu. Nah, nih ading kena jangan kadingat lah anu tuh. Manakah-manakan adalah di rumah.
5: Oh, hanyar tadi sik.
0: Nah, anu mah danak bayi bener kayaknya jam 11 kita rame ada idola ya kalau Mei.
2: Iya, bujur.
0: Indonesia layak anak. Iya, siapa tahu anak kawanannya.
5: Ininya tadi langsung datang ya aja. Kulitnya ada anu di rumah soalnya kalau bawa
0: naanya
5: di rumah.
0: Aduh, Helo nak tarus lah unjuki radio di rumahnya tuh nak.
2: Dengerakan ya.
0: Dengerakan idola atau lah Indonesia layak anak. Iya, apa anu lagi pot nang rami nih apalah lagi lah musim ini lah. Apa Mei nang lagi rami Mei di Karang Intan?
2: Kurang tahu lho Karang Intan.
5: Mei orang Pangaran kah?
0: Eh, iya orang Pangaran sih deh.
5: Alunya ke Pangaran lagi bulik lewat mana?
0: Nah, lewat mana Mei?
2: Bulik dari mana nih ulun Banjarmasin ke Pangaran kah? Pangaran ke Banjarmasin kah?
5: Gitu.
0: Bulik ke rumah pian.
2: Oh, bulik ke rumah. Ulun jalan kota aja pang biasanya. Paling ini aja ulun tambusan yang di Banjarbaru tuh kan ada jalan Mali-Mali itu lah. Nah, di situ.
5: Iya.
0: Melewati kah?
2: Melewati pian kah?
5: Iya tuh, ya kan di Mali-Mali itu kan ada jembatan lah. Nah, gitu toh.
0: Oh, singgahi kena Mei.
2: Bisa ya kena lah. Kena lo klakson di muka rumah.
0: Bilang klaksonnya 3 kali ya Mei toh. Bilangnya labih pada itu jangan dibukai pian lah.
5: Tapi anu turun kalau turun ada jembatan tuh nah. Belok kiri. Tempat ilir.
0: Lu nih, yeah. Ini juga kada tahu juga namanya, nang tahu.
2: Oh iya, iya tahu ya, lu jembatannya.
5: Ada jauh juga lawan jembatan itu tuh sudah kampung sini juga.
0: Rami ya, itu kampung pengen dari halus kah di situ tuh, anu Mbak Putri?
5: Iya, dari halus, tapi apa dari kai sampai pada tuan.
0: Berarti banyak juga keluarga pengen masih di situ lah.
2: Generasinya banyak.
0: Turun-temurun. Iya, nah,
5: anu, untuk ini semalam Mbak Maya anaknya ada juga. Yang separah sekolah SD kalau rumah Tian toh.
2: Tinggi, bujur.
5: Kakak Ulan tuh ada juga ngajar di sana di Ngaran di SD Ngaran sana.
2: Iya kak, siapa namanya nangarannya?
5: Duduk kampung Tian tuh apa?
2: Kampung Ulun tuh bujur Pengaron Tupang namanya. Jadi SD-nya tuh SDN Pengaron 2.
5: Pengaruhnya iya, tapi kakak Ulun tuh SD yang di anu, Atiim.
2: Oh, Atiim, lumayan jauh bang kalau hanya Atiim dari Pengaron. Nggih, ke atas
5: lagi,
2: Nggih, ke atas lagi, ke gunung lagi.
0: Aduh, madangar tahu atas bawah kemana bukan bilang lah. Iya, mudah rakan aja dari tadi naik. Mahayal aja Ulun.
2: Ya, pokoknya baik, naik gunung.
5: Tapi Pengaron ini baik-baik. Ini anu, Ulun tuh lagi ngeliat musim buah lah. Ajak mamanya tuh. Mari lo bulik.
0: Maai, sadang aja kena jua Mei ada jua jar ya kalau Mei.
2: Nukar sih.
0: Oh ya, iya, lah, nukar lah.
2: Ada bekabun, orang bekabun ulun nukar. Kecuali di bari urang.
5: Sawat jua temakan terjem yang bersendirian kan sambutan jua.
2: Nyaman banget emang di Pengaron banyak banget pian kalau musim buah. Munnya tekenannya buah. Munnya kada.
5: Ini yang tadi kurang boleh lihat.
2: Tinggi yang tangan tadi tuh kurang.
0: Ini nukar ada paman aja kan kita le. Aduh, Rami Banner membahas buah ini lah. Ayo jemput. Ada lagi kan nang diabrakan atau nang mengiau siapa pian di sini nah? Salam.
5: Iya salam buat semuanya aja nah. Itu Bang Herman tadi anu kah kematian ada sini kah?
0: Enggi anu hari Kamis malam. Nah, mudahan amin dah. Aib doanya pasti. Halo.
5: Halo.
0: Eh, hey, ya, apa tuh? Ada tutut-tutut belakangnya ini nah. Ayo jemputlah. Mudah-mudahan doa yang terbaik aja ya kalau lah. Nggih. Makasih banyak Putri, sehat selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atau anak mau membahas bola juga Rami Jona.
2: Nah, bisa. Apa tadi yang menang ya tahu lah, Kak?
0: Inggris. Yeah, I love Inggris, England.
2: Jadi ada kayak papa tiga, ada papa.
0: Hey. Karena papa tiga, aku semalam ada membahas kayak ini meja.
2: Kenapa?
0: Orang final lawan juara 3 lawan 4 lebih nyaman dibilang juara 3. Karena juara 3 itu juara loh. Mun nomor 2 kalah loh nya lo.
2: Paham ya, paham. Biar kalau hantar tuh nyaman sekalian satu.
0: Ya jujur, satu atau tiga. Jadi ya udah gak apa-apa tiga ya. Selamat ya buat tim Inggris. Kayaknya kalau ahli mengomentarin mah hadangi Bang Hendy Bang sebenarnya ya. Karena sih dia fans Inggris banget gitu ya. Kita ke 562 dulu atau WhatsApp ya. Kita ke WhatsApp dulu deh, ada Bang Eza. Assalamualaikum Bang Eza.
6: Waalaikumsalam.
0: Apa kabar? Sehat kepian?
6: Sehat aja kan, alhamdulillah. Untung makan lalu mandi.
2: Mak nyamannya,
0: nyamannya, ay. Mak ada kawa kayak ini kita. Padahal sudah mandi juga. Apa yang sudah digawi di pagi hari Bang Eza nih? Jadi hanya mandi jam segini nah.
6: Ya, ini mau membuat batik saya.
0: Nih, apa tuh mau berapa?
6: Bawa berjalan naik.
0: Aiyah, ulah, olahraga kapian.
6: Ya mungkin itu, mencari makan ya. Juga.
2: Hidup sehat sih Den.
0: Hidup sehat sambil mencari makan pagi, maka masalahnya udara pagi itu nyaman benar.
6: Banget tuh. Tapi sehat kalau ading berdua nih.
0: Sehat, alhamdulillah.
6: Panas banar ini ading lah.
0: Panas benar, kak. Banyak kita.
6: Kamu lagi madang ini aja, Bang, lagi madangnya waktunya nah beraba-raba.
0: Madangnya waktunya sambil beraba-raba ya kalau udah ngari. Pro satu bujur benar pian. Habisnya anu.
6: Yang mana cepat? Pun.
2: Kenapa? Anu.
6: Apa mada?
2: Madanya
0: ada tahantup.
6: Oke, okay, ada sponsor.
0: Ada sponsornya hari ini lah. Biasa. Batis Runi kan gagah banner. Biar muntungnya yang bepadar tapi yang bergerak seluruh badannya.
6: Menduhai itu nama.
0: Betul.
6: Batis Baduha itu ada
0: apa tuh artinya tuh?
6: Batis yang menduha itu yang kayak imut-imut.
2: Oh yang imut itu, nah.
0: Batis saya tidak imut itu. Oh ya halus. Enggak deh, mada jenjang.
2: Serak sasa.
6: Jenjang. Buat bandal
0: ya.
6: Mahabalakan cuaca mata pula panas.
0: Alhamdulillah.
6: Kedatangan pemajahan lampu.
0: Alhamdulillah. Ampi dah orang. Ampi dah musim pajah lampu. Mang Eja ai.
6: Di banjir ada bagi pajah lampu.
0: Ampi sudah. Orang sudah tertukar genset. Kawan ulun tuh tertukar macam-macam. Nyesalnya han. Ampi syukur.
2: Napa nggak sekolah September yulah.
0: September jam.
6: Wih, mudah-mudahan anak menyediakan ini aja. Hati-hati aja kalau pina katut lah benar ini nih dengan ini.
0: Nah itu mun karhut lah tuh bujur kebenaran pian bujur benar. Mudah-mudahan
6: aja panganannya harus lebih ini aja lebih proporsional aja lagi, lebih sigap lagi.
0: Amin. Asal kita juga sebagai warga tuh nah, anu apa namanya, masih gitu, jangan membuka lahan lo dibakar, jangan membuang putung rokok sembarangan, macam-macam kita jaga sama-sama.
6: Mau juga tapi ada hujan kan semalam sore itu.
0: Oh ada hujan kau, ada pian nyamannya ai.
2: Pian di mana?
6: Sambol. Semalam sutumat ya. Ih, setengah jam pinangnya tuh.
0: Iya, syukur
6: ai. Bahkan sialan Mbak Olia tuh nah.
0: Mbak Olia
6: langsung hujan.
0: Tapi di Karang Intan anu udah dapat gelapnya aja. Soalnya turun hujannya udah sidin. Oke,
6: boleh. Ini udah hujan udah.
2: Dapat gilirannya, Mudah-mudahan
6: naik. Mudah-mudahan katua kedada naik. Kasihan banget pemerintah daerah kita nih ke terlalu lamban lah. Tolong di kalau Unyala ini tinggal mudah-mudahan dinas Kalimantan Selatan ini untuk lebih waspada aja, lebih
0: amin.
6: Lebih sigap-sigap aja, itu lebih siap aja, jangan terlalu lambat-lambat lah.
0: Mudah-mudahan nih bekerja sama kolaborasi seberatahan lawan doa-doa kita juga.
6: Tuh dingin nih.
0: Aja. Makasih banyak Bang Eja lah.
6: Tapi itu aja. Itu aja udah hadir.
0: Barelaan ulun.
6: Mun jam 3 siapa bersiaran nih?
0: Jam 3 hari ini ada Abang Ad Adit. Bano, Bos Haji, Bos Haji.
6: Itu guru RW.
0: Wah, igam. Sebelah sudah membahas Bang Adit nih jadi RW sih. Dina aja dah, Bang Eja. Karena pulang kita lah, dapetan.
6: Nah, Mang Kina siapa nih?
0: Malam Kaina, tabak dulu pian. Ada siapa yuk? Ada Bunda Niar ya.
6: Ibu ini ibu dosen ulun.
0: Ibu dosen. Ayo just okay. Oke. Okay. Terima kasih banyak ya Bang Eza.
6: Dah. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh kalau gitu ya pendengar yang hendak bergabung pulang lawan ulun, lawan Mei hari ini. Aduh, Mei kamu tuh susah banget jadi kalau Mei jadi kayak Mei aja dah ya.
2: Oh, boleh juga deh.
0: Mei. Udah Mei. Nanti habis ini kita gabung lagi di Bapandiran Orang Banua. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami tentunya di Prosto Banjarmasin, Kanal Informasi dan juga Inspirasi.
7: Selain berdampak pada cuaca yang semakin panas, kemarau juga rentan terhadap penyebaran penyakit, seperti pesatnya penyebaran nyamuk, polusi, dan debu yang mengganggu pernafasan, hingga virus flu dan batuk. Semua hal tersebut mengingatkan kita bahwa persiapan sangat penting untuk menghadapi musim kemarau. Ada beberapa tips yang dapat kita lakukan dalam menghindari penyakit penyerta yang datang bersamaan dengan musim kemarau. Yang pertama, menggunakan pakaian katun yang ringan. Kedua, hindari udara panas di siang hari. Tiga, pakailah topi dan tabir surya. Empat, mencuci tangan dengan teratur. Lima, cukupi kebutuhan air dalam tubuh. Dan yang terakhir, cukupi nutrisi vitamin harian tubuh. Dengan persiapan dalam menghadapi musim kemarau, diharapkan mampu meminimalisir resiko terpapar penyakit penyerta yang datang bersama dengan musim kemarau.
8: Halo RRI. Ingin menyuarakan keluhan atau saran terkait pembangunan di wilayah Anda? Program Halo RRI hadir sebagai wadah interaktif bagi masyarakat untuk berdiskusi langsung tentang isu-isu pembangunan di daerah. Dengarkan dan sampaikan pendapat Anda setiap Senin dan Jumat pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah di RRI Pro 1 Banjarmasin. Bersama kita bahas solusi untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan kesempatan untuk berkontribusi.
9: Banjarmasin siang ini.

0: Iya, boleh pulang lawan kita berdua, Mei.
1: Bersama Manda dan Mei.
0: Yes, kalau kita singkat nama kita adalah Damai.
1: Wih, Damai, Damai.
0: Oh, no. Oh. It's Damai, Damai.
1: Damai.
0: Iya, yeah, karena kan nama kamu apa? Mei.
1: Mei.
0: Iya, aku Manda, Damai.
1: Damai.
0: Sepakat, sip. Oke deh kalau gitu pendengar yang hendak bergabung lagi lawan kami Damai di sini ya, silahkan di 0511325162 sudah kembali berdering. Selamat siang, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Subhanallah wa bihamdihi wa sila. Alhamdulillah rabbil alamin. Bang Masri apa kabar?
2: Alhamdulillah ya.
0: Apa tuh?
1: Iya,
0: apa nih?
2: Malafiat.
0: Alhamdulillah.
2: Ya, kayaknya juga pian.
0: Iya, alhamdulillah. Semangat kita Bang Masrilah di hari Minggu hari ini. Jorong, suasananya panas, menggantang kah?
2: Ya, alhamdulillah itu Bang harapannya.
0: Harapannya panas kalau menggantang.
2: Hujan juga kalau bergawe.
0: Banyak-banyak berdoa. Ayo, Nang Maha Kuasa tuh.
2: Iya, makanya kita syukuri aja. Itu Bang. Ya, makanya.
0: Makanya apa nih?
2: Kangen Mas Ri.
0: Astagfirullahaladzim. Ada dulu hari ini kangen Mas Ri ya. Libur dulu ya.
2: Oh, libur. Yang malam tadi kan ada sudah menelepon anu jar.
0: Apa jar?
2: Masih kirimi banyu ya.
0: Iya, banyu apa yang hendak dikirim itu?
1: Banyu apa tuh?
2: Di Jorong Pemadai. Banyu tengah leda.
0: Oh, ya, kalau orang minta kirimi banyu leh,
1: kapal lah.
0: Bila disambur
2: banyak,
0: ya.
2: Banyak orang menukar udah.
0: Oh, maailah sakit benar. Berarti banyunya sakit anun sampai kekaringan kayak itu.
1: Kekaringan kemarau.
2: Makanya, sudah orang banyak banyak dari banyu itu menukar.
0: Berapa gerang kalau udah ada pian tuh menukar banyu apa liter, jerigen.
1: Apa ya?
0: Apa tuh?
1: Itu begal apa sih namanya?
2: Jerigen Bang, tapi bukan kayak Mas ini masih bersumur bor masih ada. Mas ini melihat anak mencari banyu berjual.
0: Nah, pian nah itu anu bebarian lor tetangga banyu.
2: Iya ada singa serumah yang masih bari ya.
0: Tapi kan ada pengumuman sih Din, bahwa ada banyu jadi kemudian orang singgah jadi bari sih Din.
1: Kalau nyebe bari-barian kena kada kabarian sih Din.
0: Habis lah.
2: PP-nya 5.000.
0: Nah. Ada aja salah dihargai sih Din lah. Mudah-mudahan naik lah. Lekas pulangnya lagi musim kemarau kayak ini pang banyu lah.
1: Banyu.
0: Anu kebakaran,
1: kebakaran kepanasan kitanya.
2: Itu. Ya itu Bang anu gendaranya.
0: Tepang mudah-mudahan.
2: Musim hujan ya apa? Daripada kan musim kepanasannya kan kebakaran. Ya daripada kan hujan karena masih banyak banjir di mana-mana. Nah itu bang masih banyak.
0: Jadi pengen anak milih nang kering kah nih atau milih kebasahan? Pian pilih antara dua tuh aja dah.
2: Yang sedang-sedang saja lah.
1: Yang sedang-sedang.
0: Lagu kah tuh? Ibu nyanyi gini dulu kita sebuah lagu lah. Yang sedang-sedang saja.
2: Makanya Mas Imam tadi kan kangen masih minta kirimi banyu kan aja. Lagi karingan udah Jorong.
0: Pokoknya warga Jorong lagi mendengar ini, besinggah pengen ke rumah Bang Masri banyak pada banyu di sana lah.
1: Ambilih ya kalau.
0: Ambilih.
1: Berapa tadi jersiden?
0: 5.000.
2: 5.000.
0: 5.000 sekali anu tuh aja sekali timba tuh jajar leh. Maai kekalan lelerengan.
2: Makanya alhamdulillah orang aja barang bercari maka bercari bermotor mobil.
0: Sebermotor bermobil habis tuh harga pertamak naik pulang lah. Bensin gelut tuh air. Aduh hai. Warga negara Indonesia masuk surga semua. Amin.
1: Amin ya Allah amin. Semoga kita banyak rezeki aja.
2: Kita syukuri aja.
0: Amin. Itu pang doa kita tuh rezeki itu ada tarus lah kayak itu mudah-mudahan.
2: Nah,
0: amin. Tapi lah ulun percaya juga Bang Mas Riai amun jar Tuhan.
2: Kita mensyukuri nikmat Tuhan.
0: Iya.
2: Tuhan menambah nikmat kita.
0: Bejer, biar kita bersyukur. Karena bila masih ada usia, masih ada umur, ujarnya Allah tuh dijamin rezekinya jar. Tinggal kita benar enak mencari atau

0: Tapi ya terserah. Ada di bawah bang puasa. Ya pendengar kan.
1: Iya betul. Ayu kan, jadi hadangnya kan.
0: Iya cuma kan pendengarnya ya menyatakan masalah agama kan masalah akhirat kita.
1: Yes betul.
0: Nah itu kok malah ditinggalkan oleh dia malahan. Mari pendengar kepulauan malahan.
1: Ada aja imbang karena jam 7 malamnya. Tablik udah
0: terbujur. Masih kan pendengar lama ini. Bila secara langsung masih pindah.
1: Iya aja. Tenang-tenang satu mata gitu untung ini bulannya.
0: Iya itu bang. Iya bujur bang. Masih bila semalam bila masih sekolah. Ya memang besok bulan bang. Masih sekolah tadi malam.
1: Betul ya aja lah. Terima kasih dulu bang Mas Rina kabarnya nah.
0: Kabarnya ya ini bang. Alhamdulillah, sebenarnya panas ya masih.
1: Siap. Ayo, makasih dulu informasinya nah.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Sambil masuk angin masih.
1: Jangan masuk angin terus bang Pian nih. Urang hari panas.
0: Malam kata karaoke.
1: Astagfirullahaladzim ya Allah. Kayak itu bang Meka hati-hatilah Mela. Minta insiden macam-macam Mela ini.
0: Iya kangen. Kena aja deh kalau gitu. Baiknya pulang.
1: Iya. Oke deh kalau gitu. Makasih banyak bang Mas Re.
0: Iya sehat semuanya.
1: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak bang Mas Re di Jorong ya. Kita beralih ke nomor WhatsApp. Ada bang Roy di Tanjung City. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Apa kabar Bang Roy?
2: Harinya panas menggantang,
1: damai.
2: udah, berarti Indonesia damai ya Bang?
1: Indonesia harus ada damai ya. Kalau nggak ada, rusuh nanti kita ya.
2: Aku kira tadi mamai.
3: Mamai.
1: Mun mamai sekarang nyaman.
3: Berasa kayak bemamai.
1: Bemamai kena kita. Lah sudah jadi babinian, pamamaian, kena ngalih kita.
2: Takutan orang lah.
1: Ada yang takutan lagi, Pang.
3: Buka orang
1: dahulu. Bang Roy, apa sudah nang digawi juga hari Minggu pagi nih? Lagi
2: hari Minggu nih,
1: santai kah?
2: Santai, hari Minggu nih. Ya, habis mandi, santai.
1: Ada dano kah, undangan kah?
2: Udah ada kayaknya perkawinan hari ini.
1: Ada perkawinan orang hari ini lah.
2: Perkawinan tuh biasa habis hari raya haji, hari raya puasa banyak. Bulan maulid kayaknya kan.
1: Bulan maulid itu bulan apa yuk anunya, bulan masehinya? Bulan
2: itu
1: ini sudah lah.
2: Bulan Sapar, bulan Muharram, bulan Sapar nih bulan maulid sudah.
1: Iya lo, berarti sudah masuk kalau kita lah. Ayo ini kena dihadang ya.
2: Bisa bulanan lagi.
3: Dihadangi akan siapa nih? Mada kayaknya.
1: Ay kada, menghadangi undangan hubungan pian nah itu nah. Ay je Bang Roy ayna. Apa yang dihabarkan lawan pendengar kita nah Bang Roy?
2: Kabarnya nih ya sabulanan kada hujan sudah nah kayak apa?
1: Sama ay juga kayak di Banjar tuh lah. Tapi nyaman lah tadi lah di wadah Bang Eja tuh hujan lah. Ada amalannya bisa orang Istanbul nih.
3: Bisa juga tuh. Apakah amalannya?
2: Tapi biasa kalau hujan musim kemarau nih biasa kada tapi anu dua palingan basah-basah timbuk biasa basah-basah jalan kayak itu jadi biasa.
1: Karenanya kan, memang lagi anu jar orang intensitas hujannya kan. Tuh dasar kada tapi tinggi gitu nah.
3: Kada banyak bajunya di awan.
1: Ii bujur. Pakai tak baju di awannya lah. Ayo aja Bang Roy Aina. Apalagi nang di salam-salam nah lawan dang sana kita kokolaan
2: kalau banyu kering kada apa-apa saja jangan dumpit aja kering.
1: Ujur banar pian. Aku juga tidak berdaya kalau itu yang kering.
2: Kalau dumpit kering kada kawa manukar banyu kada kawa.
1: Kada kawa kada
2: kawa.
1: Bahkan untuk tersenyum pun sulit gitu ya. Ya
2: yang ceria aja bisa jadi penyarikan
1: makanya jadi pamamayan. Makanya aja sirami dompet masing-masing ya.
3: Ketawanya gin kalau nya lagi dikit tuh duit tuh kayak beda tuh nah tawanya tuh
1: kayak mamai contohnya mamai.
2: Kalau orang banyak duit tuh ketawanya gin lain pokoknya.
3: Bujur benar
2: yang penyarikan jadi senang
1: ayo jam mudah-mudahan lah seberataan banyak duitnya.
3: Banyak duit banyak rezeki. Amin.
2: Di sini kan di sini kan apa tuh banyu gin apa tuh ngalih jua.
1: Ngalih jua.
2: Ngalih kalau ada sumur bor nyaman ya. Sumur bor kan tapi sumur bor gin kada daras kalau kada musim kemarau nih.
1: Anu mau pati jua nya ya kalau lawan musim tuh. Sedikit. Tapi asal ada daripada kada dalalu ya kalau lah.
2: Ya,
1: aja Bang Royaina. Mudah-mudahan aja.
2: Ada Bang Fadli kah di situ?
1: Ada, kenapa?
2: Kirain Bang Fadli, maaf Bang Fadli di situ.

0: Ayi anus, kada Sidin lagi renang di Gawi. Ayi itu kan bos ulun kan sibuk,
1: sibuk banar. Ini Sidin di samping ya lo di Higana.
0: Inggih, ulun pian bilang melihat Sidin tuntung siaran karena begawi pulang. Sidin mah hektik tebang Sidin.
2: Banyak salamnya.
0: Salam jejar, salam jejar. Inggih, je salam balik jejar. Doakan ai Sidin.
2: Ya, ai.
0: Ai je Bang Roy lah.
2: Ini main ini orang mana? Orang Pengarun lah.
1: Nggih, orang Pengarun. Angkat tangan kepada ini menyebutkan sudah membahas Pengarun ada paham sih Din.
2: Kalau Pengarun ini anu wilayah masih wilayah Martapura kah atau wilayah rantau?
1: Kesananya lagi setelah Martapura sebelum
0: tapi
1: rantau.
0: Tapi sebelum rantau loh, ini Pengarun tuh
1: tengah-tengah bijak. Pokoknya.
2: Pengarun. Tapi masuk mana dia rantau atau masuk Martapura ke rantau?
0: Kabupaten Banjar,
1: Kabupaten Banjar. Masuk kabupatennya masih
2: berarti
1: sama.
2: Berarti masih wilayah Martapura dia lah
0: hitungannya. Hitungannya Kabupaten Banjar kan luas banget.
2: Yang kita misalnya anu tuh pas kita arah ke Banjar tuh yang pas belok kiri lah.
1: Belok kiri mananya nih? Pin?
0: Arah ke Banjar dari rantau arah ke Banjar gitu kah?
2: Ya, arah ya, tapi belok
1: kiri. Oh, inggih, bujur, belok kiri, bujur. Kalau dari rantau.
0: Iya, kamu dari sini kan belok kanan.
1: Dari sini belok kanan.
2: Lagi dulu di Pengarun tuh ada kakawanan ulun namanya Upe. Tuh ada yang
1: karena tak siapa tahu tetamu lah.
0: Ya banyak aja kakawanan di sini kakula-kulaan. Mun sudah masuk pro satu nih atau masuk RR ini kenal keluarga ya. Kalau di manapun ada keluarga.
2: Betul. Keluarga besar ya lah.
0: Keluarga besar. Inggih aja kena kita berdapatan pulang lah Bang Roy lah di Belantika Musik Karya Indonesia kena jam setengah tiga sampai jam tiga lawan madalah. Inggih makasih Bang Roy.
2: Habis
0: ini ada Indonesia Layak Anak lawan Kakak Mada habis ini. Nah, pas benerin betakun lah hari ini.
2: Kisah orang beranak kan jelah.
0: Ay kada kisah orang beranak kan kada. Ini kisahnya ini spesial Hari Anak Nasional lawan kena lawan ading-ading ulun nang pintar banar ada anak-anak Down Syndrome Kalsel hebat. Pokoknya
2: buat mendengar ibu yang untuk itu ibu-ibu mengasuh anak
0: tadi. Iya sih benar ada ibu-ibunya juga di sini ya. Betul. Oke deh kalau gitu makasih ya Bang Roy ya.
1: Terima kasih.
2: Ya.
0: Pada akhirin dulu. Assalamualaikum. Terima kasih. Oke deh kalau begitu pendengar yang masih mau gabung lagi sama Mada kita minta maaf banget gitu ya. Ini karena waktunya juga mepet banget. Nanti habis ini pastinya masih bakal ada lagi program Idola menemani Anda di FM 97,6 MHz dan juga di streaming jangan lupa RRI Digital, rri.co.id dan di YouTube kita di RRI Banjarmasin live streaming, bener? RRI Banjarmasin live streaming. Nah itu akun YouTube baru kita ya. Jangan lupa di subscribe biar ada terus notifikasinya kalau kita lagi live ya. Mada dan juga Mei pamit. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kok susah ya dekat sama anak sendiri? Kadang kita merasa jauh, padahal anak kita cuma ingin hadirnya kita, bukan orang tua yang sempurna. Jawabannya bisa sederhana. Mungkin ada luka dalam diri kita yang belum selesai. Luka itu nyata, tapi bukan penghalang selamanya. Saat kita berani menatap diri sendiri dengan jujur, bukan menyalahkan anak, tapi mencari tahu apa yang belum selesai dalam diri, disitulah proses pulih dimulai. Langkah awalnya cuma 3. Sadar luka, mau belajar, siap berubah. Pelan-pelan, tapi pasti, kedekatan itu akan kembali. Anak kita gak butuh orang tua sempurna. Mereka cuma butuh kita ada, mendengar, dan tumbuh bersama. Ingat, menjaga kedekatan dengan anak itu perjalanan seumur hidup. Mulailah dari diri sendiri, mulai hari ini.
1: Pernahkah Anda melihat anak yang tampak berbeda? Tidak banyak bicara, sensitif terhadap suara, atau sulit berinteraksi dengan orang lain?
2: Mereka bukan nakal, bukan aneh. Mereka adalah anak dengan autisme. Anak-anak istimewa yang butuh pemahaman, bukan penilaian. Butuh dukungan, bukan dijauhi.
1: Dengan terapi, perhatian, dan cinta, mereka bisa belajar, berkembang, dan berprestasi. Mari kita ciptakan lingkungan yang ramah, sabar, dan inklusif.
2: Karena setiap anak berhak tumbuh bahagia, dan setiap senyum mereka sangat berarti.
3: Pahami, dukung, dan sayangi anak dengan autisme. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Banjarmasin.
4: Banjarmasin siang ini.

0: saatnya Idola Indonesia Layak Anak RRI Pro 1.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik semuanya dan juga para pendengar RRI Pro 1 Banjarmasin maupun juga pemirsa kita tercinta di hari ini gitu ya. Hari ini Kakak Mada akan mengajak Anda semua di dalam program tentunya di setiap hari Minggu ada Indonesia Like Anak Idola edisi hari ini 19 Juli 2026. Hari ini adik-adik semua kita akan mengangkat tema Anak Down Syndrome Kalsel Hebat ya dalam rangka memperingati Hari Anak nanti di tanggal 23 Juli 2026 ya. Dan hari ini nanti kita spesial bersama dengan Pikpotat Kalsel, ada Pusat Informasi dan Kegiatan Persatuan Orang Tua Anak dengan Down Syndrome Kalimantan Selatan. Tapi sebelum kita lebih jauh ngobrol sama mereka hari ini, kita mau ajak Anda semua untuk kita lihat dulu penampilan anak-anak dengan Down Syndrome dari tentunya Kalimantan Selatan. Ini dia, selamat menyaksikan.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Saatnya Idola Indonesia Layak Anak RRI Pro 1. Oke, iya itu tadi penampilan tari Nusantara. Ya, kita boleh tepuk tangan sekali lagi orang-orang di studio dan juga di manapun Anda berada. Wadah, amazed banget, luar biasa semangatnya ya. Terus juga keceriaan ditampilin sama adik-adik tadi tuh rasanya kayak nular gitu ya ke orang-orang yang lagi menyaksikan ini secara langsung ataupun juga yang Anda lagi ya, nonton nih adik-adik di YouTube kita ya. Oke deh, kita tanpa berpanjang waktu lagi ya, mau kenal-kenalan ya sama dengan narasumber kita. Tadi siang hari ini ada dari yang udah pada spill tadi ya, Pik Potats Kalsel ya, Pusat Informasi dan Kegiatan Persatuan Orang Tua Anak dengan Down Syndrome Kalimantan Selatan. Kita sapa dulu, sudah ada beberapa pengurus, ada pengurusnya ya di sini, ada orang tua juga, ada adik Iza, ada kakak Rida juga ya. Selamat pagi semuanya, selamat siang.
3: Iya, pagi.
2: Apa kabar? Sehat ya?
3: Sehat.
2: Sehat pastinya ya. Oke, ini nanti kita ngobrolin sama satu-satu ya. Ibu, kita kenal-kenalan dulu. Di sebelah kanan Mada ini paling ujung ada Pak Anton. Selamat pagi Pak Anton, selamat siang, apa kabar?
4: Selamat pagi, siang.
2: Oke, ini suaranya kayaknya belum ada ya kak ya. Mikrofonnya gak nyambung nih Pak. Oke, ini Pak Anton pengurus Pik Potats Kalsel ya?
4: Salah satu pengurus.
2: Oke, ini gak masuk kak, nanti kita ini dulu deh, ke ibu dulu bu. Ada Ibu Etika, Mama Brams ini panggilannya ya. Apa kabar?
5: Baik.
2: Sehat. Dari mana Mama Bram ini? Banjarmasin?
5: Dari Banjarbaru.
2: Oh, Banjarbaru, iya. Yaudah, terima kasih sekali sudah datang jauh-jauh.
5: Sama-sama.
2: Ya. Nanti kita lihat ada Bramnya.
5: Ada.
2: Ini tadi Mada nggak ngeliat soalnya ya. Nanti kita lihat ada Bram di sini. Terus juga ada di sampingnya ada adik Iza. Selamat siang adik Iza.
6: Selamat siang.
2: Apa kabar?
6: Baik.
2: Sehat ya.
6: Iya,
2: gimana tadi perasaannya habis nari adik Iza?
6: Semangat.
2: Deg-degan. Mada ngeliat sih ya, emang tadi. Tapi keren banget adik Iza, semangat banget. Latihannya udah lama belum tuh adik Iza?
6: Masih ngamak.
2: Oh, selama ya itu latihannya. Ya, oke. Okay. Adik Iza nanti kita ngobrol lebih jauh, tapi kita kenalan dulu di samping adik Iza ada kakak Rida. Selamat siang, apa kabar?
7: Siang.
2: Sehat ya?
7: Alhamdulillah sehat.
2: Kakak Rida nih kakaknya siapa?
7: Kakak Zaki.
2: Kakak Zaki, nanti ada juga Zaki di sini ya.
7: Iya.
2: Oke, berarti Ibram dan Zaki belum kita tampilin dulu. Nanti ada penampilan khususnya untuk mereka ya. Di akhir ada apa, tungguin aja sampai selesai makanya ya. Oke, udah baik belum ya? Kita kalau gitu ke Mama Bram dulu ya. Mama Bram, ini sebenarnya kalau bergabung di Pik Potats Kalsel, ini sudah berapa lama?
5: Saya bergabung dengan Pik Potats itu kurang lebih 4 tahun.
2: 4 tahun ya? Berarti
5: waktu Bram kelas 2.
2: Kelas 2 SD gitu ya?
5: Iya.
2: Kalau mengetahui Bram...
5: Akhir kelas 2.
2: Oke. Okay. Iya. Ini kalau Mada boleh tahu Bramnya SD mana?
5: SD SLBC Pembina Landasan Ulin. Pas bundaran Liang Anggang itu.
2: Oke. Oh di situ ya, siap. Tapi kalau mengetahui Pik Potats Kalsel waktu Bram tuh kan ibaratnya udah SD kelas 2 gitu ya. Itu taunya dari mana?
5: Kebetulan Bram waktu itu masih terapi di rumah sakit idaman. Dan kebetulan hari itu ketemu sama Ibu Ketua, Ibu Kori. Nah, dari situ kami mulai aktif berkomunikasi
2: gitu ya.
5: Ya, Bram mulai masuk di situ.
2: Oke, akhirnya udah sampai kelas berapa sekarang Bram nih?
5: Kelas 6, naik kelas 6.
2: Waduh, udah lama 4 tahun ya.
5: Iya.
2: Udah naik kelas 6 juga. Nah, tapi kalau sebelum lebih panjang ke Pik Potatsnya gitu ya, dari Mama Bram sendiri, ini mengetahui Bram memiliki keistimewaan itu waktu sedari kapan?
5: Sebenarnya dari kandungan.
2: Oke.
5: Cuma saya taunya itu ketika Bram sudah lahir, dari kandungan tuh bapaknya Bram sudah ada komunikasi sama dokter, cuma mereka keep silent dari dari saya.
2: Oke. Okay. Iya. Berarti kekuatan ini sampai Bunda, karena Mada jujur gitu ya, ngelihat yang anak-anak sampai hebat gitu ya, berani untuk tampil dan segala macamnya. Pasti ada orang tua yang begitu luar biasa mendukung anaknya gitu ya. Kekuatan Mama Bram sendiri datang dari mana sebenarnya?
5: Terutama saya dari Sang Pencipta, dari Tuhan.
2: Dari Tuhan yang menguatkan.
5: Dari dari lingkungan keluarga inti khususnya yang paling penting, dari komunitas besar sekali manfaatnya.
2: Nah, perkembangan Bram dari dulu gitu ya, yang paling membanggakan bagi seorang mama Bram seperti apa?
5: Sejak Bram, anak-anak Down Syndrome ini kan cenderung sensitif. Dia, mereka itu merasa kalau
2: ada saya, sesuatu.
5: Iya, saya diterima di lingkungan ini, saya tidak diterima di lingkungan ini, tuh anak-anak sangat sangat merasakan
2: peka
5: itu.
2: Sekali.
5: Iya,
2: iya. Betul.
5: Sensitivitas mereka tinggi sekali. Nah, itu. Dari situ saya mulai aktif berkegiatan,
2: gitu ya. Mendukung Bram gitu.
5: Mendukung
2: ya.
5: Bram, iya.
2: Bram ini suka hobinya apa, Bunda?
5: Nari dia, sama renang sebenarnya. Iya.
2: Jadi didukung tuh lah di dua itu ya.
5: Iya.
2: Narinya udah ini enggak sih, kalau apa namanya, menghafal tuh susah enggak kalau Bram?
5: Anak-anak seperti ini kan memang stepnya untuk anak-anak normal itu 3 kali, untuk anak-anak spesial kita ini bisa 5 kali pertemuan baru.
2: Tapi dukungan orang tuanya luar biasa ya, sampai Bram juga ini ya.
5: Kita tetap harus berjuang buat anak-anak.
2: Oke, baik kalau gitu ya. Terima kasih Mama Bram ya. Ibu Etika, kita mau ngomong dulu ke pengurus Pikpotat ya. Pak Anton udah terhubung udah nyala ya mic-nya ya. Coba dulu Pak Anton.
8: Tes.
2: Nah, masuk ya. Oke, ya. Pak Anton, kalau dari ini sendiri kita kenal-kenalan dulu sama Pikpotat mungkin kali ya. Ada yang baru dengar Pikpotat hari ini, boleh disampaikan apa sih Pikpotat Castle ini Pak Anton?
8: Pikpotat adalah suatu wadah persatuan informasi dan kegiatan persatuan orang tua dengan anak Down Syndrome, terutama di Kalimantan Selatan. Kebetulan di bulan Juli ini Pikpotat Kalsel sudah berusia 9 tahun.
2: Waduh, selamat ulang tahun dulu.
8: Itu mungkin perjalanan yang panjang. Dari dulu kita bukan bernama Pikpotat, tapi ya, dengan Pak? ADS Kalsel Hebat. Waktu pertama itu terbentuk itu kira-kira 9 tahun yang lalu, itu 2017 mungkin, 2017 sana. Dengan kurang lebih, kalau enggak saya ingat, di bawah 10 orang, 10 keluarga.
2: 10 keluarga.
8: 10 keluarga. Dalam perjalanannya kan, dalam perjalanannya tumbuh kembang wadah persatuan ini kan tumbuh kembangnya kan dengan berbagai kesulitan, kita pun berhasil sampai sekarang ini sejumlah 200 keluarga sudah bergabung Kalimantan Selatan. Yang kita harapkan dengan ini kita bertambah anggotanya lagi. Kita maksudnya wadah ini untuk bagaimana orang tua kita, orang tua dengan anak Down Syndrome ini mempunyai wadah untuk berbagi pengalaman ataupun sharing ataupun bertanya-tanya.
2: Ada tempat curhat juga mungkin ya.
8: Curhat bahwa mereka itu tidak sendirian. Ada suatu wadah di mana kita pun di samping ini kita kan berkegiatan juga, di mana paling tidak kita menggali potensi anak kita yang ada.
2: Itu
8: yang kita harapkan
2: ya.
8: Dengan acara ini kan bisa mengkampanyekan bahwa penerimaan masyarakat secara bebas luas keberadaan daripada penyandang Down Syndrome tersebut.
2: Itu yang paling penting ya sebenarnya ya. Karena anak-anak istimewa ini tentunya adalah sebuah hadiah gitu ya di sekitar kita juga. Betul begitu ya Mama Bram ya. Oke, kita mau bicara sama Kakak Rida nih. Kakak Rida, ini kan punya saudara yang memiliki luar biasa gitu ya.
7: Betul.
2: Ada tadi kata Mada ada hadiah di sekitar kita gitu ya. Gimana Kakak Rida biasanya ngedukung adik tercinta nih seperti apa? Adik Zaki ya?
7: Iya, Zaki. Sebelumnya belum pernah bergabung seperti ini. Tapi karena ada dukungan dari sekitar jadi bisa bergabung seperti ini. Awalnya sih takut ya untuk bergabung seperti ini. Iya, karena Jaki itu sulit orangnya untuk bergabung, bisa malu.
2: Pemalu Zakinya.
7: Iya. Orangnya bisa mut-mutan. Kadang bisa baik sendiri. Sulit dibujuk lah.
2: Unik Zaki ini
7: iya.
2: Ya. Tapi akhirnya yang mendorong untuk bisa ikut di Big Potas itu berapa lama sebenarnya Kakak Rida?
7: Kurang lebih 4 tahun.
2: Oh, 4 tahun berarti bareng sama Mama Bram lebih. Ya. Gimana akhirnya Zaki ini punya lingkungan teman-teman yang
7: alhamdulillah ada lingkungan baru. Yang sebelumnya dia tidak bisa berkomunikasi dengan orang kan sekarang sudah bisa. Yang awalnya nggak bisa ngomong sekarang sudah bisa ngomong sedikit-sedikit ngelihat temannya.
2: Oke. Dan biasanya kalau di rumah tuh Kakak Rida, adik Zaki yang pengalamannya yang Kakak ingat itu yang paling unik apa kalau di rumah tuh?
7: Orangnya itu sulit ditebak.
2: Apa yang paling sulit dan nih terwah gitu ada gitu ya, unik banget.
7: Kadang
2: gitu.
7: Bisa senang sendiri tiba-tiba nangis.
2: Aduh adik Zaki gitu
7: iya,
2: ya.
7: Orangnya sulit ditebak.
2: Kan kalau dari Kakak Rida sendiri gimana untuk memberikan semangat buat adiknya tercinta ini?
7: Ya apapun yang dia mau, aku sebagai kakak pasti selalu dukung. Apapun yang dia mau ikut seperti ikut lomba, apapun aku dukung.
2: Dukung terus ya.
7: Iya. Selagi anaknya mau.
2: Ay, betul sekali. Nah, tapi apa pelajaran hidup terbesar yang mungkin didapat dari punya saudara seperti Zaki bagi seorang Kakak Rida? Apa pelajarannya? Sabar atau seperti apa gitu?
7: Iya, harus sabar.
2: Itu ya pelajaran terbesarnya ya. Dan menghargai kesabaran ini. Mudah-mudahan jadi kebahagiaan ya untuk kita semuanya ya. Iya. Oke. Adik Iza.
9: Iya.
2: Adik Iza, gimana Adik Iza? Ini apa namanya? Punya teman-teman yang tadi ya menari bareng gitu ya. Seru enggak?
9: Iya, seru banget.
2: Seru banget iya, Adik seru. Iza ya. Adik Iza suka apa hobinya?
9: Hobinya bisa nyanyi.
2: Nyanyi?
9: Kalau menang, menang. Dan malai ya. Lai.
2: Nari.
9: Naik.
2: Apalagi berenang suka tadi ya?
9: Iya, berenang. Okay. Naik. Kegiatan. Mau naik kabar tapi pengen nyanyi.
2: Nyanyi ya. Iya. Boleh enggak sih Kakak Mada mau dengar satu sedikit aja boleh ya, Pak ya?
9: Iya.
2: Boleh?
9: Boleh.
2: Nyanyi lagu apa kita hari ini?
9: Lagu Walipin.
2: Boleh, sedikit aja silakan Adik Iza.
9: Oke.
10: Nenekku pahlawanku.
9: Iya,
2: boleh. Nenek pahlawanku silakan.
9: Oke.
10: Ayo.
9: Ini bawa aku ke hati

0: kasih. Suaranya cantik sekali seperti adik Izanya ya. Akhirnya nanti adik Iza dan juga Kak Rida, Mama Bram, Pak Anton, kita ngobrol-ngobrol lagi gitu ya. Kita mau break sejenak ya. Dan para pendengar, pemirsa, jangan kemana-mana. Nanti kalau mau gabung juga silahkan banget di 0511-325-1562 ataupun juga di 0811-511-410. Kita akan kembali setelah jeda yang berikut ini. Come on!
1: Ini baru enak.

0: Bentar, Mi.
1: Nih. Ngapain sih, Pi? Ganggu aja.
2: Skor timnas dulu yang semalam nih, biar ready new.
3: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya udah banyak.
5: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: Pernahkah Anda melihat anak yang tampak berbeda? Tidak banyak bicara, sensitif terhadap suara, atau sulit berinteraksi dengan orang lain?
1: Mereka bukan nakal, bukan aneh. Mereka adalah anak dengan autisme. Anak-anak istimewa yang butuh pemahaman, bukan penilaian. Butuh dukungan, bukan dijauhi.
0: Dengan terapi, perhatian, dan cinta, mereka bisa belajar, berkembang, dan berprestasi. Mari kita ciptakan lingkungan yang ramah, sabar, dan inklusif.
1: Karena setiap anak berhak tumbuh bahagia, dan setiap senyum mereka sangat berarti.
2: Pahami, dukung, dan sayangi anak dengan autisme. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Banjarmasin.
3: Kembali lagi bersama Farah di Idola Indonesia Layak Anak.
4: Baik pendengar dan juga pemirsa, adik-adik, terima kasih Anda masih bersama kami tentunya di Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi. Hari ini adik-adik sekalian, kita masih di spesial Hari Anak Nasional, Anak Down Syndrome Kalsel Hebat ya. Dan sebelum lebih jauh nih kita berbicara dengan para narasumber yang hadir di studio, kita mau bacain dulu yang sudah masuk di YouTube komen-komennya nih ya. Ada dari Zaudi Sopolo 1908, Masya Allah anak-anak hebat, katanya luar biasa ya. Terus juga ada Jonet Purwanto, luar biasa anak-anak hebat ADS Kalsel ya. Ada Sid Rus Mawarni, anak-anak hebat, aku ada, aku bisa. Waduh keren sekali. Ini apa nih maksudnya nih Pak Anton ya? Anak-anak hebat ada aku ada, aku bisa. Apakah ini salah satu slogan juga dari Vic Potats?
5: Betul. Itu salah satu slogan kita, bahwa kita selalu bisa. Aku, bahwa anak Down Syndrome tuh pasti bisa dengan dukungan orang tua dan dukungan sekitarnya.
4: Aku bisa. Nah,
5: aku bisa. Okay. Aku ada, aku bisa.
4: Oke. Okay. Nah, tapi Pak Anton, kalau berbicara tentang program di Pick Potats gitu ya, khusus dengan adik-adik kita tercinta ini, ada apa aja biasanya programnya ya?
5: Programnya kalau secara berkesinambungan itu adalah kita latihan menari dan dance di rumah kreatif di Jalan Pramuka tersebut. Itu mungkin misalnya kita ada event, kalau yang rutin itu kan 1 tahun 2 kali, yeah. Itu Hari Down Syndrome Sedunia sama Bulan Peduli Down Syndrome. Kemudian kita juga ada undangan-undangan ataupun ada mengisi acara seperti salah satunya di hari ini, ya. Mereka itu secara seminggu sekali atau 2 minggu sekali di rumah kreatif tuh
4: latihan.
5: Dan juga kan orang tuanya kan bisa bertemu, saling sharing, berbagi pengalaman, saling menguatkan. Nah, tentu itu kan kita salah satu kita sebagai pengurus kan juga dengan dukungan dan kerjasama dari anggotanya kan juga Pick Potat kan bisa berkembang.
4: Betul, betul sekali.
5: Tanpa dukungan mereka, walaupun kita pengurus gini, begini-begini, kalau tidak didukung dengan orang tua, kemungkinan
4: tidak akan berjalan juga gitu ya, tidak akan maksimal. Nah, kalau dari Pick Potat sendiri nih, Pak Anton ya, bagaimana mungkin secara komunitas gitu ya, ini mendampingi orang-orang tua yang baru pertama kali mengetahui anaknya mengalami atau ada keistimewaan hal ini, bagaimana Pak Anton biasanya?
5: Sejauh ini yang saya alami, kalau kita ketemu dengan salah satu anak itu, kita akan masukkan join di grup WhatsApp. Nah, kemudian kalau dia nanti mau bertanya di sharing grup bisa, nanti dengan ketua juga bisa. Jadi kan memberikan satu, dia memberikan pemahaman bahwa orang tua tersebut dia tidak sendirian. Nah, kita bisa paling tidak kita bisa meringankan ataupun menguatkan mereka bahwa anak-anak Down Syndrome itu mempunyai potensi.
4: Betul.
5: Potensi. Kemudian kita pun mengajak mereka untuk berkegiatan. Biasanya kan anak Down Syndrome kan orang tua tersebut kan malu ataupun apa anaknya enggak punya kemampuan apa, jadi kan
4: jadi menutup diri gitu ya.
5: Menutup diri, jadi kan kita ajak mereka bersosialisasi paling tidak ketemu. Kalau ada acara misalnya dua acara besar itu kita undang sebagai mereka, jadi bisa paling tidak dia mengenal orang tua yang mempunyai anak Down syndrome.
4: Oke. Tantangannya sejauh ini kalau di Kalimantan Selatan sendiri apa Pak Anton yang dirasakan pastinya nih?
5: Satu, kamu yang saya alami itu bahwa tidak semua masyarakat itu menerima penyandang Down syndrome. Jadi belum ada penerimaan yang total. Bahkan dalam keluarga kita sendiri pun keberadaan mereka juga dianggap sebelah mata juga. Padahal kan mereka kan perlu dukungan, perlu disayangi.
4: Betul.
5: Dan diterima.
4: Betul.
5: Sehingga kan mereka kan juga salah satu dari anak-anak Indonesia.
4: Betul sekali. Itu yang saat ini masih menjadi tantangan berarti ya. Oke. Baik, terima kasih banyak Pak Anton. Kalau dari Mama Bram ya, Bu Etika. Ketika kita berbicara tentang tantangan tadi, tentu Mama Bram pasti merasakan juga gitu ya, ada pernah mengalami sendiri. Itu bagaimana untuk ke anaknya sendiri untuk meningkatkan kepercayaan dirinya Bram, dan juga untuk masyarakat seperti apa dari Mama?
6: Kalau saya pribadi selama ini, kadang saya bawa Bram ke lingkungan bermain di lingkungan rumah kami gitu. Ada namanya juga anak-anak. Kadang mereka bisik-bisik gitu. Nah, di situ Bram ngerasa
4: tadi ya ada suara sensitif ya
6: gitu. Mama, enggak apa-apa. Adik hebat, adik pintar, saya bilang gitu. Bisa juga kadang itu enggak cuma anak-anak. Banyak juga orang tua yang memandang kami sebelah mata. Hah, punya anak seperti itu, ngapain juga diikutkan kegiatan ini itu bla bla bla bla. Mereka enggak merasakan apa yang kita rasakan. Betapa kami bangganya punya anak seperti mereka. Mereka bisa bersosialisasi dan jangan salah, mereka juga punya imajinasi yang tinggi. Ya. Mereka punya bahasa tubuh, punya rasa sayang yang besar dengan anak-anak sesama. Itu mereka.
4: Betul. Nah, mungkin pesan dari Mama Bram gitu ya untuk orang tua di luar sana juga. Mungkin ada yang baru memiliki anak dan mengetahui ada kebutuhan khusus spesial anak Down syndrome ini. Seperti apa Mama Bram?
6: Ketika Tuhan memberi kita anak anak Down syndrome, jangan kungkung mereka di dalam lingkungan rumah. Bawa mereka keluar. Kenalkan dunia pada mereka. Biar lingkungan kita, dunia bisa melihat mereka bahwa mereka itu ada, mereka bisa, dan mereka juga manusia-manusia yang berhak untuk mendapat penghargaan.
4: Betul sekali. Ada hak juga gitu ya sebenarnya. Karena kita nih sebenarnya sama, dan mereka adalah tadi ya luar biasa. Pada juga senang banget ngeliat adik-adik di sini ceria banget ya. Sepertinya memang apa ya, sudah menjadi kewajiban kita untuk semuanya pendengar dan juga pemirsa belajar untuk menerima. Jangan lagi terjadi tadi dari tantangan itu. Mudah-mudahan di Hari Anak Nasional jadi membangkitkan kesadaran kita bersama juga.
6: Amin.
4: Nah, apa nih dari Mama Bram sendiri, hari Anak Nasional bagi keluarga artinya apa? Singkat.
6: Membuat kita semakin sadar bahwa tanggung jawab kita sebagai orang tua sangat besar untuk anak-anak. Enggak terlepas sampai usia berapa, usia berapa, seumur hidup kita untuk anak-anak kita.
4: Siap, terima kasih banyak Mama
6: Sama-sama.
4: Bram ya, Bunda Etika. Nah, kita mau kenalan lagi, ada satu pendatang baru. Kak, tadi namanya ada lupa, siapa kak namanya kak?
7: Nimas.
4: Kakak Nimas, ya ini kakaknya siapa kakak Nimas?
7: Kakaknya Obama.
4: Kakaknya Obama, adiknya ada di sini nanti ya?
7: Ada,
4: oke. Kakak Nimas, ini ya, kamu kalau sama adik tuh berapa tahun bedanya?
7: 5 tahun.
4: 5 tahun ya. Berarti dari adik usia kecil banget tuh udah tahu adik ada punya sesuatu istimewa anak Down syndrome ini dari kapan berarti? Untuk Nimas sendiri.
7: Sebenarnya awal itu sih belum tahu ya. Belum ngerti mungkin ya. Jadi udah tahu itu waktu SD kali. Ya SD gitu. Udah dibilangin sama mama sama papa adik ini Down syndrome gitu. Sebenarnya nggak tahu Down syndrome
4: apa artinya,
7: iya gitu Down ya. Syndrome, tapi kan ya udahlah gitu. Iya. Dilihatnya juga dari apa ya, dari mukanya tuh biasa aja gitu kan, dari lahirnya gitu kan, kayak ya udah. Sudah makin besar, oh nyari tahu sendiri kan apa itu Down syndrome. Oh ternyata gini gitu. Okay.
4: Sekarang ini abamu kelas berapa kakak?
7: Kelas 2 SMA.
4: Kelas 2 SMA?
7: Iya.
4: Yeah. Yaduh luar biasa ya, berarti perjalanan sama kakak Dimas juga panjang sudah ya. Gimana biasanya mendukung adik seorang Obama ini?
7: Ya...
4: Apa yang bisa dilakukan kakak Dimas untuk mendukung adiknya gitu?
7: Biasanya kan ya ini kan ada latihan-latihan gini kan, biasanya kan di rumah sama saya sendiri gitu, tinggal sama saya, soalnya kakak-kakak kan juga nggak ada gitu. Jadi ya udah kalau belajar ya saya dampingin, saya ajarin gitu,
4: cara dukung Obama gitu ya.
7: Iya.
4: Tapi kalau secara belajar sendiri Obama nih tipikalnya yang seperti apa kakak? Suka yang gambar-gambar kah, mendengarkan kah, atau visual nih anaknya?
7: Yang misal belajar di YouTube gitu.
4: Oh, iya, okay. Dari visual ya.
7: Iya, dari kecil dari kecil itu udah belajar dari YouTube. Misal ada lagu-lagu pun lagu barat gitu.
4: Oke. Okay.
7: Dan untuk belajar warna dari dulu itu bisanya bahasa Inggris.
4: Oke. Okay.
7: Sampai sekarang pun bahasa Indonesia pun kurang.
4: Oke. Okay. Luar biasa sekali.
7: Iya.
4: Obama lagi namanya ya nih.
7: Iya.
4: Seperti presiden pas kebetulan juga bisa bahasa Inggris. Iya. Keren banget ya kan Imas ya. Tapi pelajaran selama mendampingi Obama gitu ya bagi seorang kakak, kakak Dimas gitu ya,
7: iya.
4: Apa pelajaran terbesar yang bisa diambil bersama dengan anak istimewa seperti Obama?
7: Sebenarnya belajar sabar aja sih.
4: Belajar sabar, sama kayak Mama Bram tadi kita ya.
7: Iya.
4: Itu salah satu hal yang ini ya. Jadi ketika menghadapi dunia luar lebih sabar kayaknya ya.
7: Iya.
4: Oke, nah terakhir mungkin dari kakak Dimas di hari anak nasional nanti di tanggal 23 kita peringati hari ini, apa harapan Pian gitu ya untuk seluruh warga Indonesia ini ataupun juga anak-anak ya?
7: Harapannya
4: untuk kakak-kakak yang mempunyai adik-adik, saudara juga silakan.
7: Ya harapannya sih buat kakak-kakak atau ada yang punya adik gitu juga, kalau bisa ya adiknya atau kakaknya dirangkul, jangan gengsi kalau punya adik kayak gitu. Karena mereka juga punya kelebihannya masing-masing. Yang bisa dibanggakan lah gitu.
4: Betul sekali ya.
7: Jangan gengsi gitu.
4: Jangan
7: aja.
4: Gengsi, betul.
7: Jangan malu.
4: Sepakat kita
7: jangan
4: ya.
7: Jangan malu.
4: Betul. Itu salah satu hal yang harus didasar dulu kita ya.
7: Iya.
4: Kita dulu sebagai keluarga harus menerima ya kan.
7: Iya.
4: Jangan sampai tadi betul kata Mawar, jangan dikurung gitu
7: jangan
4: ya.
7: Dikurung,
4: jangan
7: dikurung.
4: Baik. Nah ini adik Iza ada yang menyapa nih. Iza Kania, kesayangan Mama Pipi. Iza, ini sebagai terakhir juga ya Iza ya. Apa yang mau Iza sampaikan buat teman-teman Iza yang lagi di luar nih, kayaknya teman-teman lagi di luar ya Bunda ya. Lagi nontonin, lagi dengerin Iza. Apa yang mau disampaikan Iza? Terima kasih atau gimana?
8: Selalu semangat.
4: Selalu semangat.
9: Selalu semangat. Bisa semangat. Aku bisa.
4: Yeah.
9: Bisa semangat. Tuduh kota Makassar.
4: Betul sekali ya. Terima kasih adik Iza ya. Semangat terus. Terakhir deh, cita-cita adik Iza mau jadi apa adik?
9: Cita-cita pilot.
4: Pilot. Yes. Amin. Semangat adik Iza ya sekolahnya ya. Oke. Okay. Yeah. Bapak Anton, singkat mungkin ini ya. Spesial di hari anak ini, apa yang akan Bapak sampaikan gitu ya untuk orang tua di luar sana maupun juga masyarakat?
5: Pertama, yang juga jadi harapan kita semua bahwa kita mengharapkan masyarakat di luar sana, masyarakat pada umumnya itu menerima keberadaan kita, bahwa pandangan-pandangan stigma-stigma yang negatif terhadap penyandang Down syndrome ya, mereka bisa menerima anak Down syndrome ini dengan tanpa batas. Mereka perlu juga untuk dirangkul, untuk diperhatikan, dan kita sayangi.
4: Itu ya harapan kita ya. Baik, mudah-mudahan terwujud dan juga sedikit banyaknya pendengar dan pemirsa kita belajar banyak hal di Hari Anak Nasional hari ini bersama dengan adik-adik kita dari Pik Potots Kalsel ya, bersama orang tua juga. Sukses terus ya, semangat. Nah, kali ini kita akan menyaksikan nanti ada Arya Obama ikut enggak nih nanti?
7: Ikut
4: ya, ada adik Pram juga.
7: Ada.
4: Dan teman-temannya Iza, habis ini kita nonton ya Iza ya. Iza ikut enggak Iza?
7: Ya, ikut.
4: Yeay. Nanti kakak lihat ya. Baik, pendengar juga pemirsa, jangan kemana-mana. Habis ini sebagai penutupan di Idola hari ini ya, Mada sekalian pamit juga. Kita akan menyaksikan fashion show Sasirangan, yang mana nanti ada narator fashion show, ada Dia Utoro Rini. Mada pamit dan kita akan langsung menyaksikan inilah dia penampilan fashion show Sasirangan dari Pik Potats Kalsel. Selamat menyaksikan.

ini dibuat menggunakan pewarna alami sehingga aman jika terkena anak-anak. Bagi mereka, proses pembuatan kain sasirangan dapat melatih kreativitas, motorik halus, melatih fokus, dan belajar mencampur warna, serta dapat menumbuhkan jiwa entrepreneurship. Kain sasirangan yang sudah jadi memberikan dampak luar biasa bagi perekonomian orang tua anak Down syndrome. Semakin unik motif dan warna kain, maka akan semakin menarik minat pembeli dengan harga yang tinggi. Sama halnya dengan kain sasirangan, keunikan yang dimiliki anak Down syndrome bukanlah kekurangan, melainkan warna yang indah dalam keberagaman kita. Mari kita buka hati, hapus stigma negatif terhadap anak Down syndrome. Menerima bukan tentang kasihan, tetapi tentang menghargai hak mereka untuk tumbuh menjadi pribadi yang mandiri, bahagia, dan bermartabat. Salam, aku ada, aku bisa.

Sampai jumpa lagi di Idola Indonesia Layak Anak setiap hari Minggu jam 11 siang di RRI Pro 1.

0: internet merupakan salah satu perkembangan teknologi yang paling banyak digunakan oleh masyarakat. Selain membawa banyak manfaat, pada kenyataannya masih banyak juga orang yang menyalahgunakan sosial media sehingga dapat menimbulkan dampak-dampak negatif. Salah satu dampak negatif yang ditimbulkan dari media sosial adalah cyberbullying. Cyberbullying atau perundungan dunia maya adalah perundungan dengan menggunakan teknologi digital. Hal ini dapat terjadi di media sosial, platform chatting, platform bermain game, dan juga ponsel. Cyberbullying merupakan perilaku berulang yang ditujukan untuk menakuti, membuat marah, atau mempermalukan mereka yang menjadi sasaran. Dari banyaknya kasus cyberbullying yang terjadi, hampir sebagian besar dilakukan oleh anak-anak dan remaja. Menghentikan cyberbullying bukan hanya tentang mengungkapkan siapa saja para pelaku bully, namun juga tentang menekankan bahwa semua orang berhak untuk dihormati, baik di dunia maya maupun di dunia nyata.
1: Pro 1,

0: terkadang bukan hanya berita hoaks yang mengganggu psikologis kita. Namun, informasi yang terus-menerus tentang pandemi virus corona dapat mengakibatkan peningkatan kecemasan dengan efek langsung pada kesehatan psikologis atau mental kita. Dikutip dari BBC News Indonesia, laporan terbaru tentang peningkatan xenofobia atau tidak suka dengan sesuatu yang asing atau baru dan rasisme mungkin sudah menjadi tanda pertama dari perubahan psikologis ini. Jika prediksi penelitian ini benar, wabah ini juga mungkin mencerminkan pergeseran sosial dan psikologis yang lebih dalam. Selalu berpikir positif untuk hidup lebih baik, karena hidup bukan tentang hari ini saja.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tim nasional Inggris segel peringkat 3 Piala Dunia 2026 kalahkan Prancis 6-4. Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri lolos ke final Japan Open 2026. Kimi Antonelli pole position di Grand Prix Belgia. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Minggu 19 Juli 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Tim nasional Inggris sukses menjadi peringkat ketiga Piala Dunia 2026 usai menundukkan Prancis dengan skor mencolok 6-4 dini hari tadi. Laporan disampaikan Nurdian Syah Krisna. Here come France again. Oh, it's three.
1: It's a historic goal. Inggris menutup Piala Dunia 2026 dengan merebut peringkat ketiga usai mengalahkan Prancis 6-4 dalam laga best of three di Stadium Hard Rock, Amerika Serikat dini hari tadi. Inggris langsung mengambil inisiatif serangan sejak peluit awal dibunyikan. Hasilnya, Declan Rice membuka keunggulan melalui tembakan jarak jauh pada menit ketiga. Gol cepat tersebut membuat permainan Inggris semakin percaya diri menguasai pertandingan. Sebaliknya, Prancis justru kesulitan keluar dari tekanan sepanjang awal laga. Tekanan Inggris kembali membuahkan hasil pada menit ke-18 melalui sundulan Ezri Konsa. Aston Villa itu memanfaatkan sepak pojok Rice untuk menggandakan keunggulan menjadi 2-0. Unggul 2 gol tidak membuat Inggris mengendurkan serangan. Tim asuhan Thomas Tuchel terus menekan pertahanan Prancis melalui kecepatan Marcus Rashford dan Saka Bukayo. Usaha tersebut berbuah gol ketiga pada menit ke-37. Rashford mengirim umpan matang yang diselesaikan Saka dengan tembakan rendah ke sudut gawang. Menjelang turun minum, Inggris kembali menghukum lini belakang Prancis. Saka mencetak gol keduanya pada waktu tambahan pertama babak pertama. Setelah menerima umpan Eberchi Eze, keunggulan 4-0 bertahan hingga babak pertama berakhir. Meski demikian, Prancis tampil jauh berbeda setelah memasuki babak kedua. Didier Deschamps langsung melakukan 4 pergantian pemain sekaligus. Perubahan tersebut membuat serangan Le Bleu menjadi lebih hidup dibandingkan babak pertama. Hasilnya langsung kelihatan ketika Kylian Mbappe mencetak gol pada menit ke-48. 6 menit berselang, Bradley Barcola memperkecil skor menjadi 2-4. Mbappe kembali berperan penting dalam setelah mengirim umpan matang kepada rekannya tersebut. Momentum Prancis semakin terasa ketika Mbappe mencetak gol keduanya pada menit ke-66. Skor berubah menjadi 3-4. Prancis terus menekan, namun Inggris memperoleh hadiah penalti pada menit ke-85. Saka Bukayo yang maju sebagai El Gojo mencetak menjalankan tugasnya dengan sempurna. Gol tersebut melengkapi hat-trick Saka sekaligus membawa Inggris kembali menjauh menjadi 5-3. Namun drama pertandingan belum benar-benar berakhir. Usman Dembele sempat menyalakan harapan Prancis melalui golnya pada waktu tambahan ke-6 babak kedua. Selisih 1 gol membuat Le Bleu terus berburu memburu gol penyeimbang. Akan tetapi Jude Bellingham mematahkan harapan tersebut 2 menit kemudian. Ia mencetak gol pamungkas Inggris untuk mengamankan kemenangan 6-4. Selesai pertandingan, kepala pelatih timnas Inggris Thomas Tuchel berharap para pemainnya tetap bangga dengan medali perunggu, medali pertama untuk 60 tahun keikutsertaan Inggris di Piala Dunia 2026.
2: I hope that the players can be proud on that.
3: Ini adalah medali pertama dalam 60 tahun Piala Dunia terbaik di tanah asing. Jadi saya harap para pemain bisa bangga akan hal itu suatu saat nanti. Kami sangat kompetitif, jadi kami hampir tidak membiarkan diri kami bangga dengan tempat ketiga. Karena 18 bulan yang lalu kami menetapkan tujuan tertinggi. Kami menetapkan mimpi tertinggi untuk dikejar dan kami sangat-sangat ambisius dengan mimpi kami untuk mencapai final dan memenangkan Piala Dunia. Jadi ini sangat menyakitkan.
2: So it's very very painful if you miss out.
1: Di sisi lain, kepala pelatih timnas Prancis Didier Deschamps harus puas menutup masa baktinya bersama Le Bleu dengan hasil tuang memuaskan. Kendati demikian, ia tetap bangga dengan tim asuhannya dan dia berharap para staff dan pemain terus merasakan hal tersebut.
3: Ini adalah akhir dari sesuatu yang mewakili hal terindah. Saya memulainya, ada beberapa orang yang ada di sana, mungkin pada tahun 2012, dengan menempatkan tim Prancis di atas segalanya. Saya berakhir di ruang ganti dengan mengatakan hal yang sama. Mereka bisa pergi ke semua klub terbesar di dunia, tetapi tidak ada yang lebih tinggi dari jersey tim Prancis ini.
2: Rien qui au-dessus de ce maillot de l'équipe de France.
1: Finish ketiga bagi Inggris menjadi posisi terbaik mereka di kompetisi Piala Dunia sejak memenangkannya pada tahun 1966. Sementara Prancis harus puas mendapatkan hasil kurang memuaskan di Piala Dunia tahun ini setelah sebelumnya juara Piala Dunia 2018 dan runner-up di Piala Dunia 2022. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Di sisi lain, Mikael Olise memecahkan rekor asis terbanyak dalam satu edisi Piala Dunia yang sebelumnya dipegang Pele sejak 1970. Asis ketujuh bagi Olise tercipta saat Prancis kalah 4-6 dari Inggris di perebutan tempat ketiga. Saat ia masuk sebagai pemain pengganti dan memberikan asis untuk gol Kylian Mbappe, Olise finish sebagai raja asis dengan 7 asis, unggul jauh dari Mbappe, Bruno Guimaraes, Martin Odegaard, dan Brahim Diaz yang masing-masing hanya 4. Rekor Pele 6 asis pada 1970 bertahan 56 tahun sebelum dipatahkan Olise. Meski Prancis finish keempat, pemain 24 tahun ini menutup turnamen dengan status pencatat asis terbanyak sepanjang masa dalam satu edisi Piala Dunia.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Kabar sepak bola lainnya. Chelsea mencapai kesepakatan dengan Aston Villa untuk merekrut gelandang Morgan Rogers seharga 117 juta pound, 2,8 triliun rupiah. Rogers, 23 tahun, menyetujui kontrak 6 tahun hingga 2032 dengan opsi perpanjangan 1 musim. Ia menjadi target utama Chelsea meskipun Arsenal juga meminati. Rogers tampil impresif di Villa dengan 31 gol dan 29 assist dari 125 laga, termasuk 14 gol dan 12 assist musim lalu. Ia mendapat panggilan pertama ke timnas Inggris pada November 2024 dan tampil di seluruh 6 pertandingan Inggris di Piala Dunia 2026. Ia berkontribusi 1 assist di semifinal melawan Argentina. Middlesbrough memiliki klausul 20% dari keuntungan penjualan.

0: Kabar lintasan balap. Kimi Antonelli berhasil meraih pole position di Grand Prix Belgia dengan catatan waktu 1 menit 44,361 detik, mengungguli Max Verstappen, Red Bull, dan Lando Norris McLaren. Verstappen kesulitan mengejar catatan waktu Antonelli dan finish di posisi kedua dengan 1 menit 44,678 detik. Sementara Russell, Lawson, Gasly, Colapinto, Hülkenberg, Sainz, dan Berman gagal melaju ke Q3, Qualifying 3. Antonelli menunjukkan performa impresif sepanjang sesi kualifikasi, memastikan posisi start terdepan untuk balapan utama di sirkuit Spa-Francorchamps pada malam nanti waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita menuju ke sepak bola tanah air. Sambut musim baru Persib terus panaskan bursa transfer demi perkuat tim. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Menyambut musim baru, Persib Bandung melakukan gebrakan panas di bursa transfer. Di bawah nahkoda baru Igor Tolik, Bang Bandung tak hanya agresif merekrut pemain, tetapi juga berencana menghadirkan kejutan besar bagi Boboto. Gaku Donut sudah dicanangkan sebagai senjata mematikan, sementara satu nama besar dikabarkan menjadi rekrutan yang dinanti. Pelatih Igor Tolik menegaskan bahwa pemain anyarnya, Gaku Donut sudah akan menjadi pemain krusial. Gelandang asal Jepang ini dinilai memiliki kemampuan taktis yang lengkap.
2: Dia dapat memberi kami kekuatan untuk menyerang. Dia dapat dengan cepat membaca pergerakan lawan bertahan dan menyerang juga menekan. Dia juga sama bagusnya saat mengirim umpan dari lini tengah ke depan. Jadi ini adalah kualitasnya, 1-2 sentuhan untuk mengirimkan bola ke depan. Inilah spesialnya transisi ini, dia cepat dan dalam mengikuti.
1: Di sisi lain, manajemen sengaja menyimpan rapat identitas final rekrutan untuk menghindari pembatalan di menit-menit akhir. Rumor terkuat mengarah pada Mariano Peralta, winger tajam asal Argentina yang dinobatkan sebagai pemain terbaik Super League musim lalu. Komisaris Persib Umuh Mukhtar sebelumnya meminta Boboto bersabar menanti pengumuman resmi.
3: Berarti pengumuman pemain baru kapan lagi?
4: Sabarlah, pokoknya mah kejutan aja gitu kan. Sabar aja, orang yang ditunggu-tunggu ya, nanti pun juga siapapun juga, tidak menutup ya semuanya juga. Ada yang lebih baik maksudnya. Pokoknya Boboto senang, Boboto tenang gitu.
1: Sejauh ini Persib Bandung resmi mendatangkan 6 pemain baru untuk musim kompetisi 2026-2027, yakni Ragnar Ortmangun, Sunny Walsh, Gabriel Mutombo, Luka Menalo, Gaku Tonatsuda, dan Barca Sekulik. Dari Jakarta, Karsuarit Skriproti RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, tim utama Persija Jakarta akan absen di Piala Presiden 2026 karena jadwalnya bentrok dengan pemusatan latihan di Thailand pada 27 Juli hingga 16 Agustus. Pelatih Shin Tae-yong mengonfirmasi tim utama akan berangkat, sementara manajemen mendelegasikan tim muda EPA U20 untuk bertanding di grup B bersama Persebaya Surabaya, PSMS Medan, dan Port FC di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Kebijakan diambil karena jadwal TC luar negeri sudah tersusun permanen sebelum Shin Tae-yong resmi menjabat.
1: Jadi untuk Piala Presiden kami akan pergi ke Thailand untuk pemusatan latihan pramusim dari 27 Juli hingga 16 Agustus. Jadi, tim pertama kami tidak akan berpartisipasi. Jadwal itu sudah lama ditetapkan saat saya pertama kali ditunjuk ke sini. Saya rasa ini akan menjadi kesempatan bagus bagi para pemain U20 kami untuk berkembang.
0: Langkah ini menjadi strategi awal Persija menyongsong Liga 2026-2027, mematangkan tim senior di luar negeri sekaligus memberikan panggung kompetitif bagi pemain akademi. Tim utama akan fokus pada peningkatan fisik dan taktik selama TC di Thailand.

0: Dari Liga 1 kita ke Liga 2. Pelatih Semen Padang FC Neil Maizar berkomitmen penuh membawa tim langsung promosi ke Super League setelah terdegradasi. Ia menekankan pentingnya persiapan matang mengembalikan mental dan stabilitas tim pasca degradasi. Skuad dipersiapkan agresif dengan mendatangkan pemain asing, naturalisasi, dan nasional berpengalaman. Neil Maizar menargetkan promosi otomatis dengan kerja keras dan persiapan matang sepanjang musim. Semen Padang FC bertekad kembali ke kasta tinggi sepak bola Indonesia.
1: Semua tim itu mempunyai kelebihan dan kekurangan juga. Bagus pilihannya. Tapi yang penting buat saya sekarang bagaimana mereka pilih gitu. Nah kita juga tidak membutuhkan medan seperti ini, sembarang seperti ini, pembawa seperti ini. Tapi itu semuanya punya kelebihan. Tergantung kita bagaimana jangan menganggap kita lebih hebat dengan itu. Tapi buat saya penting di tim ini kita perbaiki, kita ya latih bagaimana kita lebih baik untuk lebih jauh kan. Itu. Saya nggak buat. Itu suatu tantangan buat saya. Kalau aja dari Sumsel saya harus jadi juara yang lebih, Medan juga juara. Yang penting kan kita kerja. Kalau hasilkan kita nggak mau, ya, itu milik Tuhan. Tapi kalau kerja kita nggak mau, rugi. Oh, promosi, ya itu tantangan. Dan itu kan kerja, bukan kerja saya, kerja tim. Tim pati, pemain, manajemen, sebagainya. Insya Allah, jangan sombong aja. Kalau sombong nggak boleh. Teman aja bilang tidak sombong marah kalau itu hanya.
0: Sesi latihan perdana langsung difokuskan untuk menggenjot fisik, daya tahan, dan ketahanan mental pemain agar berada dalam kondisi prima. Sikap profesional sangat ditekankan untuk menghadapi kompetisi Liga 2 Championship musim 2026-2027.

0: Kita ke arena futsal. Luis Estrella mengungkapkan perbedaan pembinaan futsal antara Indonesia dan Portugal terletak pada organisasi kompetisi usia dini yang terstruktur. Di Portugal, anak-anak sudah aktif bermain sejak usia 4 hingga 5 tahun dengan latihan rutin setiap hari dan kompetisi berjenjang dari U6 hingga U19. Pondasi yang kuat sejak usia dini ini menjadi penentu utama lahirnya pemain berkualitas.
1: The main difference is organization.
2: Perbedaan utamanya terletak pada aspek organisasinya. Hal yang tidak mereka miliki, perbedaan utamanya adalah organisasi. Di Portugal, anak laki-laki maupun perempuan mulai bermain futsal sejak usia 4 atau 5 tahun. Mereka berlatih setiap hari dan bertanding setiap minggu. Ada kompetisi untuk kelompok usia U6, U8, U10, dan U13. Serta kejuaraan nasional untuk kelompok usia U15, U17, dan U19. Baik untuk anak laki-laki maupun perempuan, kegiatannya berlangsung selama 11 bulan. Dan mulai dari kelompok usia U13, terdapat turnamen tingkat nasional maupun internasional.
1: Boys and girls, 11 months. And starting under 13, national, international tournaments.
0: Sebaliknya, Indonesia belum memiliki struktur kompetisi usia dini yang tertata rapi seperti Portugal. Pembinaan yang terstruktur sejak usia dini sangat penting untuk menghasilkan pemain futsal berkualitas di masa depan. Portugal telah membuktikan proses yang terorganisir dengan baik dapat mencetak pemain-pemain berbakat yang mampu bersaing di tingkat internasional.

Dari Olahraganet, Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri lolos ke final Japan Open 2026 setelah mengalahkan wakil Jepang Takuro Hoki Yugo Kobayashi. Melalui rubber game 21-14, 19-21, 21-18. Fajar Fikri mengawali dengan baik, sempat kendor di game kedua, namun tampil tenang di poin kritis game ketiga. Mereka membalas kekalahan di final Denmark Open 2025 dan menyebut kekompakan serta dukungan partner dan pelatih menjadi kunci kemenangan. Di sisi lain, Putri Kusumawardani gagal ke final setelah kalah dari Akane Yamaguchi. Meskipun mengambil game pertama 21-9, Putri KW kehilangan momentum dan terlalu banyak kesalahan di dua game berikutnya, sehingga langkahnya terhenti di semifinal. Harapan Indonesia di Japan Open 2026 kini bertumpu pada Fajar Fikri di final.

dari arena voli. Timnas voli putra Indonesia melaju ke final C5 Cup 2026 setelah mengalahkan Vietnam 3 set langsung di semifinal. Indonesia tampil percaya diri meskipun Vietnam dianggap memiliki materi pemain terbaik. Tim pelatih meminta pemain mengurangi kesalahan servis dan memperbaiki penerimaan bola pertama yang mengubah jalannya set pembuka. Strategi berhasil mengganggu konsentrasi Vietnam dan menurunkan mental tim lawan. Indonesia menjalankan pola berbeda di set kedua dengan mengarahkan servis kepada pemain utama Vietnam bernomor punggung 17 untuk membatasi kontribusinya. Tekanan berulang membuat penerimaan bola pemain tersebut terganggu, sehingga Vietnam kesulitan menyusun serangan dan kehilangan kestabilan. Indonesia mengendalikan tempo pertandingan lewat tekanan servis, membuat Vietnam kesulitan menjalankan serangan cepat dan variasi tengah.

Dengan disampaikannya kabar dari bola voli tadi, mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
2: Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur bagi Anda yang menjalankan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah sholat kita.
3: Orang tua adalah anugerah terbesar yang Allah berikan kepada kita. Mereka mencintai tanpa syarat, berkorban tanpa pamrih, dan mendoakan tanpa henti. Dalam ridho mereka ada ridho Allah. Dalam doa mereka ada jalan bagi terkabulnya hajat-hajat kita. Sayangi mereka dengan sepenuh hati. Berikan pelayanan terbaik selagi mereka masih ada. Perlakukan mereka dengan lembut. Hormati ucapan mereka dan penuhi kebutuhan mereka, baik fisik maupun batin. Ingatlah, doa orang tua adalah senjata ampuh yang mampu membuka pintu-pintu langit. Maka, jadilah anak yang menjadi kebanggaan hati mereka. Karena ridho Allah ada pada ridho orang tua. Jangan tunggu waktu berlalu. Berikan cinta dan pelayanan terbaikmu kepada mereka.
4: Kajian Islami Ba'da Subuh siap menemani Anda dengan berbagai topik.
5: Saling menyapa dan kita sama-sama untuk membedah terkait dengan haji.
6: Ketakwaan itu berarti kita berusaha untuk menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
7: Tapi sesungguhnya lebih banyak apa yang Allah berikan kepada kita dibandingkan apa yang kita sebutkan sebagai keluhan itu tadi.
4: Bersama dengan Ustadz Ustazah yang kompeten dan terpercaya.
8: Alhamdulillah, telah hadir bersama kami Profesor Dr. H. Jalaluddin M.Hum.
9: Bergabung melalui live chat YouTube kami. Pendengar, sudah hadir narasumber dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Ustadz Dr. Nuryadin S.Ag. SHMAG.
10: Mendengarkan terlebih dulu pengantar yang akan disampaikan Ustadz Husaini pada kesempatan Ba'da Subuh ini. Ustadz, kita persilahkan.
4: Dengar dan saksikan Kuliah Subuh setiap hari dari pukul 5.30 sampai 6.30 waktu Indonesia Tengah, hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin.
11: Kanal informasi dan inspirasi.
12: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

RRI dengan esensi buku. Setiap manusia pada dasarnya dibekali Tuhan kekuatan yang sangat besar. Tetapi kekuatan itu justru belum banyak diketahui, dibangkitkan atau dimanfaatkan untuk tujuan positif. Awakening the Giant Within adalah salah satu buku terkenal tulisan Anthony Robbins, seorang motivator dan pelatih kehidupan yang sangat terkenal dan banyak menjadi pelatih

jelas dan mengembangkan hasrat yang kuat terhadap tujuan tersebut. Dia menyampaikan tentang pentingnya memiliki tujuan kehidupan yang dapat memberikan arah dan makna dalam hidup. 3. Tentang pola pikir positif. Ditekankan peran penting pemikiran positif dalam mencapai kesuksesan. Robbins membahas konsep pola pikir terkendali atau controlling state of mind yang melibatkan perubahan pola pikir untuk mencapai hasil yang diinginkan. Yang 4, strategi kesuksesan finansial. Diingatkan pentingnya mengelola keuangan pribadi dengan baik, menginvestasikan uang dengan bijak, dan mencapai kebebasan finansial. Penulis ini juga berbicara tentang pentingnya belajar dari orang-orang yang telah sukses secara finansial. Hal 5 adalah prinsip pencapaian. Juga memaparkan prinsip-prinsip pencapaian yang dapat membantu seseorang mencapai hasil yang lebih besar dalam hidup mereka, termasuk konsep pengambilan tindakan berani dan mengatasi hambatan. 6. Kekuatan perubahan. Anthony Robbins mengajarkan cara merubah kebiasaan buruk, mengatasi rasa takut, dan mengambil tindakan untuk merubah hidup ini. Ia menekankan pentingnya melakukan tindakan yang berani untuk mencapai impian. 7. Neuro-Linguistic Programming. Robbins menggunakan konsep NLP dalam bukunya untuk membantu pembaca mengubah pola pikir mereka dan berkomunikasi dengan lebih efektif. Selain 7 hal tadi, di buku Awakening the Giant Within karya Anthony Robbins masih ada bahasan-bahasan lain yang sangat penting untuk diketahui. Contohnya seperti prinsip constant and never ending improvement, pentingnya mengambil tindakan, dan bahasan tentang penguasaan waktu. Awakening the Giant Within adalah sumber inspirasi dan motivasi bagi banyak orang yang ingin mengambil kendali atas hidup, mencapai kesuksesan pribadi, mengajarkan prinsip-prinsip dasar yang dapat membantu Anda merubah hidup menjadi lebih baik dan mencapai potensi tertinggi. Demikian esensi buku Awaken the Giant karya Anthony Robbins dari RRI untuk Indonesia.

0: Sayang, nanti kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, Say?
2: Iya, apa sih yang enggak buat kamu? Yuk, jalan.
1: Sayang, bentar ya, aku buang sampah ini dulu.
2: Ya, udah, biarin aja.
0: Biasanya juga dibiarin gitu aja kok, gak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampah?
0: Jangan marah-marah dong, sayang.
3: Banua, Kalimantan Selatan, hidup rukun adalah sebuah warisan. Nilai Badamai mengajarkan kita menyelesaikan perbedaan dengan musyawarah dan hati yang tenang. Tidak ada dendam, yang ada adalah saling menghargai. Baik itu di pasar, di sungai, hingga di kampung-kampung yang ada di Banua. Badamai menjaga harmoni, mempererat persaudaraan. Mari kita rawat nilai Badamai dari Banua yang damai, sejuk dan bermartabat.

Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811 5111410. Insta

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal, dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Pro 1

Selamat siang pendengar ya, terima kasih Anda masih bersama kami tentunya di kanal informasi dan juga inspirasi yakni di Pro 1 Banjarmasin. Gimana kabarnya semuanya di Banjarmasin siang kali ini? Habis tadi kita di 1 jam sebelumnya ya, just music, terus juga masih menemani dengan Anda semuanya hiburan-hiburan sampai nanti di akhir mada siaran jam 15.00 waktu Indonesia Tengah ya. Dan kali ini pendengar jangan kemana-mana ya, masih mada tungguin Anda semua di sini yang lagi cari teman buat membersamai ya, Pro 1 aja ya. Ada temanin, tenang. Oke, okay, banyak juga informasi yang udah kita siapkan tentunya dari rri.id mendengar di jam 1 ini sampai nanti di jam 2 siang. Jadi pastikan buat tetap di FM 97,6 MHz dan juga streaming ya di RRI Digital. Kira-kira ada informasi terkait dengan apa aja? Jadi pastiin ya, stay tune terus bersama dengan Mada dan tentunya kita temani dulu dengan lagu-lagu Indonesia yang seru banget hari Minggu ini. Mau apa pendengar? Mada maunya kita putar dulu dari Reza ya, satu yang tak bisa lepas.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

bergema sampai selamanya ya. Mudah-mudahan selalu demikian gitu ya pendengar ya. Sampai kapanpun RRI juga selalu bergema di hati para pendengarnya. Seperti lagu Nadif Basalam. Hari ini Nadif juga datang ya ke Banjarbaru, ada konsernya. Siapa yang nonton konser hari ini? Mudah-mudahan sehat semua ya dan juga berbahagia. Karena kan mau menonton idola atau juga penyanyi kesayangannya gitu ya. Dan kali ini pendengar, informasi datang dari rri.co.id, yang mana ini kemana mau bacain terkait dengan tanggal 19 itu. Ternyata ada sebuah hari yang menarik banget loh pendengar. Kalau di siang-siang kayak gini, terus juga harinya panas banget gitu ya, pasti pikirannya tertuju pada es. Nah, es krim nasional. Hari ini tuh adalah hari es krim nasional. Dan ini diperingati setiap minggu ketiga Juli di Amerika Serikat sebenarnya pendengar ya, sebagai bentuk apresiasi terhadap makanan penutup tersebut. Dan di tahun 2026 ini pas banget bertepatan di tanggal 19 Juli dan kembali dirayakan di seluruh negeri. Presiden Ronald Reagan menetapkan hari es krim nasional ini melalui keputusan resmi ya pendengar ya, diterbitkan di tahun 1984. Dan sejak saat itu nih, masyarakat Amerika memanfaatkan peringatan tersebut untuk menikmati ice cream bersama keluarga ataupun juga teman-temannya ya. Pas banget nih hari Minggu, panas-panas. Ayo kunjungin ya, atau beli es krim terdekat Anda dan nikmati bersama dengan keluarga. Nah, sejarahnya pendengar, kalau kita lihat ini es krim sendiri itu telah berlangsung selama berabad-abad dan berkembang tentunya ya melalui berbagai peradaban di dunia. Catatan sejarah menunjukkan hidangan serupa ini telah dinikmati sejak masa dinasti Tang di Tiongkok. Nah, perkembangannya membawa es krim ini menyebar ke Eropa sebelum akhirnya menjadi makanan populer di Amerika Serikat. Dan kini pendengar, es krim juga hadir dengan beragam rasa ya, dan juga menjadi salah satu hidangan penutup yang paling digemari masyarakat dunia. Kalau ada sih gemar aja gitu ya dengan makan es krim. Kalau Anda gimana? Dan sekali lagi selamat hari es krim nasional. Selamat menikmati es krim Anda hari ini.

0: Elsa, Sa, Elsa, kamu minggu besok free nggak? Pantai yuk.
1: Ah, nggak ah, panas. Mending ke hutan pinus aja. Yuk, gimana? Lebih adem.
0: Ah, hutan pinus ya? Sebenarnya lagi males jalan naik aku tuh. Capek soalnya.
1: Sa, kamu tahu nggak sih kemarin
0: tolong
1: tas
0: ya.
1: Yang aku beli
0: ini
1: itu lagi
0: loh.
1: Promo.
0: Aku lagi ngomong penting loh.
1: Ih, apaan sih?
0: Gitu aku belum selesai ngomongnya.
2: Gimana? Gak enak banget kan? Lagi asik ngobrol, tiba-tiba dipotong. Apalagi obrolannya itu penting. Perilaku memotong pembicaraan sama aja gak menghargai lawan berbicara. Dan bahkan dapat menimbulkan kesalahpahaman. Jadi sabar dulu, satu persatu, pembicaraan tersampaikan dengan baik serta lebih sopan.
3: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811 5111 410.

pendengar masih bersama di Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi. Nah, kali ini pendengar, informasi lainnya datang dari Komisi 9 DPR yang meminta Badan Gizi Nasional BGN ini supaya enggak lama-lama gitu ya memberlakukan moratorium pembangunan dapur MBG. Nah, hal ini pendengar ini mengingat ribuan dapur MBG di Indonesia saat ini dalam keadaan yang terbengkalai. Nah, pernyataan tersebut diungkapkan Wakil Ketua Komisi 9 DPR Yahya Zaini, yang mana menurutnya dapur MBG yang telah selesai dibangun dan memenuhi persyaratan ini harus diprioritaskan untuk segera melanjutkan kerjasama ya. Apalagi ini ujar beliau, penghentian sementara pembangunan dapur MBG ini tidak boleh menimbulkan ketidakpastian bagi mitra-mitra yang telah berinvestasi. Karena sebelumnya Komisi 9 sendiri ini telah mengadakan rapat ya pendengar dengan mitra MBG yang terdiri dari berbagai asosiasi dan konsorium. Politisi Partai Golkar ini mengungkapkan para mitra dapur MBG meminta BGN ini bersikap adil. Menurut dia, hal ini karena telah memperoleh persetujuan resmi untuk bekerja sama membangun dapur MBG ya. Nah, Yahya juga menambahkan nih bahwa sejumlah mitra nih pendengar itu mengaku telah mengeluarkan dana besar ya untuk membangun dapur MBG. Bahkan gitu ya, sebagian diantaranya juga harus meminjam ke bank atau menjual asetnya ya demi memenuhi kebutuhan investasi tersebut. Yahya menilai pengorbanan tersebut ini harus jadi pertimbangan Badan Gizi Nasional dalam mengambil kebijakan. Karena itu, ia juga meminta pemerintah untuk memberikan kepastian kepada para mitra yang telah menyelesaikan pembangunan dapur. Dan ya begitu ya, kita tahu ya ini juga ada menambahkan pendengar bahwa dapur MBG ini telah memiliki SPPI dan virtual akun. Ini harus jadi prioritas karena begitu pula pembangunannya telah selesai sehingga dapat segera dimanfaatkan untuk mendukung pelaksanaan program prioritas tersebut. Nah, ini memang kalau dipastikan ya sama Wakil Kepala BGN langsung menjawabnya, Trenggono, yang katanya nih moratorium pembangunan dapur MBG ini hanya bersifat sementara karena MBG juga BGN gitu ya, Badan Gizi Nasional, perlu waktu untuk menata ulang pelaksanaan program sebelum kembali melanjutkan kerjasama dengan para mitra.

0: Pemanasan global bukan lagi ancaman masa depan, karena dampaknya sudah sangat kita rasakan hari ini.
1: Suhu bumi meningkat, musim menjadi tidak menentu, banjir dan kekeringan semakin sering terjadi. Akibatnya, hasil pertanian menurun, persediaan air bersih berkurang, dan kesehatan masyarakat terancam.
2: Organisasi Meteorologi Dunia WMO melaporkan tingkat gas rumah kaca berbahaya termasuk karbon dioksida, dinitrogen, dan juga metana meningkat hingga ke rekor tertinggi.
3: BMKG mengimbau masyarakat yang tinggal di daerah rawan untuk meningkatkan kewaspadaan baik di wilayah pesisir, dataran rendah maupun kawasan
4: curah hujan. Di wilayah Kalimantan Selatan terus berkurang saat ini. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kalsel mulai mempercepat berbagai persiapan untuk menghadapi potensi kebakaran saat musim kemarau.
1: Namun, kita masih bisa berbuat sesuatu, yaitu dengan hemat listrik, menggunakan transportasi ramah lingkungan, kurangi penggunaan plastik sekali pakai, dan tanam lebih banyak pohon. Sayangi bumi, karena langkah kecil dari setiap orang dapat membawa perubahan besar bagi masa depan. Untuk itu, cegah pemanasan global mulai dari sekarang.
5: Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak mengalami peningkatan.
6: KPU Kalimantan Selatan resmi menetapkan.
7: Dapatkan berita aktual dan terpercaya seputar Kalimantan Selatan. Informasi dari dunia kriminal, hukum, ekonomi, budaya, sosial, dan olahraga. Kami sajikan untuk Anda.

0: dan yang paling depan ujung tombaknya adalah kriya sasiran.
1: Sama-sama mewaspadai peredaran narkoba yang mungkin datang ke anak-anak kita.
2: Disajikan dengan lugas, aktual, dan terpercaya.

0: mengikuti seleksi nasional SEA Games.
1: Kami sajikan dalam Lintas Banua Pagi setiap hari pukul 7 waktu Indonesia Tengah dan Lintas Banua Siang pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, seru banget, asik, tenang gitu ya kalau dengerin suaranya Bunda Vina Panduwinata dengan judul siang hari ini menemani Anda, Biru ya. Ini ciptaan Dian Pramana Putra dan juga Dedi Dukun ya, yang punya cerita di balik lagu ini adalah seseorang yang menemukan cinta sejati setelah lama terluka. Ya, di mana kasih sayang pasangan ini mampu menghidupkan kembali hati yang sempat membeku ya, pendengar ya. Apalagi ya, akibat kalau kata orang masa lalu. Akibat masa lalu, pendengar. Baik, kita tinggalin dulu informasi seputar lagunya Bunda Vina ya. Kita beralih ke informasi olahraga siang hari ini ya. Kita masih menunggu-nunggu nanti final, kira-kira siapa yang menang untuk Piala Dunia 2026. Jadi pastiin nanti buat Debar ya, dengar bareng di Pro 1 Banjarmasin, atau juga Nobar ya. Kalau di depan RRI sih Nobar dan Debar ya, tapi kalau cuman dengerin di radio, Debar. Legenda timnas Brazil, pendengar, Kaká ini mengenang salah satu momen paling berharga katanya dalam perjalanan karirnya sebagai pesepak bola internasional. Bagi peraih Ballon d'Or 2007 itu, mengangkat trofi Piala Dunia 2002 ya bersama Brazil menjadi pengalaman yang tidak terlupakan. Bahkan bukan hanya itu, pendengar, Kaká juga buka suara nih terkait laga final dunia 2026 yang mempertemukan Spanyol versus Argentina ya. Mentalitas pemain bintang muda Spanyol Lamine Yamal dan mega bintang Argentina ya Lionel Messi ini jadi sorotan nih, pendengar ya. Bahkan seorang kakak pun ini jadi mengomentari hal tersebut karena menurutnya momen menyentuh trofi Piala Dunia 2026 ini memang puncak emosinya itu ya sebagai pesepak bola. Nah, menurutnya itu tidak ada pencapaian lain yang mampu menandingi perasaan ketika membawa Brazil ya waktu itu bagi kakak menjadi juara dunia. Jadi ujar beliau gitu ya, kakak ini tumbuh dengan menyaksikan Brazil menjadi juara dunia di tahun 1994 dan akhirnya juga merasakan kekecewaan ya saat final di tahun 1998. Tapi hingga akhirnya kakak ini jadi bagian dari skuad juara di tahun 2002, pendengar. Nah, tapi meski nyaris ya tidak mendapat kesempatan bermain sepanjang turnamen Piala Dunia 2002, kakak tetap menganggap pengalaman ini sebagai berkah besar. Ia bahkan juga sempat dipanggil Luis Felipe Scolari ya untuk masuk pada final melawan Jerman waktu itu. Tapi alih-alih kakak menilai Piala Dunia 2002 ini justru menjadi titik balik dalam hidupnya, pendengar ya. Karena kalau kakak bercerita tuh, Scolari itu memanggil saya katanya ya. Dan waktu itu saya nunggu 5-7 menit di pinggir lapangan, tapi bola tidak keluar di lapangan. Saat pertandingan berakhir, aku hanya punya waktu untuk kembali ke bangku cadangan, mengambil bendera dan mulai merayakan, kata kakak ya. Dan kakak akhirnya juga bercerita selama 52 hari berada di dalam skuad Brazil, ia mampu dan juga merasakan gitu ya pelajaran berharga dari para pemain terbaik dunia pada masa itu. Dan menjelang final 2026 nih, pendengar, Spanyol dan juga Argentina, kakak turut

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro1 Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi ya. Kali ini pendengar, informasi lainnya datang dari Tapin ya. Dalam rangka pengenalan program kerja, Kejaksaan Negeri Tapin laksanakan program penyuluhan dan pelayanan hukum ya. Giat dilaksanakan di hari Minggu ini tadi 19 Juli 2026. Nael Yahezkiel ya dari Kejaksaan Negeri Tapin dalam kesempatannya ini diwawancarai mengungkapkan bahwa hal tersebut jadi terobosan inovasi yang jadi pemberian layanan hukum ya kepada warga Tapin. Kegiatan yang rutin diadakan setiap hari Minggu di momen Car Free Day ini gratis ya pendengar ya, serta tidak dipungut biaya sepeser pun ya. Kalau misalnya masyarakat nih punya permasalahan hukum, kata beliau ya, katanya di sana akan memberikan pemahaman terkait prosedur hukum apa yang harus dilakukan. Jadi karena kita negara hukum, nah harapannya sih semua warganya pasti mengerti dan juga taat terhadap hukum tersebut. Langsung saja informasi ini Anda baca lebih lengkap ya di rri.co.id. Dan pendengar, jelang pukul 14 waktu Indonesia Tengah, nanti juga kita akan hadirkan di ruang dengar Anda di FM 97.6 MHz dan juga streaming di RRI Digital serta di YouTube kita ya, di RRI Banjarmasin Live Streaming akan ada rangkuman berita sepekan edisi hari ini Minggu 19 Juli 2026 yang akan disampaikan oleh Aulia Rahman. Tetap bersama kami, jangan kemana-mana, di kanal informasi dan juga inspirasi.

0: Pendengar, kembali menyapa Anda dalam rangkuman berita sepekan edisi Minggu 19 Juli 2026. Sejumlah informasi sudah kami persiapkan di antaranya. Pasca pemadaman listrik bergilir, kondisi bendungan Riam Kanan mengalami penyusutan debit air. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan akhirnya bersiap melaksanakan operasi modifikasi cuaca OMC sebagai langkah antisipasi meningkatnya kebakaran hutan dan lahan. Inilah rangkuman berita sepekan selengkapnya bersama saya Aulia Rahman. Pemerintah Kota Banjarmasin menggelar aksi gotong royong massal dengan membersihkan kawasan wisata Siring Tendean Menara Pandang dan Siring Jenderal Sudirman 0 km. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya menjaga kebersihan, kenyamanan, dan keindahan ruang publik yang menjadi ikon Kota Banjarmasin. Usai kegiatan, Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin mengatakan, aksi ini dilakukan untuk mengembalikan kebersihan kawasan wisata, sekaligus memberikan edukasi kepada masyarakat agar lebih peduli terhadap fasilitas umum.
1: Tentu hari ini saya juga mengusir sama Pak Dandi dan Pak Dandi juga dan seminggu iskap ini dan seminggu kecamatan dan kelurahan dan beberapa jam masyarakat yang ikut dan sempat umur juga ya. Jadi alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar, selesai dan kami sama pribadi mohon maaf atas tidaknya kegiatan hari ini dari para masyarakat yang sedang melaksanakan kegiatan berolahraga ya. Sebenarnya kebersihan ini tidak cuma selalu langsung ini, tolong hati-hati, karena kalau tidak ada masih ada air akan kita licin ya. Kalau kita hati-hati, tentunya harus sekali diingatkan, jangan membuang sampah sembarangan, jangan buang air kecil sembarangan di sepanjang siring Menara Pandang.
0: Anggota Komisi 3 DPRD Kalimantan Selatan Ahmad Sarwani menyoroti kondisi bendungan Riam Kanan yang mengalami penyusutan debit air. Kondisi ini merupakan salah satu dampak dari akibat pemadaman listrik yang terjadi secara bergilir. Menurutnya, kondisi kelistrikan di Kalimantan Selatan saat ini sedang tidak baik-baik saja. Sehingga, aliran ke Sungai Martapura berkurang yang berdampak terhadap sektor perikanan dan persawahan di kawasan tersebut.
2: Yang paling terdampak saat ini adalah kondisi PLTA di Riam Kanan. Pemanfaatan aliran Sungai Martapura yang dimanfaatkan untuk peternakan ikan dan lainnya, ini banyak matian sekarang karena akibat kekurangan oksigen, dampak dari pengeringan tidak dimaksimalkannya pengaliran air dari Riam Kanan. Dia juga menjadi perhatian serius karena ada ratusan pembudidaya ikan yang ada di sana. Percepatan proses koordinasi ini sangat penting untuk memastikan stabilitas PLN kita di Provinsi Kalimantan.
3: Rencana manggil PLN lagi Pak?
2: Insya Allah secepatnya, tapi mungkin melibatkan di beberapa sektor terkait.
0: Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan secara resmi melepas 2 pelajar terbaik yang akan mewakili daerah mengikuti pelatihan calon pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka tingkat nasional tahun 2026. Keduanya adalah Inyoman Haryat dari SMA Negeri 7 Banjarmasin dan Siti Nur Adlina dari Madrasah Aliyah Hidayatullah Martapura, Kabupaten Banjar. Pelepasan dilakukan oleh Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin yang dalam hal ini diwakili Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel Muhammad Saripudin. Ia berpesan kepada kedua calon anggota Paskibraka agar menjaga kondisi fisik dan kesehatan serta nama baik daerah selama mengikuti seluruh rangkaian pelatihan di Jakarta.
4: Sampaikan dengan mereka untuk jaga fisik, jaga nama baik daerah, kemudian jangan lupa vitamin-vitamin, sehingga nantinya di sana, karena ini suatu kesempatan emas, tidak akan lagi dipanggil dua kali. Nah, jadi ya, kesempatan inilah buktikan kemampuan bahwa kita bisa. Jangan terasa kita ini orang dari Kalimantan, masa minder, tapi tunjukkan kemampuan bahwa kita ini bisa setara dengan yang provinsi lainnya.
0: Masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS menjadi momen penting bagi peserta didik baru untuk beradaptasi dengan lingkungan belajar sebelum memulai tahun ajaran baru. Seperti 30 murid baru yang mengikuti seluruh rangkaian MPLS di SDN Klayan Barat 2. Kepala SDN Klayan Barat 2, Lisna Kodarsi, mengatakan kegiatan dirancang untuk mengenalkan siswa terhadap sarana, prasarana, tata tertib, serta program unggulan sekolah. Lisna menegaskan sekolah berkomitmen untuk memberikan layanan pendidikan terbaik bagi seluruh peserta didik tanpa terkecuali, termasuk anak berkebutuhan khusus.
5: Oh, anak-anak yang baru ini harapannya mereka nyaman, tenang dan asik bersekolah di SDN SN Klein Bertuwey. Orang tua, untuk orang tua mudah-mudahan mereka dapat bekerja sama dengan sekolah sehingga tujuan dari pembelajaran kolaborasi antara orang tua, sekolah dan dinas pendidikan bisa terjalin dengan erat. Sehingga pada intinya tujuan pembelajaran yang diharapkan oleh pemerintah bisa tercapai.
0: Ancaman kebakaran hutan dan lahan turut membayangi Kota Banjarmasin seiring meningkatnya jumlah titik panas di sejumlah wilayah Kalimantan Selatan. Meski pemerintah provinsi telah menetapkan status siaga darurat karhutla, Pemkot Banjarmasin masih menunggu tindak lanjut untuk mengaktifkan langkah kesiapsiagaan di lapangan. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarmasin Husni Tamrin mengungkapkan, sebagai tindak lanjut, BPBD Provinsi Kalsel akan mendirikan sejumlah posko siaga darurat karhutla, termasuk satu posko di Kelurahan Basiri Selatan, Kota Banjarmasin.
6: Nanti provinsi menindaklanjuti akan mendirikan posko-posko siaga darurat karhutla. Termasuk salah satu poskonya sudah koordinasi dengan kami. Tadi baru kami laporkan dengan Pak Wali Kota. Nanti salah satu posko siaga darurat karhutla provinsi ada di Kota Banjarmasin, di Kelurahan Basiri Selatan. Tepatnya nanti di depan sekitar, di depan rumah singgah. Supaya nanti jangkauannya cepat. Kenapa ditempatkan di sana? Yang punya potensi akan terbakar lahan yang besar itu kan di daerah selatan, yang berbatasan dengan Kabupaten Banjarmasin. Nah, karenanya pilihan posko yang didirikan provinsi di sana. Nanti petugas poskonya gabungan, BPBD Provinsi, BPBD Kota Banjarmasin, ada relawan, kemudian relawan kebencanaan.
0: Dinas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kalimantan Selatan mengungkapkan jumlah titik panas di Kalsel mengalami penurunan. Berdasarkan hasil pemantauan terbaru, terdeteksi sebanyak 43 titik panas atau lebih rendah dibandingkan sehari sebelumnya, yang mencapai 60 titik. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Satpol PP dan Damkar Kalsel Dandi Matera melalui Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran Maulana Fatahillah saat dihadiri Banjarmasin. Maulana mengatakan, penurunan jumlah titik panas menjadi perkembangan positif, namun kewaspadaan tetap harus ditingkatkan. Menurutnya, potensi kebakaran hutan dan lahan masih cukup tinggi seiring kondisi cuaca yang semakin mengering.
7: Melalui saluran BMKG, kami selalu melihat potensi-potensi kebakaran, dan pada hari ini, pagi tadi saya mengecek ada 43 titik api dengan tingkat kepercayaan 8, ada 3 titik kepercayaan 9, selebihnya itu di titik kepercayaan 8. Artinya kebakaran lahan masih cukup besar, walaupun kemarin itu update-nya ada di 60 lebih, tapi hari ini ada 43 dan itu masih menjadi persoalan bagi kita semua.
0: Polda Kalsel menghimbau warga agar tidak membuka lahan dengan cara membakar selama musim kemarau. Himbauan tersebut disampaikan guna mencegah meluasnya kebakaran hutan dan lahan. Warga diminta waspada karena api mudah menyebar di lahan gambut. Kapolda mengatakan, polisian bersinergi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait untuk memantau kawasan rawan di wilayah Kalsel. Jika warga menemukan titik api, maka diharapkan segera melaporkannya ke aparat terdekat seperti Babinsa atau Babin Kaptipmas agar bisa segera dipadamkan.
8: Masyarakat, kami menghimbau untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar lahan tersebut, membakar hutan, untuk kita sama-sama menjaga agar asap atau musibah asap ini tidak kembali menyerang atau tidak kembali dirasakan oleh masyarakat Kalimantan Selatan.
0: Amblesnya kembali ruas jalan veteran kilometer 5,5 atau jalan Martapura Lama di kawasan Sungai Lulut, Kecamatan Banjarmasin Timur, mendorong Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kalsel menyiapkan penanganan permanen. Hal ini agar kerusakan serupa tidak terus berulang. Kepala Dinas PUPR Kalsel Muhammad Yasin Toib mengatakan, penanganan darurat telah dilakukan dengan memasang rambu-rambu pengamanan, serta menurunkan tim teknis bersama konsultan manajemen proyek untuk mengkaji penyebab amblesnya badan jalan. Hasil kajian, amblesnya jalan kembali dipicu, gerusan sungai menyebabkan pergeseran tanah di bawah badan jalan sehingga memunculkan retakan. Komisi 4 DPRD Kalimantan Selatan menyoroti masih banyaknya sekolah menengah atas di Kalimantan Selatan yang belum memiliki sertifikat aset. Kondisi itu dapat menghambat pembangunan, revitalisasi fasilitas pendidikan, hingga penyaluran bantuan pemerintah. Permasalahan itu mengemuka dalam rapat Komisi 4 DPRD Kalsel bersama Dinas Pendidikan dan juga Kebudayaan beserta jajaran unit pelaksana teknis. Rapat digelar di ruang Komisi 4 DPRD Kalsel tersebut membahas rancangan prioritas pelaporan anggaran sementara tahun anggaran 2027. Berdasarkan data yang dipaparkan dalam rapat, baru sekitar 51% SMA di Kalimantan Selatan yang telah memiliki sertifikat aset. Infrastruktur sekolah yang belum memadai masih menjadi salah satu penyebab tidak meratanya jumlah peserta didik baru di sejumlah sekolah negeri di Kota Banjarmasin. Menyikapi kondisi itu, Dinas Pendidikan Banjarmasin menyiapkan program rehabilitasi total bagi sekolah-sekolah yang mengalami kerusakan.
9: 10 sekolah untuk direhab total, untuk didesain ulang, untuk apa menyesuaikan dengan kebutuhan saat ini. Nah, tetapi memang harus disesuaikan dengan anggaran yang diberikan. Tetapi tahun ini ada 5 sesuai dengan anggaran yang kita perbaiki rehab total, kemudian juga rehab sedang.
0: Salah satu sekolah yang terdampak adalah SMP Negeri 28. Dari kuota 96 peserta didik baru yang disediakan pada sistem penerimaan murid baru SPMB tahun ajaran 2026-2027, sekolah itu hanya menerima 52 pendaftar hingga masa pendaftaran berakhir. Salah seorang wali murid, Ahmad Salih, menilai kondisi bangunan sekolah yang mengalami kerusakan serta keterbatasan area parkir menjadi pertimbangan orang tua untuk tidak memilih sekolah tersebut.
10: Nah, kita hanya pesan ke pemerintah kota untuk pembenahan sekolah-sekolah yang di pinggiran. Ini kan termasuk pinggiran nih. Jadi harus benar-benar diperhatikan. Jangan sekolah-sekolah yang unggulan yang selalu dapat bantuan. Jadi sekolah pinggirannya harus benar-benar diperhatikan supaya tetap seperti sekolah unggulan yang di kota gitu.
0: Pemerintah Kota Banjarbaru resmi menetapkan status siaga keadaan darurat kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan seiring meningkatnya potensi bencana pada musim kemarau tahun 2026. Keputusan itu ditetapkan dalam rapat koordinasi penanganan karhutla yang dipimpin langsung oleh Kota Banjarbaru, Erna Lisa Halabi. Oleh Kota Banjarbaru, Erna Lisa mengatakan penetapan status siaga dilakukan berdasarkan hasil evaluasi kondisi di lapangan, masukan dari berbagai instansi serta tindak lanjut arahan pemerintah Provinsi Kalsel dalam menghadapi ancaman karhutla selama musim kemarau.
11: Sepakat untuk menetapkan status siaga karhutla untuk Kota Banjarbaru, dan tentunya poin yang terpenting adalah kita tetap sinergi dan kolaborasi yang paling utama yang kita
12: ada lakukan. Pertimbangan apa jadi status siaga ini? Pertimbangannya.
11: Yang jelas kemarin kita juga sudah menindaklanjuti hasil rapat koordinasi kesiapsiagaan di provinsi ya. Oke, bersama Bapak Gubernur.
0: Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bersiap melaksanakan operasi modifikasi cuaca OMC sebagai langkah antisipasi meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan. Program itu rencananya akan berlangsung selama 15 hingga 21 Juli 2026 dengan melibatkan berbagai instansi terkait. Pelaksanaan OMC diharapkan mampu mengurangi risiko meluasnya kebakaran melalui peningkatan potensi hujan di wilayah yang rawan terdampak. Kepala BPBD Kalimantan Selatan, Roni Eka Saputra, mengungkapkan, langkah ini juga menjadi bagian dari upaya mitigasi menghadapi musim kemarau yang mulai memicu munculnya titik-titik api.
13: Pesawat OMC sudah ada di tempat kita. Rencananya OMC akan dilaksanakan tanggal 15 sampai dengan 21 Juli. Memang ada beberapa kejadian juga yang belum bisa kami tangani, yaitu di daerah Tambaut ya, terkait dengan tidak ada aksesnya kami menuju ke lokasi. Mengharapkan kami beberapa hari ke depan bisa tertanggulangi dengan dilaksanakannya operasi udara melalui waterbombing.
0: Demikian pendengar rangkuman berita sepekan edisi Minggu 19 Juli 2026. Saya Awi Rahman, sampai jumpa.

0: Pulau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.

Kerabatin masa kecil bisa berakar dari pengalaman yang kita alami sebagai anak. Seperti melihat orang tua depresi, bertengkar hebat, berlaku kejam, atau bahkan mengabaikan kebutuhan kita untuk merasa aman. Luka ini mempengaruhi cara kita melihat dunia, orang lain, bahkan cara kita menjadi orang tua. Coba renungkan, sudahkah kita menyelesaikan diri sendiri? Saat kita jujur pada diri sendiri, tanpa menyalahkan anak, baru kita bisa hadir sepenuhnya untuk mereka. Langkah awalnya sederhana, sadar luka, mau belajar, dan siap berubah. Pelan-pelan, tapi pasti, kedekatan itu akan kembali. Anak kita tidak butuh orang tua yang sempurna. Mereka hanya butuh kita ada, mendengar, dan tumbuh bersama. Ingat, menjaga kedekatan dengan anak itu adalah perjalanan seumur hidup. Mulailah dari diri sendiri dan mulai hari ini.

Berbagai musik populer Indonesia siap temani aktivitas Anda setiap hari. Dari mulai lagu melo bikin nangis,

0: sampai lagu ceria yang bikin semangat.
1: Ku tak pandai berdusta, jujur saja kau boleh juga.
0: Eits, gak cuma muterin aja. Anda juga bisa pilih lagu-lagu yang sudah kami siapkan.

0: simak Blantika Musikaria Indonesia. Setiap hari dari pukul 14.30 sampai pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
1: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811 5111 410.

0: Iya, selamat siang. Halo, halo, hai, hai, hai, halo semuanya ya. Selamat kembali bergabung di RRI Pro 1 Banjarmasin. Pendengar dimanapun Anda berada, kita sudah di jam 14.30 waktu Indonesia Tengah. Artinya apa? Artinya jamnya request Blari Indonesia ya. Blantika Musik Karya Indonesia sama Mada setengah jam di sesi pertama kali ini ya. Yang mau gabung hari ini, harapan Mada sih banyak yang gabung. Mudah-mudahan bisa, karena ini ya mulainya tepat banget di 14.30. Jadi masih banyak waktu kita setengah jam. Lagu-lagu yang bisa Anda request, pendengar diantaranya Mada bacain sedikit dulu ya. Ada Dari Hati, darinya Club Beatis. Ada juga Mengapa dari Roni Parulian. Hati Yang Luka, Nova Rianti. Ada juga Sebelah Hati darinya Ribas atau Padi dengan lagunya Bidadari ya. Ada Kacamata juga darinya Afgan. Ada Wali, Jamin Rasaku. Kris Patih, Tak Lekang Oleh Waktu juga ada. Terus Hijau Daun, Suara Ku Berharap ya. Ada Arsy Widianto, Cerita Cinta. Dan masih banyak lagi, tapi itu dulu yang bisa Anda request di hari ini. Silahkan di 0511325 1562 atau juga nomor WhatsApp Pro 1 0811511410 ya. Silahkan juga bergabung di live streaming kita, dari tadi udah ada di TikTok ya, RRI Pro 1 Banjarmasin. Selamat bergabung buat warga TikTok ya, se-Indonesia Raya, bahkan sedunia. Kita gabung dulu deh di 562 pendengar. Selamat siang, sore, assalamualaikum.
1: Yang ada.
0: Selamat siang Abang Herman. Ya Allah, apa kabar siang hari ini? Masih gagah atau sudah makan belum nih?
1: Masih gagah Madana.
0: Masih gagah, sudah makan belum Bang?
1: Belum, Madanya hanya sekali.
0: Waduh, hanya sekali kah ya, aja. Kira dibawa makan Madana sambil lah.
1: Makan jam tadi, pagi tadi.
0: Pagi tadi hanya makan. Ya, mudah-mudahan anu semangatnya terus kita ya. Sembari mengoniakan Abang Herman, lagunya enak apa?
1: Itu ada Bidadari, Bidadari kan ada?
0: Bidadari darinya Padi, mau itu?
1: Itu cuma ada.
0: Oke, siap ya. Ini request Bidadari lawan Bidadari kayak itulah.
1: Itu kalau nama Tahari ya loh.
0: Iya, boleh ya. Ini salam-salam buat siapa Bang?
1: Kakak Hendy, nah dia di dengan suara Kakak Hendy ya loh.
0: Kakak Hendy, yang siapa lagi?
1: Suara Kakak Hendy ya loh.
0: Amin.
1: Siapa lagi sih?
0: Siapa abang, lagi?
1: Abang Ozan ya loh.
0: Abang Ozan juga.
1: Abah Tiara.
0: Abah Tiara.
1: Kalbi ya loh.
0: Iya, siap.
1: Main nomor Diana.
0: Oke, siap. Makasih banyak ya Bang Herman ya. Sehatan seberatan kita ya.
1: Mana namanya baru pada harinya namanya
0: lah benar. Menyala banar harinya lah ke Banjar Baru lah.
1: Iya, anu karing mang ngote mama tadi toh. Mama koe.
0: Inggih, ayo jam. Mudah-mudahan kitanya jangan karing lah. Jangan kitanya jangan karing, bawa minum jarlon.
1: Jangan nih, bisa tempatnya kalau
0: kas siap. Makasih Bang Herman.
1: Ya,
0: selamat
1: ya,
0: siang. Amin. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh juga nanti di telepon 0811 40 976 ya, di nomor hotline Halo RRI. Tapi kita ke WhatsApp dulu. Selamat siang, assalamualaikum. Ada Abah Tiara.
2: Halo, assalamualaikum Mbak Mada.
0: Apa kabar? Sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat Bu Manda.
0: Alhamdulillah. Nah ini pilihnya sambil begawian. Pian hari ini masih
2: ada yang aktivitas. Nah.
0: Ada yang di dedel, ada yang di apa jarang apa jerancak jarang bauliana tuh memutilasi.
2: Iya, mutilasi kain.
0: Mutilasi kain.
2: Manusia.
0: Lain pulang itulah. Abah Tiara, lagunya hendak apa siang hari ini?
2: Lagunya ikutan Herman aja lah.
0: Ikutan aja Bidadari ya. Oke deh kalau gitu ya. Silahkan salam-salam mau buat siapa hari ini Abah?
2: Salamnya buat Bang Herman, buat Abah Kalbi, Bang Roy juga, buat Bang Hakim, Bang Mihat, buat Mama Madan, Mama Arfi, Mbak Ama. Buat Maimunah juga.
0: Okay.
2: Ya buat semuanya aja nah.
0: Buat semuanya salamnya aja. Bang. Siap. Ya, terima kasih
2: Bang
0: banyak ya.
2: Mada, terlalu sehat.
0: Amin.
2: Dan sukses selalu.
0: Amin ya Allah. Amin ya Allah. Terima kasih Abah Tiara juga ya. Doa baik selalu kembali ke Abah Tiara. Sampai bertemu
2: terima
0: nanti.
2: Terima kasih buat Bu Mada.
0: Iya, sama-sama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abah Tiara. Lagunya masih sama Padi ya dengan Bidadari ya. Kita sapa dulu yang di TikTok. Ada Maya, terima kasih giftnya. Ada Samin juga. Oh, Mbak Mada, lama kok nggak nongol. Iya, jadi pada baru kemarin deh perasaan nongol. Kayaknya Abang Samin ini yang gak ada kemarin ya. Mama Alpi hadir lagu Hati Yang Luka buat Mada semangat. Waduh, siang-siang Novarianti Hati Yang Luka. Jangan ya, semoga lagu aja Mama Alpi ya. Assalamualaikum Mama Mada, Mama Fatima, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada si Gemoy. Gabung juga si Gemoy di TikTok ya. Kita ke 976, selamat siang. Assalamualaikum, Belar Indonesia. Sayang banget deh terputus ya, dicoba lagi dong biar Mada angkat nih. Assalamualaikum. Halo, selamat siang dari Indonesia.
3: Selamat siang.
0: Inggi, selamat siang. Acil Siti kan nih?
3: Ya.
0: Iya Acil Siti, apa kabar?
3: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik. Kayak apa cuaca kabar udah pian berbaik Acil Siti nih?
3: Panas
0: saya juga. Ya tapi ini lagi ano kalau lah lagi dalam rumah aja kalau pengen kada panas kalau.
3: Rumah aja. Itu punan bang rumah ada panas banget.
0: Eh siap, alhamdulillah. Lagunya dulu nah Cil Siti. Hati Yang Luka juga Novarianti. Salam-salam bang, segan siapa?
3: Yang bertemu
0: aja. Oke, siap. Terima kasih banyak. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Cil Siti di Barabai ya. Kalau begitu pendengar, selamat bergabung buat di TikTok. Dan juga kita langsung puterin lagu buat Anda. Dua ya, ada lagi nih tapi di WhatsApp. Bentar, Amanda bacain ya. Kak, lagunya dari Hijau Daun lah, Syahrani. Oke, Hijau Daun, Suaraku Berharap ya. Nanti Mada puterin. Ada Pak Amrullah juga. Siang Mada, putarkan Hati Yang Luka buat Semunyaan. Suka kada kahwan dikirimkah atau kada? Pasti mendengarkan, kecuali karena kamu mendengar di sini. Terima kasih Mada sama-sama. Oke deh kalau gitu, karena Hati Yang Luka banyak banget yang menunggu, kita langsung puterin aja habis Padi ya. Darinya Bidadari dan juga Nova Rianti untuk Anda, Hati Yang Luka.

0: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

0: Terima kasih pendengar Anda masih di Blantika Musik Karya Indonesia, Blaria Indonesia ya. Sudah lagunya yang banyak ditungguin sama pemirsa pendengar ya. Ini udah diputerin. Ya, mudah-mudahan bisa menemani Banjarmasin siang Anda semuanya. Dan yang belum gabung lagi, yuk kita angkat-angkat dulu nih ya. Kita ke 976. Selamat siang Blaria Indonesia. Halo, selamat siang Blaria Indonesia. Enggak ada suaranya, di mana nih? Pada tutup dulu ya, bahkan tututnya aja gak ada. Kita tutup nanti, ditelepon ulang. Assalamualaikum, selamat siang Blar Indonesia.
1: Selamat siang.
0: Siang juga, Abang Yusuf kan nih?
1: Abang Yusuf.
0: Alhamdulillah lo sekarang mendengar suara Abang Yusuf, apa kabar?
1: Baik-baik.
0: Alhamdulillah, Amuntai gimana Bang, cuacanya Bang?
1: Amuntai panas.
0: Cuacanya panas ya, nah mengawani akan pian be. Sambil kepanasan lagunya hendak apa Abang Yusuf? Ada hijau daun, suaraku berharap. Ada juga tadi yang direquest sama penonton di TikTok, Kirei Rindang Tak Berbuah. Ada Roni Perlian Mengapa. Ada Afgan Kacamata. Ada juga Tak Legang Oleh Waktu Chris Pati. Mau yang mana Bang Yusuf? Mau yang mana Bang Yusuf?
1: Iya, lagu.
0: Lagu apa? Wali.
1: Lagu Hijau Daun.
0: Oh, Hijau Daun, Suaraku Berharap. Oke, siap-siap. Lagunya nih segan siapa? Salam-salamnya, Abang.
1: Salamnya buat Janton. Bantang Heiman.
0: Iya,
1: Mama Madan.
0: Mama Madan, siapa lagi?
1: Sedari Tiana.
0: Seberatan aja gini lah.
1: Iya, seberatan.
0: Oke deh kalau gitu. Siap. Terima kasih Abang Abang Yusuf. Banjarmasin juga sama Bang Yusuf, lagi panas banget. Tapi cuaca mada di hati, alhamdulillah senang, bahagia hari ini ya.
1: Iya.
0: Oke, terima kasih ya Bang Yusuf. Nanti ketemu lagi di udara ya. Selamat siang, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Makasih ya Bang Yusuf. Oke, kalau gitu di WhatsApp adanya Bang Roy yang menunggu juga. Assalamualaikum Bang Roy.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya gimana siang hari ini? Masih bahagia ya?
2: Ya, bahagia, selalu bahagia.
0: Bahagia juga. Selalu bahagia kayak RRI dong. Salam bahagia, bahagia, ya. Bahagia.
2: Walaupun hati menangis tapi tetap bahagia. Kita.
0: Karena hati menangis itu bukan mata ya, karena hati ya.
2: Oke. Sebenarnya kalau hati yang menangis lebih sakit daripada mata yang menangis.
0: Nyata, ay, karena kada bebanyunya lah. Saking kada bebanyunya itu ya, sakit benar berarti sudah Bang Royai. Lagunya dulu nah. Lagunya Sudah Hati Yang Luka tadi yang agak happy mau apa? Nih ada Suara Hijau Daun, Rindang Tak Berbuah, Kirei, atau ada lagu lain, ada Wali, Jamin Rasaku, Afgan Kacamata, Chris Pati, Tak Lekang Oleh Waktu, Rizky Frestazia, Adakah Kau Setia? Mau yang mana?
2: Itu nah yang Adakah Kau Setia.
0: Adakah Kau Setia? Ada.
2: Masalahnya ini Mas apa itu penggemarnya banyak banget. Jadi
0: agak ngantri gitu ya.
2: Iya, jadi lepas satu lagi yang nyambung.
0: Satu lagi yang nyambung. Iya, oke deh kalau gitu ya. Bang Roy, salamnya buat semuanya aja kah?
2: Salam-salamnya buatnya seperti tadi Abah Tiara tadi ada yang masuk ya.
0: Iya.
2: Abah Tiara, Ozan,
0: iya.
2: Herman sama Mawar Putri.
0: Iya.
2: Borika.
0: Semuanya lah.
2: Yang terakhir lagi nih buat Ading Manda.
0: Siap, diterima dengan senang hati nih salamnya ya.
2: Jangan apa ini, kalau jam siang begini jangan lupa makan.
0: Jangan lupa makan, betul. Mada udah makan Abang, sudah makan Abang Roy?
2: Kalau aku ya sudah.
0: Alhamdulillah.

0: Alhamdulillah.
1: Tahun 12 tadi.
0: Iya, siap, mantap ya. Mudah-mudahan kenyang sampai ke malam. Malam nanti makan lagi.
1: Iya, nanti habis maghrib atau jam lagi, setengah lima
0: ya. Iya. Oke deh, kalau gitu Bang Roy, makasih banyak ya. Sampai ketemu lagi nanti di jam request berikutnya. Mada akhirin dulu ya. Makasih Bang Roy, sehat selalu.
1: Ya,
0: assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh kalau gitu pendengar, makasih banyak yang udah gabung sama Mada di sesi pertama Blaria Indonesia. Nanti yang belum kesampaian, belum sempat gabung di Blaria, tenang, Blarianya tetap ada, cuman sama Bang Adit aja habis ini ya. Sampai di jam 19.00 waktu Indonesia Tengah, menemani Banjarmasin sore Anda. Ada dua lagu penutup kita, ada Hijau Daun dan juga Kirei Rindang Tak Berbuah ya, menemani Blaria turun sama Mada hari ini ya. Pamit, terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi nanti di lain kesempatan. Besok hari apa Bang Adit? Besok ada hari Senin ya. Senin, oh Senin kita gak ketemu dulu. Nanti ketemunya hari Selasa. Infoin aja sih ini. Mada pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hijau Daun dan juga Kirei.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 511 410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Cek Fakta Persatu RRI Banjarmasin. Pendengar, kami ambil dari komdigi.co.id. Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani berbagi rezeki senilai 60 juta rupiah. Faktanya, pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, di mana Hive Moderation mendeteksi video itu sebagai artificial intelligence dengan probabilitas mencapai 95%. Sementara TruthScan mengidentifikasi video Sri Mulyani berbagi rezeki 60 juta rupiah memiliki probabilitas 78% dihasilkan oleh AI. Demikian Cek Fakta RRI Persatu Banjarmasin.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Persatu RRI.
2: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 5111 410. Instagram, Facebook, YouTube, RRI Persatu Banjarmasin.

0: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 5111 410. Berbagai musik populer Indonesia siap temani aktivitas Anda setiap hari. Dari mulai lagu melo bikin nangis,
1: apa sulit untuk ku bisa miliki hatimu,
0: sampai lagu ceria yang bikin semangat.
2: Ku tak pandai berdusta, jujur saja kau boleh juga.
0: Eits, gak cuma muterin aja. Anda juga bisa pilih lagu-lagu yang sudah kami siapkan.

0: Blantika Musikaria Indonesia. Setiap hari dari pukul 14.30 sampai pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
1: Persatuan informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kembali bersama Aditya yang menemani Anda di Blari Indonesia untuk sesi kedua ya. Setelah tadi ada rekan Mada yang menemani Anda di sesi pertama. Dan senang banget rasanya di hari ini kembali menemani Anda ya. Rada-rada lemes sih sebenarnya ya. Kenapa lemes? Lemesnya gak tahu ya. Pokoknya perasaannya campur aduk, gak tenang. Terus juga kayak apa ya, kayak aneh aja, nggak tahu, gelisah aja gitu ya. Gelisahnya kenapa? Karena yang pertama, pertandingan tadi pagi antara menghibur, terus juga ada yang janggal, terus kayak apa sih gitu loh. Ditambah lagi isu-isu yang nggak gimana gitu ya. Ntar malam juga menghantui pertandingan antara Spanyol dan Argentina ya. Karena sepanjang selesai pertandingan kita buka TikTok, banyak sekali review pertandingan antara Prancis dan Inggris, dan Aditya sempat baca-baca banyak sekali komentar-komentarnya di sana. Kayak gimana gitu ya? Itu ada yang bilang kayak main futsal lah. Terus nanti deh kita omongin di jam 5:30 deh ya. Kita terima telepon dulu. Halo Blari Indonesia. Terima kasih bercoba kembali. Halo Blari Indonesia. Selamat sore.
2: Selamat sore.
1: Siap, dengan siapa di mana?
2: Argentina.
1: Argentina, siap. Argentina kalah kah Argentina menang?
2: 4 Spanyol
1: kok. Oh, 4 Spanyol kah? Oke, okay, siap.
2: Belum benar gini nah, udah 4-6 udah.
1: Menang sudah lah.
2: Menang udah, jadi
1: Spanyol pulang lah.
2: Spanyol pulang nomor satunya.
1: Busi harga ini nang menang ya, Paneh?
2: Kalah tuh.
1: Allah.
2: Lawan Adi semalam.
1: Kenapa, Bang?
2: Lawan Adi, jangan anu, Padli.
1: Tadi pagi kah?
2: Semalam.
1: Semalam.
2: Lagunya apa deh?
1: Lagunya ada Club 80s dari hati, Roni Parulian, Mengapa, Ribas Sebelah Hati, Afgan Kacamata, Wali, Jamin Rasaku, Chris Patih, Tak Lekang Oleh Waktu, ada band Pemujamu.
2: Kacamata Hajaranai.
1: Kacamata Hajaranai, siap Bang.
2: Salamnya lawan Burika. Ibu Usin. Lawan di kandangan, lawan siapa itu, Samsul. Beratkan aja, banyak ban yang disambat ya.
1: Iya, bujur banar, CRT-an lebih.
2: Ya itu, kena nolain doang
1: dong. Iya, banar.
2: Salam edit lah.
1: Oke, Bang.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita terima lagi, ada siapa lagi? Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, ini dari orangnya nah.
1: Orang siapa? Orang-orangan?
3: Orangnya yang menghiga, di Higa Messi nah.
1: Di Higa Messi? Siapa yolah di Higa Messi yuk? Ada kah?
3: Banteng, ada air banteng matador. Astagfirullahaladzim, jangan.
1: Aduh, hai apa cak?
3: Janggal lalu pertandingannya.
1: Anu, main futsal? Lain-lain, mini soccer, mini soccer.
3: Kayak grup pur nih, ada grup mini soccer.
1: Itu udah saya bujur mini soccer, mini soccer tadi pagi itu.
3: Ada bisi grup mini soccer nih. Ada orangnya nah, tapi tahu masih katakah orangnya.
1: Ayo, perebutan anu, perebutan juara ketiga 10 gol.
3: Kayak 10 gol tapi mini soccer lalu, nanti tahu. Tapi si itu si Kane karena dimasukkan lah.
1: Ngarannya mini soccer barang ya, bebas kada beban main. Menang kah kalah kah bebas.
3: Tapi pemain utamanya diistirahatkan.
1: Iya loh, kenapa begancang-gancang gitu nah.
3: Kita dibawain aja urut tadi.
1: Kalau gancang diurut. Yang penting itu kan tembus dulu kan sepatu emas ya kalau.
3: Yang penting emas sudah dapat.
1: Sepatu emas dapat dulu kan ya kalau lah, oi.
3: Mungkin yang tadi emasnya masuk tadi. Tuan puang ya emasnya masuk.
1: Ya Allah, hehe. Udahlah kita nggak usah membahas itu lagi. Requestnya apa dulu, Jak?
3: Ada band kan?
1: Hah?
3: Ada band.
1: Ada band, oke siap.
3: Mama nanti hingga nasalamat mengenai
1: Amin, amin, amin.
3: Tapi diwati sudah mengenai berdiri sudah mengenai.
1: Masya Allah, alhamdulillah.
3: Tu akan mengalah.
1: Amin, amin, Allah amin.
3: Memantau aja sih, din. Memantau aja sih, din.
1: Sip.
3: Walaupun di TikTok aja ya, wah okay. Siapa ya, tulisan IKN ya bajunya aja.
1: Melihat beliau.
3: Iya gitu pun.
1: Aduh, oke.
3: Okay. Tapi sebutin tapi lo putar TikTok
1: Iya, alhamdulillah. Kaya
3: juga bang, kita tahu.
1: Mantap, mama bisa juga buat TikTok kan. Sip, sama-sama.
3: Mudah-mudahan sehat aja.
1: Amin.
3: Mudah-mudahan barokah sehat, panjang umur barok, panjang umur aja.
1: Amin.
3: Diberkahi kalau selama ngaji.
1: Amin, Allah, amin. Siap. Paus
3: kata menelpon Mbak Nia.
1: Siap, siap.
3: Mudah kau otak angkat sih.
1: Amin, amin, amin.
3: Banyak ditanya. Ayo aja mengelak.
1: Sip.
3: Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita terima penelpon selanjutnya. Halo, Blare Indonesia.
4: Halo, wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Gita.
4: Lamin Yama.
1: Bun?
4: Dari Lamin Yama.
1: Siapa bininya Nimar?
4: Lamin Yama, Yulun.
1: Pendengar tadi bininya Nimar, Yar.
4: Aduh, ya Allah, ya aneh deh. Paling pemain paling muda Spanyol.
1: Iyalah.
4: Nah, namanya Manyu lu tadi aduk ya nih lah. Dupin galau kamu tadi. Terus galau lah.
1: Galau tuh kada bang cuman kayak kok antara dari semifinal semalam sampai ke final ini kayak pertandingan tuh kayak banyak settingan gitu nah. Jadi kayak
4: terlalu baper dia yang ulun juga kada apa-apa kada duanya kada suka. Jadi ulun anteng aja lagi melihat
1: dia.
4: Kada mendukung kada duanya tuh nah. Jadi
1: sebenarnya itu gara-garanya Mada. Sebenarnya gara-gara Mada.
4: Ulun kada mendukung kada duanya
1: masa pokoknya Inggris. Pokoknya tim yang didukung Mada tuh pasti kalah, makanya tuh bikin galau.
4: Jadi ulun santan-santan aja kada ada apa-apa tapi yo kada tegang, kada panas dingin awak kan papai ulun kada suka kada duanya timnya gitu nah.
1: Kadanya nih gara-garanya ada konspirasi nih bang nah. Dadah Mada hati-hati di jalan.
4: Inggris sekutunya Amerika, sekutunya Israel. Malah menyerang Iran membantu Israel. Jadi pun kada suka itu sekutunya Amerika.
1: Iyalah kayak itu.
4: Itu kan Amerika Inggris itu kan
1: maka kisahnya Inggris menolak membantu minjami pakalan perangnya.
4: Pian ini yang bantu Israel tuh ya dua tuh bang sekutu tiga anggap
1: Prancis tuh kayak tujuh kan kada membolehi minjami anu pangkalan perang makanya kada duanya digugurakan.
4: Kada pian ini kada pada menonton TV kah pian potong di yang perang-perang di Iran tuh nah kada mengikuti kah?
1: Mumpati.
4: Aduh, Hedian nih. Inggris Amerika tuh sekutunya Israel, membantu Israel menyerang Iran. Ini lah Amerika menyerang lagi Iran, kayak kada suka Inggris tuh.
1: Eh, dimintul leh. Jangannya membantu, sekutunya harusnya menang, kenapa kalah?
4: Untung Iran negara yang kuat dan punya dengan senjata nuklir-nuklirnya. Nah.
1: Kenapa Argentina dinekakan?
4: Nah, kalau tahu, pokoknya ulang yang ulang tahu. Itu Inggris Amerika sekutunya Israel, membantu Israel menyerang Iran.
1: Nah, itu kan nang terlihat nampak di TV, di belakang meja kan tahu kita.
4: Apa kada data Inggris lawan Amerika tuh sekutunya Israel yang membantu Israel menyerang Iran tuh iya tuh dua negara tuh nah yang memotori Israel.
1: Nah. Itu kan nang dilihat di TV di belakang meja kan tahu gitu kisahnya.
4: Nah, ulun tahunya itu pang lah ulun selalu yang ulun mengikuti banyak apa geopolitik luar negeri global tuh itu pang.
1: Oh, dimintu. Oke deh.
4: Lagunya tadi Prancis kan suka juga karena melawan Maroko salam kayak apa yalah rasa. Nah.
1: Iya, oke.
4: Dulun kolan Prancis ndah, pokoknya dua-duanya Inggris Prancis. Anti Amerika anti ulun.
1: Siap, ya, siap.
4: Lagunya ulun apa, Mas?
1: Oke. Lagunya mana?
4: Iya lagunya
1: ulun. Oh, lagunya ada Riba Setengah Hati, ada Wali Jamin Rasaku, Kris Patih, Telakong Oleh Waktu. Bunga Citra Lestari, Tersanjung, Rosa, Nada-nada Cinta, Kangen Band, Kau Tipu Aku, Kunto Aji, Menjadi Milikku.
4: Lagunya, keredan dulu. Pas aja lagunya lah, oi, segerim salam aja
1: gila. Ini lagunya Audi nih, Menangis Malam.
4: Kadung dulu, bener-bener. Tadi Pio, ke Dede yang anu kayaknya ulun lagu pas aja gini ulun lempar ke belakang aja.
1: Oke, okay, siap.
4: Ulun nasi gini banyak Mbak Muna buatnya itu nah. Putri Puput buatnya Mbak Rika juga, Mbak Muna, Papi Coy, Abang Roy juga lah.
1: Iya.
4: Iya, buat Ibu Osin, Ibu Bambang.
1: Eh, tapi anu Mbak Gita, tadi ulun udah melihat di TikTok live orang bekuntau di Bati-Bati ya.
4: Oh, di pengantinan maksudnya kayak.
1: Oh, pengantinan kayak itu? Inggih. Oh, rami benar.
4: Sebulan
1: ini,
4: sepupu ulun
1: perkawinan
4: hari ini.
1: Nah, bukan tahu juga lah.
4: Hah?
1: Bukan tahu juga lah.
4: Tadi ulun satu mata aja, tapi itu belum sempat lagi melihat.
1: Kan? Oh, iya, itu. Tadi
4: kita kalau
1: Yo.
4: Makasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Mbak Gita. Di belakangnya Mbak Gita satu lagi kita terima ya, karena Mbak Gita melempar katanya lagunya untuk yang ada di belakang saja ujar. Oke, siapakah yang ada di belakangnya Mbak Gita? Halo, Blari Indonesia.
2: Blari ya, yang kutunggu terus satu.
1: Ais, alhamdulillah panjang umur Pak Masri.
2: Iya, yang ditunggu sudah kereda. Sudah turun.
1: Sudah turun, hari ini kosong kereda.
2: Nah, iya, makanya tadi subuh tadi kuasanya kirimi weather maksudnya.
1: Oh iya kan.
2: Iya. Anu tadi. Di jorong aja rame orang bujul banyu udah.
1: Anu bajar apa?
2: Bujul banyu.
1: Oh bujul banyu, oh sudah kering benar kah?
2: Iya iya, makanya masih minta kirimi weather.
1: Nah,
2: di jorong rame orang bujul banyu masih sudah.
1: Di sini alhamdulillah banyu masih aman bang.
2: Iya, ya di sini ya yang aman ya yang para sumur boraja. Yang sumur betim raka karengan dah.
1: Oh, aduh.
2: Jadi di kemas ini ramai orang berjual baju dengan Mas Arif.
1: Amin. Mudah-mudahan ada modifikasi cuaca cepat-cepat biar hujan gitu loh.
2: Iya itu makanya apabila kan hujan nih. Mudah lah saya terhujan mudah-mudahan.
1: Anak didalami boleh lah anu sumurnya nggak bisa kan didalami?
2: Iya bisa lah cuma yang mendalam kereta.
1: Oh sudah dalam benar kah?
2: Anu orangnya ngalih bicara yang luar sumur. Kebetulan orang yang sudah biasa menabuh sumur.
1: Iya.
2: Ya, kalau menabuh sumur nggak bisa kita akun.
1: Iya, bujur pulang.
2: Malah sumur tuh bila-bila naik pulang ada yang Mas Adit.
1: Iya.
2: Terbang pulang.
1: Waduh.
2: Bilanya, misalnya ke dalam, misalnya sudah 10. Nah itu, bila mendalami semeter itu bisa 2,5. Kayak itu bang Mas Adit.
1: Anu mungkin ya. Karena makin dalam tuh kalau lah makin anu ngalih ya, juga.
2: Ngalihnya kan berdengar mengalih.
1: Iya bujur.
2: Lubang.
1: Mangkat tanahnya makin tinggi.
2: Iya itulah. Ya kayak itu juga juga masih lah.
1: Oke okay deh.
2: Semakin masih semakin semakin banyak rintangan.
1: Nice. Oke deh lagunya apa nih Pak Masri?
2: Tersanjung
1: siap.
2: Yo, itu yang Rid.
1: Nggih.
2: Mudah-mudahan sehat
1: selalu. Amin, rabbal alamin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Pak Masri ya. Oke, kali ini kita mau nyapa yang udah cek WA dulu ya, udah gabung ada siapa lagi nih? Ada Mbak Rike yang ada di Jember. Telepon aja enggak tembus-tembus Mbak Rike ya. Aman Mbak Rike ya, masih kita tunggu teleponnya. Oh, panjang umur Mbak Rike langsung telepon. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
1: Panjang
5: U. Yang mau masuk. Gimana kabarnya Mas?
1: Kabarnya sehat walafiat, Mbak Rika, alhamdulillah.
5: Ini lagi di perjalanan, mulai subuh tadi aku lagi healing nih Mas.
1: Mau kemana Mbak?
5: Ke Banyuwangi.
1: Banyuwangi, waduh dari Jember Banyuwangi.
5: Ke pantai, iya ke pantai.
1: Oh, kenapa nggak deket itu aja yang pantai selatan dekat Malang itu?
5: Oh banyak pantai sini, nggak tahu kan ini ngikut bos.
1: Oh ngikut bos, ngikut rombongan.
5: Kan apa katanya bos.
1: Benar, benar. Tergantung bos mau kemana. Benar, benar.
5: Iya, 3 tempat wisata ini dikunjungi. Nanti malam baru pulang.
1: Oh, makanya seru ini.
5: 11-an. Mulai subuh tadi.
1: Waduh, seru, seru.
5: Sampai ketinggalan kereta aku nih. Udah banyak yang masuk tadi ya. Si Mawar udah masuk juga.
1: Mawar udah.
5: Iya, aku ketiduran di dalam ini.
1: Nah, apa anak numpak bus apa numpak ini?
5: Numpak bus yang gede.
1: Woi, bus gede. Waduh, benar-benar ini touring, benar touring ini.
5: Iya, touring. Sulit subuh tadi. Lagunya kayaknya Pemujamu aja deh.
1: Pemujamu, siap.
5: Salamnya Mawar. Makasih. Salamnya Mbak Maimunah. Ada Ibu Bambang. Ada Pak Osin, Mbak Bina. Terus ada Bang Ojan. Ada Pak Picoy. Ada siapa lagi ya, Bang Ali. Ada siapa-siapa banyak dah pokoknya.
1: Oke, siap.
5: Salamnya kompak persahabatan aja Bang Adit, belum selalu sehat.
1: Amin, ya Allah, amin.
5: Mas, pindah-pindah. Aku dapat bocoran lagi.
1: Oh, foto Mbak. Teman-temannya. Banyak banget bocorannya.
5: Berteman dengan penyiar ya pasti dapat bocoran. Ada lagi nanti deh. Lah aku enggak minta dapat bocoran kok. Oh. Namanya juga dia kan kalau diklat bareng itu kan pasti orang-orang aku akan nih.
1: Oh iya benar.
5: Aku nggak minta. Ya gitulah.
1: Oke deh Mbak.
5: Iya makasih waktunya.
1: Sama-sama. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Rika. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan dan kembali balik ke rumah lagi ya. Seru juga ya kalaunya kita liburan rombongan ya. Bersama teman-teman satu aktivitas ya, satu komunitas atau satu kantor gitu ya, seru ya. Apalagi nggak apa dulu deh, mau tujuannya kemanakah ngikut bos kah, nggak jadi masalah, bung kita gratis tuh. Pokoknya selamat liburan aja gitu buat teman-teman semuanya juga. Selamat liburan ya, lagi menikmati liburannya. Entah itu ke pantai ataupun ke gunung ataupun ke lembah ya. Yang penting sehat semua. Selamat menikmati healingnya aja. Dua lagu dulu untuk Anda. Aditya hadirkan, kita punya lagu Afgan Kacamata dan ada band Pemujamu.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tahukah Anda, cat semprot seperti Pilox mengandung bahan kimia yang bisa berbahaya untuk kulit dan kesehatan tubuh. Cat Pilox tidak dirancang untuk kulit manusia karena bisa menyebabkan iritasi, alergi, bahkan gangguan pernapasan jika terhirup. Maka sayangi kulitmu, sayangi tubuhmu, hindari gangguan cat semprot untuk kesehatan.
4: Di setiap sudut negeri, ada harapan yang tumbuh dari ruang-ruang belajar sederhana. Sekolah rakyat hadir sebagai cahaya bagi mereka yang ingin terus melangkah, meski dengan segala keterbatasan. Di sini belajar bukan hanya tentang membaca dan berhitung. Belajar adalah tentang membangun mimpi, menumbuhkan percaya diri, dan menanamkan nilai kebersamaan. Sekolah rakyat menjadi tempat bertemunya semangat, kepedulian, dan tekad untuk maju bersama. Karena pendidikan bukan milik segelintir orang, melainkan hak setiap anak bangsa. Dari sekolah rakyat, lahir generasi tangguh, kreatif, dan siap membawa perubahan. Mari bersama mendukung sekolah rakyat, belajar hari ini, membangun Indonesia esok hari.
5: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 5111 410.

0: Persatu kenal informasi dan inspirasi. Mendengar kembali lagi masih bersama di Timer Money Anda di Blari Indonesia. Mohon maaf ya agak sedikit tersendat tadi di TikTok ya. Tapi terima kasih buat teman-teman yang masih standby, masih setia bersama di Timer Money Anda ya. Oke, tadi dua lagu menemani Anda. Dua lagu datang dari Afgan dan juga ada band ya. Pemujamu dan juga Kacamata. Oke, dan sekarang kita mau nyapa lagi buat teman-teman yang udah gabung lagi di 3255562 ataupun 0811511410. Halo, Blari Indonesia.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Selamat sore juga Mbak Mai. Kabar baik Mbak Mai. Mbak Mai juga apa kabarnya?
1: Kabar baik. Lagi kepanasan.
0: Alhamdulillah. Memang hari ini panas banget, Bang, karena lalu naung-naungnya. Tapi banyu kada kering kalau lah di sana lah. Banyak kalau banyu lo.
1: Ya, banyu Bang masih aman sih, nyaman aja.
0: Banyu laut gini ada aja masih ya kalau.
1: Di Jawa Maulun deh.
0: Banyu laut banyak aja masih.
1: Berjual berjerjen.
0: Oh iya kah? Berapaan?
1: Lagunya. Lagu anu aja dah. Apa Keris Patih kah?
0: Keris Patih, oke, siap.
1: Salamnya Putri, ya. Erika, Ed Herman, Abang Ojan, Beh Tiara, pokoknya buat semuanya aja.
0: Oke, siap Mbak Mai. Buat
1: Mas Adit, sama si keluarga diberi sehat selalu.
0: Amin.
1: Terima kasih atas waktunya.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang udah gabung dari TikTok, terima kasih ya buat Mbak Fatimah Umar. Tadi Mbak Fatimah Umar mau kirim salam buat Mbak Rike. Mbak Rike dapat kirimkan salam nih dari Jogja ya. Dari Jogja menuju Banyuwangi. Oke, ya. Oke, dan ada siapa lagi ini mau gabung lagi nih ya. Oh, ini Mbak Fatimah nanya tadi Bang Adit makan apa? Ah, tadi makan kue apem. Kue apem itu adalah salah satu makanan tradisional, kue tradisional dari Kalimantan Selatan, tepatnya dari Kota Barabai ya. Nah, ini kebetulan kayaknya ada yang baru datang dari sana, bawa ini buat kita ya. Lumayan itu tadi Pak Apam tuh ada dua jenis, ada yang warna putih sama yang warna coklat tadi. Yang coklat tadi itu ke gula merah rasanya Mbak Fatimah ya. Alhamdulillah gitu ya. Tapi kalau nya dari Jogja sebenarnya aku satu Mbak Fatimah yang paling suka hidangan dari Jogja itu yang dari Gunung Kidul, Mbak. Nah, paling suka hidangan dari Gunung Kidul. Kalau minta oleh-oleh adalah kalau ada teman yang balik ke Jogja, tepatnya aku mau cari minta beliin yang di daerah Gunung Kidul. Itu biasanya iki lho, Mbak. Makan jangkrik. Kalau enggak makan jangkrik, makan walang. Itu kalau digoreng enak, renyah-renyah, krenyes-krenyes gitu, Mbak ya. Tapi kalau orang belum pernah makan walang atau makan jangkrik ya, itu makannya harus merem ya, nggak boleh lihat. Tapi kalau dilihat nanti nggak bisa kemakan. Tapi enak bener, gurih kayak kerupuk-kerupuk kayak gimana ya, kayak ikan seluang digoreng kering gitu ya, atau udang digoreng kering gitu. Jadi krenyes-krenyes ngono loh ya. Halo, Blari Indonesia.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
1: Acil Fatimah.
0: Apa kabar Acil Fatimah?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, sehat Acil Fatimah?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah apa dulu nih?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah sehat, syukur alhamdulillah sehat. Oh. Oke, Acil Fatimah.
1: Lagunya
0: apa?
1: Apa ya lagunya?
0: Lagunya nih ada Tersanjung, Bunga Citra Lestari, Keris Patih, Tak Lekang Oleh Waktu, ada Kangen Band, Kau Tipu Aku, Rosa, Nada-Nada Cinta, Wali, Jamin Rasaku.
1: Iya dah, Nada-Nada Cinta dah.
0: Nada-Nada Cinta, oke, siap.
1: Salamnya buat semuanya aja, buat Mbak yang cantik nih.
0: Buat siapa lagi?
1: Buat yang nyiar, makasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke, di belakangnya Mbak Fatimah ada siapa lagi? Kita terima lagi. Halo, Blari Indonesia. Halo. Iya, tidak ada suaranya, boleh dicoba kembali. Nah, ini sudah ada yang gabung lagi bersama kita. Halo, Blari Indonesia.
2: Halo, Blari Indonesia.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Dengan Aditya di Martapura.
0: Oh, masya Allah, Martapura liwar panasnya jam sini nih.
2: Iya, panas banget. Nah, kata aku bawa baju, nggak kepanasan.
0: Nah, asli.
2: Ambil kipas angin, nggak kepanasan juga.
0: Pihak Martapuranya di mana, Bang Adit?
2: Dalam pagar, nah.
0: Oh, dalam pagar.
2: Sama siapa penyiarnya nih, Adit?
0: Adit juga.
2: Bah, sama tempat Aditnya lain ya, Pak. Nah, Aditya MTV itu Aditya siapa? Aditya Warman kan dia.
0: Sini Aditya Truk Dalam.
2: Iya. Celok dalam enggak?
0: Eh,
2: Ciaman Tapura ya Allah.
0: Nah. Bujur Badar.
2: Lagunya
0: nih Bang, ada Bunga Citra Lestari, Tersanjung, Kris Pati, Talakung Oleh Waktu, Rosa, Rada Cinta, Wali, Jamin Rasaku, ada Audi, Menangis Malam, Kangen Band, Kau Tipu Aku, ada Arsi Widianto, Cerita Cinta, Ribas Sebelah Hati.
2: Wali aja nah, Wali nah.
0: Wali aja, siap.
2: Hah?
0: Oke, sip, kirim salamnya buat siapa Bang Adit?
2: Kirim salamnya buat di samping aja nah, mau namanya dan lagi kepanasan aja. Salam apa jangan teh, salam di sayang selalu ya Allah.
0: Asik.
2: Buatnya Adit Jonah.
0: Oke.
2: Okay. Terima kasih atas waktunya nah.
0: Siap Bang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bang Adit yang di Martapura. Oke, itu buat ada si Mada dan juga Anisha. Kayaknya mau halan-halan itu mereka berdua. Kelihatan dari tadi agak sibuk di depan ya. Hati-hati di jalannya buat Mada dan juga Anisha ya. Ya kayaknya berdua aja deh kayaknya. Gak tau deh mau kemana nih, tengah hari jam segini ya. Oke, pendengar 43 menit masih dari pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Kami informasikan untuk mandang azan asyan, insya Allah jatuh pada pukul 15 lewat 54 menit waktu Indonesia Tengah. Kita terima lagi penelpon selanjutnya. Halo, Blari Indonesia. Tidak ada suaranya, terputus, boleh dicoba kembali. Halo, Blari Indonesia. Halo.
3: Halo, selamat sore. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ading Putri.
3: Oke, apa kabar, Bang
0: Adi? Kabarnya baik, alhamdulillah, Put. Putri, apa kabarin juga, Put? Iya,
3: kabar baik, mu sehat juga,
0: tah. Alhamdulillah.
3: Masih panas juga.
0: Ah, di situ makinnya, eh. Ini kayak apa, Banyu, di sana?
3: Banyu dalam aja, Pang.
0: Kalau Pang, soalnya kan dari Jerpa Masri kan di Jorong sudah mulai kering nih. Orang mulai berjual Banyu, udah bicarain Banyu.
3: Sini aman aja
0: banyak. Syukuran tuh alhamdulillah aman aja tuh.
3: Bau iwak sampai sudah.
0: Larut dah iwaknya, kebanjar dah baunya ini. Tertawanya.
3: Sampai
0: dah. Sampai dah kebanjar bau iwaknya ya, pernah.
3: Ini kawal anu dah hampir kau dipakai dah.
0: Syukuran tuh. Dan sumur aman ya, kadang-kadang amunnya sungai bebanyunya tak ya sumur bebanyu masih.
3: Ini masih sumur, tapi emang sumurnya lain juga peng, kalaunya kemarau, kemarunya lain juga, anunya karuh.
0: Tekaruh sedikit, mending juga tekaruh, kami bang di Banjar namanya ke arah sungai lawan anu, banyunya anu begitu.
3: Ayo, masin lah sana.
0: Masin, jadinya naik banyu laut.
3: Sini kada peng, kada pemasinan sini.
0: Nah, jauh pada laut, kami am. lagunya belum nih Put, pilihannya Put. Kayaknya kan sempat diopang diputar-putar. Cuman jam 4 deh kira diputarakan.
3: Belum ikut aja Ken.
0: Oke, kirim salamnya Put.
3: Ini salam buatnya Mbak Mawar Trilah.
0: Hah?
3: Ini buatnya Bang Hendy belum masuk kah lagi?
0: Pinanya lagi sibuk, lagi tengah hari ini guring bang orangnya masih nah.
3: Ditakuni region anu ya? Karena bagi tuduh dijar, biar aja jar dulu, kan ading-ading dulu jar. Padahal tuh kalau masuk juga.
0: Bisa jadi tuh. Aduh.
3: Gimana ya Abang Ojen? Ya Abang Ojen lah, dede.

0: anehnya tuh nah, kita cari akan Darussalam di Longpin yang jauh, yang Parak sini kan aku dapat nyari.
1: Oh ya, tuh nang Parak tuh nah karang intar bejauh jauh.
0: Ada
1: tuh. Jauh mana gerang? Ano Darussalam lawan Karang Intan?
0: Ibu hendak cari yang bubuhan pondokan atau ilmu-ilmu yang agama itu dipelajari dulu di.
1: Spesi imbang leh.
0: Inginya.
1: Tapi nang menelpon ni orang pondok juga nah.
0: Kalau minat disuruhnya kan nah mali.
1: Ini naja putri dia orang pondok juga aja. Pondok pinggir sungai ngarannya. Nah terputus. Nah Ejo mencari orang pondok ya nah nih. Pas benar putri orang pondok juga. Pondok pinggir sungai ngarannya jae. Oke, pendengar, kita break lagi dua lagu kembali Aditya hadirkan untuk Anda. Bunga Citra Lestari tersanjung ya, dan kalau sempat nanti talekang oleh waktu dari Krispati.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi.

0: setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Lok Keng Hong adalah sosok yang dijuluki sebagai Bapak Investasi Indonesia atau Warren Buffett-nya Indonesia. Ia adalah investor individu tersukses di pasar modal Indonesia yang membangun kekayaan triliunan rupiah murni dari investasi saham. Ia hanya membeli saham perusahaan yang memiliki fundamental bagus, namun harganya sedang murah, lalu menyimpannya dalam jangka panjang. Lok Keng Hong menekankan pentingnya membeli perusahaan yang dikelola dengan baik dan menguntungkan, serta menghindari spekulasi jangka pendek.
2: Mau dikemanakan anak pohonnya?
3: Ya dibuanglah, terus diapain?
2: Sini, daripada dibuang, mending ditanam dong, bermanfaat. Menanam pohon bukan sekedar menaruh bibit ke tanah. Karena setiap lubang yang kita gali, ada harapan untuk udara yang lebih bersih, bumi yang lebih sejuk, dan masa depan yang lebih hijau. Hari ini kita menanam, besok alam yang akan menjaga kehidupan kita.

0: Indonesia adalah negara yang kaya akan keberagaman. Berbagai suku, budaya, bahasa, dan agama hidup berdampingan dalam satu tanah air. Keberagaman ini bukanlah alasan untuk terpecah, melainkan kekuatan yang harus dijaga bersama. Saling menghormati berarti menerima bahwa setiap orang memiliki keyakinan yang harus dihargai. Kita tidak perlu memiliki keyakinan yang sama untuk dapat hidup rukun. Menghormati berarti memberi ruang bagi orang lain untuk menjalankan ibadahnya dengan tenang dan damai. Toleransi bukan berarti meninggalkan keyakinan sendiri. Toleransi adalah menghargai hak orang lain untuk menjalankan keyakinannya. Untuk itu, ketika masyarakat saling menghormati, maka lingkungan menjadi aman, nyaman, dan penuh persaudaraan.
1: Persatu kenal informasi dan inspirasi pendengar 54 menit pasal pukul 15 saatnya berkumandang azan asyar untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya.
2: Saatnya kumandang azan asar di wilayah Kota Banjarmasin dan juga

0: bersyahadat.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
2: Selamat menunaikan ibadah salat asar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah salat kita.
3: Orang yang suka berkata jujur mendapatkan tiga hal: kepercayaan, cinta, dan rasa hormat. Ali bin Abi Thalib.
4: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 511 1410.
5: Persatukan informasi dan inspirasi pendengar, kembali masih bersama Aditya yang menemani Anda di Blaria Indonesia ya. Dan tepat pukul 16 waktu Indonesia Tengah, artinya perjumpaan kita di Blaria Indonesia kita cukup sampai di sini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda pendengar ya. Dan jangan khawatir ya, juga buat teman-teman yang lagunya masih belum sempat diputar, insya Allah di pukul 16 ini nanti akan kita putarkan ya. So, tetap bersama kami di Persatukan Informasi dan Inspirasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas belajar mempersiapkan masa depan justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama, termasuk bagi Anda para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler. Tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 5111 410. Instagram, Facebook, YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

Persatukan informasi dan inspirasi, pendengar masih menemani di Banjar Masin sore. Dan satu informasi kami dari rri.co.id diinformasikan pendengar ya, dimana dari Banjar Baru rri.co.id menemani persoalan keterbatasan akses air bersih di wilayah Kabupaten Bertakwala. Ini menjadi perhatian serius pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bersama DPRD Kalsel. Nah, untuk memastikan kesiapan layanan tersebut, Komisi 3 dari DPRD Kalimantan Selatan bersama Dinas PUPR Kalimantan Selatan ini meninjau instalasi pengolahan air atau IPA di wilayah Mekarsari di Desa Mekarsari Kabupaten Bertakwala pada Jumat kemarin. Di mana Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Kalsel Haji Ahmad Maulana menyampaikan bahwa pembangunan IPA Mekarsari merupakan proyek strategis di mana hasil kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten Bertakwala untuk menjawab kebutuhan air bersih untuk masyarakat. Di mana menurutnya pembangunan fisik instalasi telah rampung dan ditargetkan mulai beroperasi di tahun 2027 mendatang dengan kapasitas melayani sekitar 4.000 sambungan rumah. Namun dia menekankan masih ada pekerjaan yang harus diselesaikan, yakni pembangunan jaringan distribusi hingga ke rumah-rumah warga. Nah, menurutnya koordinasi antar Bepam Banjar Bakula dan PDAM Bertakwala ini menjadi faktor penting agar manfaat IPA Mekarsari benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Informasi lainnya pendengar dapat cek langsung juga melalui portal resmi kami di rri.co.id dan dengarkan siaran ini juga melalui RRI Digital.

0: 20.000 aja Bu, telur bebeknya.
1: Bu, mau mainan.
0: Ih, nanti dulu.
2: Itu modal saya Bu, kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo kesini.
0: Kemahalan itu.
1: Mau itu.
0: Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
3: Bagus sekali kulitnya Mbak, glowing. Mau kita Mbak? Oh,
0: iya dong, saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
3: Oh, tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat Mbak. Ih, apa sih? Setara.
4: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.
5: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
8: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 511 410.

Persatukan informasi dan inspirasi, pendengar masih di Banjar Masin sore. Satu informasi kembali untuk Anda. Masih kami dari rri.co.id, pendengar dari Banjar Masin. Di mana pemerintah Kota Banjar Masin terus memperkuat peran anak sebagai agen perubahan, salah satunya melalui kegiatan capacity building dan temu forum anak daerah Kota Banjar Masin tahun 2026 bersama bertema ya, sayang anak, lindungi dan bangun masa depan, yang digelar di Aula Banjar Masin Creative Hub pada Sabtu kemarin 18 Juli 2026. Kegiatan yang berlangsung selama 2 hari, mulai 18 hingga hari ini 19 Juli 2026 ini dibuka oleh Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin Ikram Muftezar yang mewakili Wali Kota Banjarmasin M. Yamin HR, dan ada sekitar 100 peserta yang terdiri atas Forum Anak Kota Banjarmasin, Forum Anak Kecamatan, dan perwakilan pelajar dari berbagai sekolah yang turut hadir. Nah, usai melakukan pembukaan, Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin Ikram Muftezar menyampaikan kegiatan tersebut merupakan salah satu bentuk komitmen pemerintah Kota Banjarmasin dalam meningkatkan kapasitas generasi muda, khususnya anggota Forum Anak, agar mampu menjadi pelopor dan pelapor dalam menghadapi berbagai persoalan yang dihadapi anak di era digital. Informasi lainnya pendengar bisa cek langsung juga melalui portal berita resmi kami di rri.co.id, dan dengarkan siaran ini juga melalui RRI Digital.

0: mencium bau kentut mungkin terdengar aneh, tetapi beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada potensi manfaat kesehatan yang bisa diambil dari gas yang dihasilkan oleh bakteri dalam usus, seperti hidrogen sulfida. Menurut jurnal Nitric Oxide, gas hidrogen sulfida meskipun memiliki aroma yang tidak sedap, diketahui dapat membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan dan bahkan berpotensi mencegah beberapa penyakit, termasuk meredakan peradangan, darah tinggi, meningkatkan kesehatan ginjal, hingga mencegah penuaan. Kentut yang bau juga menandakan organ-organ dalam tubuh Anda bekerja dengan baik. Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami mekanisme dan manfaat bau kentut secara menyeluruh. Tetap fokus pada pola makan sehat dan gaya hidup yang seimbang.
1: Ekonomi digital adalah aktivitas ekonomi yang memanfaatkan teknologi digital sebagai penggerak utama. Di era internet, transaksi, promosi, hingga layanan kini dapat dilakukan lebih cepat, luas, dan efisien. Namun, tantangan ekonomi digital masih nyata, seperti kesenjangan akses internet, rendahnya literasi digital, serta resiko penipuan daring. Pelaku UMKM di daerah juga masih menghadapi keterbatasan teknologi dan sumber daya manusia. Pemerintah mendorong penguatan ekosistem ekonomi digital melalui pelatihan, perlindungan konsumen, dan dukungan bagi UMKM Go Digital. Kolaborasi masyarakat, dunia usaha, dan teknologi menjadi kunci membangun ekonomi digital yang inklusif dan berkelanjutan. Ekonomi digital kuat dimulai dari literasi.
2: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 5111 410.

Persatukan informasi dan inspirasi, pendengar masih menemani Anda di Banjarmasin sore. Satu informasi kembali untuk Anda dari Banjarmasin rri.co.id. Pendengar, di mana DPC Pemuda Tani Indonesia Kota Banjarmasin ini mengikuti Mental Health Community Festival 2026 di Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Banjarmasin pada Sabtu kemarin, di mana keikutsertaan organisasi tersebut menjadi bentuk dukungan terhadap kolaborasi antara organisasi kepemudaan, perguruan tinggi, dan juga masyarakat. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat sinergi dalam membangun generasi muda yang sehat, produktif, dan berdaya saing. DPC Pemuda Tani Indonesia Kota Banjarmasin juga membuka stand pameran yang menampilkan program organisasi serta hasil pemberdayaan masyarakat, di mana stand tersebut memperkenalkan berbagai produk hasil binaan sebagai bagian dari upaya mendukung ketahanan pangan. Di mana partisipasi aktif ini mengantarkan DPC PTI Kota Banjarmasin menerima piagam penghargaan dari panitia penyelenggara, di mana Wakil Ketua DPC PTI Kota Banjarmasin Ridho Almadani mengapresiasi penyelenggaraan ini, di mana menurutnya kegiatan ini menjadi ruang kolaborasi yang bermanfaat bagi generasi muda dari berbagai latar belakang. Informasinya mendengar bisa cek langsung juga melalui portal resmi kami di rri.co.id dan dengarkan siaran ini juga melalui RRI Digital. Dan satu informasi kembali untuk Anda pendengar ya, jangan lewatkan sekali lagi malam ini ya, dini hari nanti ya maksudnya, itu akan ada babak final Pesta Bola 2026. Bola gembira, tonton bersama dan dengar bersama RRI. Dimulai dari ada kegiatan Fun Football Pes dari jam 20 ya sampai selesai dengan hadiah menarik tentunya. Nah, jadi kapan lagi bisa main PS gratis? Ada hadiahnya lagi ya. Apabila menang ya. Banyak juga ada stand UMKM yang menarik bisa Anda kunjungi ya. Jadi enggak perlu kelaparan, enggak perlu takut kehausan ya. Nah, serta nonton dan dengarkan pertandingan final antara Spanyol versus Argentina di final Piala Dunia 2026 yang akan dimulai sejak pukul 2 dini hari ya. Kalau tandingnya sih kick off-nya pukul 3 ya. Nah, jadi datang dan ramaikan langsung di halaman RRI Banjarmasin, Jalan Ahmad Yani, kilometer 3,5 Banjarmasin ya. Dan jangan lupa follow media sosial kami di RRI Banjarmasin.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya, siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
2: Halo juga, apa yang bisa aku bantu sayang?
1: Loh, kok manggilnya sayang?
2: Ups, maaf, aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
1: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah.
3: Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
4: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
5: Banjarmasin sore ini.

100% dengan informasi dan inspirasi. Pendengar masih di Banjarmasin sore. So, informasi kembali untuk Anda dari Banjarmasin RRI.co.id, di mana operasi modifikasi cuaca yang dilakukan di Kalimantan Selatan terbukti berhasil ya, setelah menyemai garam ya di langit, di mana penyemaian awan tersebut ya disukses memicu turunnya hujan dengan intensitas yang bervariasi di wilayah Banjarbaru dan sekitarnya pada Sabtu kemarin 18 Juli 2026. Jadi disampaikan Roni Eka Saputra ya saat dihubungi RRI bahwa untuk diketahui OMC atau operasi modifikasi cuaca ini merupakan tindak lanjut atas penetapan status darurat kebakaran hutan dan juga lahan serta kekeringan di Kalsel sebelumnya. Program hujan buatan ini merupakan usulan Pemprov Kalsel kepada BNPB guna mendukung upaya penanganan bencana di lapangan. Di mana dalam pelaksanaannya, BNPB ini menunjuk PT Milan Pileri Bersatu sebagai penyedia jasa operasi modifikasi cuaca. Sementara itu pengoperasian pesawat Cessna Caravan 208 BPK NSN SNP melalui kerjasama dengan PT Smart Cakrawala Aviaton, di mana operasi modifikasi cuaca diharapkan dapat menekan potensi terjadinya karhutla di Kalsel sekaligus mengurangi resiko gangguan terhadap aktivitas penerbangan di Bandara Samsudinur Banjarmasin akibat kabut asap. Informasi lainnya pendengar dapat dicek langsung juga melalui portal resmi kami di rri.co.id dan dengarkan siaran ini juga melalui RRI Digital.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Generasi digital native adalah kelompok masyarakat yang sejak kecil sudah akrab dengan teknologi digital seperti internet, gawai, dan media sosial. Bagi digital native, dunia digital bukan lagi hal asing, melainkan bagian dari kehidupan sehari-hari, mulai dari belajar, bekerja, hingga bersosialisasi. Kemampuan mereka dalam mengakses informasi dengan cepat menjadi potensi besar untuk berinovasi, berkarya, dan berkontribusi positif di ruang digital. Namun, di balik kemudahan tersebut, digital native juga perlu dibekali kesadaran dan tanggung jawab dalam bermedia digital. Masyarakat diimbau untuk bijak menyaring informasi, tidak mudah terprovokasi hoax, serta menjaga etika dan keamanan data pribadi. Dengan literasi digital yang baik, digital native diharapkan mampu menjadi pengguna teknologi yang cerdas, produktif, dan membawa dampak positif bagi lingkungan sekitar.
1: Banjarmasin sore ini, WhatsApp 0811 511 1410, Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, YouTube, RRI Pro 1 Banjarmasin.
1: Persatukan informasi dan inspirasi mendengar pukul 17 waktu Indonesia, kita ikuti rangkuman berita olahraga.
2: Banjarmasin sore ini.

0: Saudara, rangkuman berita olahraga dalam sepekan edisi Minggu, sebanyak 80 pengurus Komite Olahraga Masyarakat Indonesia KORMI Provinsi Kalimantan Selatan masa bakti 2026-2031 resmi dilantik dan dikukuhkan pada Sabtu 11 Juli 2026 di Banjarbaru. Pelantikan dan pengukuhan pengurus dipimpin langsung oleh Ketua KORMI Nasional Adil Hakim yang hadir dalam acara tersebut. Pada periode ini, Sekda Provinsi Kalimantan Selatan Haji Muhammad Syarifuddin terpilih secara aklamasi dan dikukuhkan untuk mengemban amanat sebagai Ketua KORMI Kalimantan Selatan periode 2026-2031. Haji Muhammad Syarifuddin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak atas kesuksesan acara Musproklub dan pelantikan KORMI Kalimantan Selatan yang baru. Pihaknya berkomitmen akan memperkuat sinergi dan kolaborasi dalam membudayakan olahraga rekreasi masyarakat di Kalimantan Selatan.
1: Alhamdulillah, kita terpilih sebagai Ketua Umum KORMI Provinsi Selatan, dan kita ada beberapa program yang pertama kita konsolidasi internal kita, dan juga nantinya secara eksternal kita juga konsolidasi dengan KORMI yang ada di Kalimantan. Kami juga mohon dukungan kepada pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam rangka untuk meningkatkan olahraga masyarakat ini bisa berkembang di masyarakat nantinya.
0: Sementara itu, Ketua KORMI Nasional Adil Hakim menyebut bahwa kehadiran jajaran KORMI Nasional dalam acara ini untuk memberikan dukungan dalam menyelaraskan program kerja KORMI Kalimantan Selatan ke depannya. Pihaknya menegaskan, dalam membudayakan olahraga rekreasi, organisasi KORMI harus bisa menyentuh seluruh lapisan masyarakat.

0: Kejuaraan Karate Sukaido Borneo Series 2 telah sukses digelar pada 10 hingga 12 Juli 2026 di Gor Hasanuddin Banjarmasin. Kejuaraan yang mempertandingkan 77 nomor kategori turnamen menjadi ajang seleksi atlet menuju tingkat internasional. Banjarmasin sendiri menjadi salah satu dari 3 daerah di Indonesia yang dipercaya menjadi lokasi penyelenggaraan seri kejuaraan ini. Para juara best of the best dari 3 daerah yakni seri Jawa, seri Padang, dan seri Banjarmasin dipertandingkan untuk memperebutkan tiket ke ajang internasional. Ketua Panitia Pelaksana Dinda Dara Ardila menyebut bahwa sebanyak 11 atlet karateka terbaik berhasil menjadi juara dari pertandingan BOB 3 daerah dan akan bertanding dengan 10 negara lainnya pada ajang internasional yang digelar di Malaysia pada April 2027 mendatang.
1: Di sini kami sangat bahagia dan senang sekali. Alhamdulillah atlet-atlet yang akan berangkat ini sangat kualitas terbaik di Kalimantan ini, kualitas terbaik di Jawa, kualitas terbaik di Padang, dan beberapa kota lainnya yang di 3 titik hadir di acara kami. Di internasional kita akan melawan 6-10 negara. Infonya, kita sudah ada pengajuan di pusat, yaitu 6 negara sudah ACC dan beberapa negara masih menunggu informasi. Tapi kita pastikan estimasinya 10 negara kita akan bersaing merebutkan piala di sana dan sponsor utamanya adalah Sukaido.
0: Salah seorang atlet yang berhasil mendapatkan tiket ke ajang internasional, Reno Renaldi Putra, mengaku senang bisa menjadi salah satu wakil yang mendapatkan tiket untuk bertanding di Malaysia. Ia akan memaksimalkan kesempatan yang telah ia dapat dan siap memberikan hasil yang terbaik.

0: Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara menegaskan komitmennya untuk melakukan pembangunan dan pembenahan sarana olahraga setelah resmi ditetapkan sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan ke-13 tahun 2029. Penetapan tersebut dirangkaikan dalam acara Musyawarah Olahraga Provinsi Musor Prof. KONI Kalimantan Selatan di Banjarmasin pada Sabtu 4 Juli lalu. Bupati Hulu Sungai Utara Haji Syahrujani mengatakan pemerintah daerah tidak hanya menargetkan kesuksesan penyelenggaraan Porprov, tetapi juga menjadikan ajang tersebut sebagai momentum untuk memperkuat pembinaan olahraga di daerah. Menurutnya, peningkatan fasilitas olahraga juga menjadi bagian penting untuk terus mendukung lahirnya atlet-atlet berprestasi dari Banua.
1: Kami ingin fasilitas dulu dilengkapi agar ada multiplier efeknya dari pelaksanaan Porprov ini. Ya, semua sarana yang ada kami benahi semua. Hasil verifikasi dan apa yang kurang akan kami penuhi di dalam 2 tahun anggaran ini. Ada beberapa bagian yang masih belum memadai, nanti akan kita bangun yang indoor segala macam. Nah, tentunya untuk pembukaan juga harus kita benahi juga. Ya, kayak basket indoor, kalau futsal sudah ada yang bagian yang lain, tinju dan lain sebagainya, masih harus kita siapkan. Ya, artinya gini, saya ingin betul-betul atlet itu atlet daerah, atlet yang memang nantinya kita persiapkan untuk porpro berikutnya.
0: Ia memastikan seluruh sarana dan prasarana olahraga akan dibenahi sesuai hasil verifikasi tim KONI Kalimantan Selatan. Selain itu, sejumlah venue baru juga akan dibangun untuk bisa memenuhi kebutuhan cabang olahraga yang dipertandingkan pada Porprov ke-13. Syahrujani menambahkan pembangunan fasilitas olahraga tak hanya dipusatkan di ibu kota kabupaten, tetapi juga akan dilakukan di sejumlah kecamatan. Langkah tersebut diharapkan mampu menciptakan pemerataan sarana olahraga, sekaligus mendukung pembinaan atlet secara berkelanjutan.

0: Pengurus Provinsi Federasi Olahraga Karate Do Indonesia atau FORKI Kalimantan Selatan, Haji Sabiri Nur, mengapresiasi suksesnya pelaksanaan kejuaraan Karate Sukaido Borneo Series 2. Menurutnya, ajang ini menjadi wadah bagi karateka se-Kalimantan untuk bisa mengasah kemampuan sekaligus menunjukkan potensi sejak usia dini. Sabiri Nur atau yang akrab disapa Paman Birin mengatakan, kejuaraan yang digelar pihak swasta ini membuktikan komitmen bersama dalam memajukan olahraga karate serta melahirkan atlet-atlet berprestasi dari daerah. Ia menilai antusiasme peserta pada ajang ini sangat tinggi, di mana kategori turnamen yang menjadi ajang seleksi menuju tingkat internasional, sedangkan kategori festival difokuskan untuk pembinaan atlet dari usia dini.
1: Tentu saja ini salah satu pembinaan yang di luar karena di luar pemerintahan ya. Ini ada pihak-pihak swasta yang mau melaksanakan kegiatan seperti ini sangat luar biasa. Apalagi kita lihat masyarakat di sini kan antusias sekali anak-anak kita ini. Dan itu kita membina anak-anak kecil beginilah untuk menghadapi Indonesia Emas 2045. Tadi kita lihat dari yang kecil ini yang mereka kita latih, kita bina, kita jadi lebih baik. Jadi sangat bangga sekali yang kita pada hari ini.
0: Kejuaraan yang berlangsung pada 10 hingga 12 Juli 2026 di Gor Hasanuddin HM Banjarmasin mempertandingkan 77 nomor pada kategori turnamen dan festival. Pada kejuaraan ini sebanyak 12 atlet dari kategori turnamen yang berasal dari 3 daerah berhasil meraih golden ticket untuk mewakili Indonesia pada kejuaraan internasional yang rencananya dilaksanakan di Malaysia pada tahun 2027 mendatang. Ketua Umum FORKI Kalimantan Selatan berharap kejuaraan seperti ini dapat digelar secara berkelanjutan sehingga tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga memperkuat pembinaan atlet karate secara berjenjang dan mendorong lahirnya lebih banyak karateka berprestasi dari Kalimantan Selatan.

0: Meski panas matahari terasa menyengat, namun semangat para petinju Pertina Kota Banjarmasin terus menyala pada saat menjalani sesi latihan rutin di Wisma Antasari Selasa sore. Suara teriakan dan pukulan kesamsak yang menggema di area latihan semakin menambah motivasi para atlet untuk berlatih lebih keras. Salah seorang petinju pemula, Leonel Tadio Angen, mengaku sangat bersemangat mengikuti sesi latihan yang dijalani. Meski intensitas latihan cukup berat, ia tetap memaksakan diri untuk terus mengasah kemampuan selama sesi latihan. Menurutnya, salah satu materi yang dijalani kali ini berfokus pada peningkatan fisik. Program tersebut dinilai cukup menguras tenaga, namun sangat penting untuk melatih performa saat bertanding.
1: Ya, gimana ya, tensinya mungkin tinggi karena saya sendiri sparring kan, tapi lebih fokus ke fisik ya hari ini. Utamanya di atas itu, habis itu yang pertamanya samsak, dulu kita sama jogging bu. Kita yang pasti melatih mental sih dulu di atas, sama yang pasti akurasi ukuran.
2: Oke,
1: samsak. Saya terbilang baru sih, masih sebulan setengah lah. Kalau berat ya, kadang mau, kadang enggak, tapi ya harus paksa kalau mau jadi profesional gitu, nggak bisa setengah-setengah. Kalau saya pribadi yang pasti pekerjaan saya selesaikan pagi dulu, jadi biar sore itu kosong, bisa latihan.
0: Sementara itu, pelatih tinju Kota Banjarmasin Arbain mengatakan pada sesi latihan saat ini difokuskan untuk persiapan menghadapi kejuaraan yang dijadwalkan berlangsung pada Agustus mendatang. Dengan waktu persiapan sekitar 2 bulan, pihaknya berupaya untuk memaksimalkan setiap program latihan agar para atlet dapat menampilkan kemampuan terbaiknya pada saat pertandingan.

0: Dalam upaya memperluas pengenalan olahraga rekreasi di tengah masyarakat, Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia KORMI Provinsi Kalimantan Selatan terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai lintas sektor. Hal itu disampaikan Ketua KORMI Kalimantan Selatan Haji Muhammad Syarifuddin usai menandatangani nota kesepahaman MOU dengan Dinas Pariwisata dan Dinas Pendidikan Kebudayaan yang dirangkai dalam acara pelantikan kepengurusan beberapa waktu lalu. Ia menyebut kerjasama ini dinilai penting agar olahraga tradisional tidak hanya menjadi bagian dari budaya, tetapi juga dapat berkembang sebagai aktivitas masyarakat yang berkelanjutan. Selain itu, kolaborasi ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat promosi spoturism melalui berbagai event olahraga masyarakat di Kalimantan Selatan.
1: Tadi kami juga melakukan semacam kerjasama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, sehingga nantinya bisa mengolahragakan masyarakat ini pada siswa-siswa yang ada di sekolah. Kemudian juga kita dengan pariwisata tadi, supaya nantinya, mudah-mudahan nantinya ketika pariwisata itu bagaimana kita mengangkat karipan-karipan lokal, jadi olahraga-olahraga tradisional kita munculkan lagi, kembali lagi. Juga dengan nantinya dengan pemerintahan desa untuk menghidupkan lagi olahraga tradisional ini di masyarakat.
0: Tak hanya di sektor pendidikan dan sektor pariwisata, KORMI turut melibatkan pemerintah desa dan kelurahan yang dinilai penting untuk membangun partisipasi warga sekaligus menjaga kelestarian olahraga tradisional sebagai bagian dari identitas budaya daerah. Sementara itu, Kepala Dispora Kalimantan Selatan Febriyadin Hafiz menilai bahwa olahraga rekreasi masyarakat saat ini semakin digemari semua kalangan dan semakin menunjukkan perkembangan. Pihaknya menegaskan, pemerintah juga akan terus hadir untuk bisa membantu pembinaan secara berkelanjutan dengan menyesuaikan anggaran yang tersedia.

Demikian rangkuman berita olahraga edisi Minggu. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Robi Angga, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Selamat sore dan salam olahraga.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,
2: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 5111

0: Koperasi Merah Putih hadir sebagai wujud nyata semangat gotong royong bangsa Indonesia. Koperasi bukan sekadar tempat simpan pinjam, tapi juga wadah untuk tumbuh bersama, memperkuat ekonomi rakyat, dan meningkatkan kesejahteraan anggota. Dengan prinsip kebersamaan, Koperasi Merah Putih mendorong kemandirian ekonomi, membuka peluang usaha, serta membantu pelaku UMKM berkembang lebih maju. Saatnya kita bangkit bersama, dari rakyat, oleh rakyat, untuk kesejahteraan rakyat. Mari bergabung dan dukung Koperasi Merah Putih di lingkungan Anda. Karena dengan koperasi, kita kuat, kita berdaya. Koperasi Merah Putih bersama membangun negeri.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Untuk Piala Dunia 2026 ini, pelacakan garis gawang dan offside yang dibantu AI akan melengkapi virtual assistant referee atau VAR, membantu wasit membuat keputusan yang lebih cepat dan akurat. Wasit manusia akan tetap memegang kendali penuh dengan AI memberikan panduan tambahan dalam situasi area penalti yang ramai. Nah, siaran juga dapat menyertakan visual yang ditingkatkan AI untuk membantu penggemar memahami keputusan wasit.
1: Banjarmasin sore ini.

informasi dan interaksi seputar Piala Dunia 2026 hanya di Suara Bola Dunia RRI Pro 1 Banjarmasin, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Up-nya, Suara Bola Dunia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, kembali masih bersama Aditya yang menemani Anda di Pesta Bola Dunia RRI Suara Bola Dunia. Wow, wow, wow, wow, wow. Ya. Oke, setelah tadi pagi ya, babak penentuan tiga besar antara Prancis melawan Inggris banyak sekali kontroversialnya dan banyak sekali komentar plus minusnya, juga banyak sekali komentator juga dadakan lagi komentatornya ya, yang melihat pertandingannya seperti apa ya, dan bagaimana kira-kira nanti pertandingan dini hari nanti antara Spanyol melawan Argentina ya. Pokoknya banyak sekali spekulasi. Ada yang mengatakan itu katanya adalah sebuah konspirasi lah. Cukup menarik kalau kita bicara terkait tentang bola dunia ini, pendengar, dan kita masih akan obongin lagi ya di sore hari ini. Oke, seperti sudah ada yang tidak sabar ingin bergabung bersama kita. Selamat sore.
2: Assalamualaikum,
1: Mr. Adil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, Bung Hendy.
2: Ya, bagaimana?
1: Hah? Lucu
2: gak?
1: Kenapa?
2: Lucu gak?
1: Kenapa, kenapa? Ulang, Bang.
2: Pertandingan tadi malam lucu gak?
1: Mini soccer, Bang.
2: Oh iya, bahkan saya bilang dagelannya pipa ini.
1: Anu, itu mini soccer, terus laga tarkam, Bang.
2: Pokoknya dagelan, ada dramanya pipa.
1: Dibilang dagelan.
2: Kan yang kita khawatir kemarin kan bener jadi gitu loh.
1: Tapi seru bang. Bener-bener kayak main futsal, main mini soccer gitu bang. Tanpa beban, bebas gitu.
2: Kan dramanya itu bagus banget ya, aktingnya kan.
1: Itu tuh kayak mereka tuh tanpa beban, kayak bener-bener kayak latihan gitu, kayak tarkam, kayak bocah-bocah pas sama lagi musim kemarau di halaman yang kering gitu.
2: Kalau boleh saya gambarkan ya, itu pelatih Prancis dalam skuad utamanya itu hanya dipasang 4. Artinya bagi dia itu nggak penting gitu loh. Bahkan dia ingin menunjukkan bahwa dunia ini loh, episode skenario-nya pipa. Jadi bagi kami nggak penting, nomor 3 itu nggak penting gitu loh. Jadi dari 11 pemain inti itu hanya 4 yang dipasang.
1: Itu seolah-olah itu pertandingan tuh kalau kita kembali ke zaman SMA tuh kayak model kayak kelas 3A melawan kelas 3C gitu.
2: Prestisinya nggak ada, bebot tuh nggak ada. Aduh, tau 4-0, 4-3.
1: Babak pertama tuh kayak sengaja gitu loh, 4-0. Kok bisa gitu loh?
2: Makanya dia pengen nunjukin sama dunia gitu loh, ini loh udah males lah, nggak usah, nggak perlu lah yang serius sih loh, saya tunjukin mereka gitu loh biar tahu apa
1: begini. Sampai si aduh siapa sih namanya, Mbappe aja sampai senyum gitu, masih kayak nyantai banget.
2: Udah kan jangan tak pasang, masih senyum karena nggak ada beban.
1: Senyum bener, nggak ada beban, mereka mainnya nggak ada beban.
2: Oh nggak penting itu, nomor 3 nomor 4 sama.
1: Itu tuh
2: dua-duanya kan jadinya korban gitu loh, jadi mereka udah cocok gitu, udah kompak.
1: Aduh, ya ampun. Tapi tetap seru.
2: Banyak golnya.
1: Seru. Ini dalam sejarah loh, perebutan posisi ketiga 10 gol tuh dalam sejarah ini.
2: Iya.
1: Benar, harusnya tuh final tuh malam tadi itu sudah.
2: Iya, yang sebenarnya harusnya final ideal itu.
1: Ideal tuh kayak malam tadi tuh sebenarnya.
2: Oh,
1: tuh.
2: Okay.
1: Bukan malam tadi, tadi pagi.
2: Ya, di pagi subuh.
1: Ayo.
2: Mereka mau bilang, nah ini nggak perlu, nggak penting gitu. Pertandingan tadi kamu nggak penting. Yang penting di jalan aja dah gitu.
1: Bener, ini tuh model kayak pertandingan persahabatan gitu loh.
2: Iya.
1: Kayak bekawanan, kita main bola yuk.
2: Oh,
1: ayo, ya.
2: Netizennya Inggris tuh nggak ada kebanggaan tuh, menang gitu. Begitu juga Prancis nggak kecewa, nggak sedih gitu dibantai orang nggak sih?
1: Sumpah bener. Nggak ada yang kayak historis apa tuh, nggak ada.
2: Pokoknya masuk gol tepuk tangan, sana gol masuk tepuk tangan, udah sama deh.
1: Aduh, asli bener sumpah.
2: Drama,
1: ini
2: drama semuanya.
1: Kayak
2: ketawa aja, kita yang ngerti bola tuh ketawa gitu. Karena nggak ngerti bola mah rame, telak gitu kan.
1: Telak, itu kayak bener-bener main mini soccer, main futsal, main antar kelas, antar sekolah gitu, belikan sekolah, tanding yuk, ayo.
2: Wow, nanti kalau menang pokoknya enjoy aja ya.
1: Ayo. Aduh. Dan terus gosip konspirasinya malam ini seru nih. Dini hari ini seru nih. Antara FIFA versus Spanyol katanya.
2: Karena kan Spanyol kan korban terakhir, apalagi kan si Yama berani ngangkat bendera Palestina kan?
1: Iya betul.
2: Wah, tersinggung, Trump tersinggung itu, Trump Benjamin setan nyaho kata si Mawar.
1: Tapi Mawar marah tau sama Inggris, ngamuk sama Prancis.
2: Iya memang dari kemarin gitu. Yang masalahnya saya juga diketikutkan gitu.
1: Enggak, sampai disalahin gak baca berita ya, gak nonton TV ya.
2: Dia kan lagi, ya biasa lagi sensi lah. Gitu. Kayaknya dibilang keponakannya Benjamin setannya. Terus dibilang sepupunya Donald Trump ya.
1: Oh no. Tapi kalau kita melihat nih antara Argentina melawan Spanyol nih, kalau dari beberapa headline berita ini katanya perang bintang ini.
2: Ya sebenarnya ya. Dan kalau secara permainan ya, secara dua-duanya bagus banget itu loh. Asalkan nggak ada konspirasi, mantep ini seru. Mereka penguasaan bolanya paling tinggi, ratingnya passing suksesnya juga paling tinggi, shoot on goal juga banyak gitu loh. Bagus. Dan hampir semua pemain mereka kan bermain di liga-liga top dunia kan?
1: Betul.
2: Ini nggak ada yang sih kan nggak ada sebenarnya.
1: Terus juga anak-anak baru mereka kan, anak baru, generasi baru mereka kan juga.
2: Si Argentina ini kan kalau dibilang dari pilihan kemarin kan hanya 3 yang ditinggal. Sampai itu sama Angel Di Maria, Paulo Dybala, sama Panzella. Sisanya bukan eksperimen pilihan kemarin. Full. Sedangkan Spanyol juga kemarin kan juara Piala Eropa kan?
1: Eropa betul.
2: Terus juara Olimpiade lagi. Double. Jadi kalau secara prestasi, kualitas sama-sama bagus.
1: Oke, tapi kira-kira gitu ya. Apakah konspirasi tadi itu antara FIFA versus Spanyol ini akan terjadi?
2: Saya yakin bakal terjadi. Ini belum selesai dramanya, malam ini terakhirnya endingnya malam ini gitu loh.
1: Ending malam ini nih.
2: Endingnya malam ini, kemarin baru sepertiga seperempatnya belum.
1: Aduh. Ya ampun. Jadi memang agak sulit. Sebenarnya bingung sih mau diprediksi gimana juga ya, karena sama kuat sama anu, kalau kita ngomongin masalah keberuntungan juga ada, tapi di sisi lain ada konspirasi ada juga. Jadi bingung gini, kita mau memprediksi gimana ya.
2: Ya secara teknis kami pengamat sih mengamati masalah teknis ya. Ini bagus. Tinggal sekarang siapa yang bisa menguasai lini tengah, kemungkinan besar dia akan memenangkan pertandingan. Karena dengan menguasai lini tengah akan banyak menciptakan peluang-peluang gitu kan. Bisa menciptakan shooting sening jalan. Dan dua-duanya sekali bagus, penguasaan bolanya mantap, luar biasa.
1: Oke. Berarti ini istilahnya benar-benar adu rekor ya di final Piala Dunia nih ya.
2: Perang bintang pokoknya sih.
1: Perang bintang adu rekor, dan ada yang mengatakan katanya si Messi katanya terakhir ini akan dilepas katanya rantainya.
2: Iya lah, udah dikasih. Kalau ngamen gelar, 2 gelar kok masa mau dikasih lagi ya?
1: Aduh. Katanya rantainya belum dilepas katanya Messi ini. Jadi kemungkinan Messi nggak akan main umpan lagi. Langsung serangan dan umpan.
2: Wah mantap. Ya kita lihat aja. Kalau pemainnya tiba-tiba pincang ya kan. Ada konspirasi berarti. Pemainnya masih fire dua-duanya. Asli.
1: Oke.
2: Jadi masalah kalah menang itu hasil akhir. Tapi dilihat dari cara bermainnya ketahuan gitu.
1: Oke.
2: Dan sekarang yang dapat tekanan justru pelatih Spanyol Luis de la Fuente. Ini dapat tekanan benar. Apakah dia mau ya mengikuti skenario Trump dan

0: jadi ingat kiper Prancis. Bisa main kan ada ya?
1: Kayak orang nggak bisa main bola.
0: Aduh, lu ngomongin kiper sih. Jadi ingat deh kipernya Prancis.
1: Ya jadi aktornya gitu loh. Itu bermain loh, bego. Nggak butuh akhirnya.
0: Masuk dulu bolanya baru rebahan gitu yang benar ya.
1: Nangkapnya apa ya? Nangkapnya lambat kata orang. Padahal kalau aslinya, wih. Oke, kemudian di posisi terbaik kalau kemarin dipasang Christian Romero dari Hotspur, duetnya si back MU Lisandro Martinez. Kemudian di babak kedua mungkin Otamendi bisa dimasukkan. Sebagai pengganti. Kalau back kanan kemarin Molina dengan Sagan Figo masih tetap. Nah di tengah kemarin ada perubahan. Tengah kemarin back senior mereka Alessandro Paredes sudah dimasukkan untuk menopang Enzo Martinez main Chelsea dan juga Alexis McAllister dari Liverpool di tengah. Di depan kalau yang kemarin juga kejutan sih, karena yang dipasang itu malah anaknya Diego Simeone di kanan, di kiri Julian Alvarez, dan di tengah Messi gitu kan. Sedangkan Lautaro justru masuknya di babak kedua setelah kemasukan, baru masuk dia Lautaro. Nah itu lalu line up-nya juga, cadangan mereka juga banyak sih. Ada Nicolas Gonzalez, juga ada Nico Paz, ada Antonio, Master Antonio, juga ada Palacios, juga ada Medina dan Gonzalo Montreal. Sementara di Spanyol, kalau lihat pemain kemarin 4-3-3 mereka, jagalnya Nair Simon ini bagus banget kemarin, prinsip. Dan kemudian di depannya ada dua center back, Amir Laporte sama Kurbasi. Kemudian di bek kanannya mereka punya Pedro Coro yang kemarin tak gol. Kemudian di kirinya ada Fukuria. Di tengahnya mereka duet Mir Jabal dengan Rodrigo dari Manchester City. Di depan ada Fabian Ruiz, di kiri ada Alex Baena, di kanan ada Lamine Yamal. Dan mereka masih punya senjata rahasia si Michael Merino yang sering jadi super sub. Kita tahu di akhir-akhir terakhir. Nah itu kemungkinan dari Jenny Pasirin.
0: Kemungkinan ya, tapi dari sesi pertandingan juga ada beberapa tiga yang baru masuk kan katanya di Spanyol.
1: Siapa?
0: Yang waktu sesi sesi latihan kemarin.
1: Oh, yang kemarin nggak ikut mungkin atau yang manfaat ya?
0: Katanya ada tiga pemain yang akan dimasukin sebagai pemain inti yang
1: bisa. Jadi banyak varian alternatif yang dipasang gitu.
0: Tapi kira-kira untuk latihan dan semi pas babak finalnya belum tentu juga dipasang juga ya?
1: Belum, selama pemain utamanya masih fit tidak kena kartu biasanya juga nggak dipasang.
0: Masalah
1: di cedera atau kartu baru pemain cadangan dipasang.
0: Oke, baik, sip. Terima kasih Om Handi.
1: Oke, kita nonton nanti malam ya pertandingan siapakah yang jadi juara di World Cup 2026.
0: Oke.
1: Amerika, Meksiko, Kanada.
0: Yang penting juaranya adalah terima kasih buat FIFA gitu yang melaksanakan acaranya. Oke deh, sip.
1: Kalau hati saya sih dukung Spanyol, tapi prediksi saya Argentina yang pasti dimenangkan lah.
0: Iya, tapi yang lihat dulu deh, pokoknya siapa yang pakai baju merah menang kayaknya.
1: Oh, baju merah.
0: Pakai jersey merah menang kayaknya.
1: Oke, mudah-mudahan. Amin, yuk. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita terima satu lagi. Halo, selamat sore.
2: Selamat sore.
0: Siap, Mbak Ama.
2: Benar, Bang Ayn. Mulainya mau barter kita masuk ulun. Sedih banget ulun tadi. Anu lo karisawat menonton, Bang Ayn. Cuma anu terakhir. Mutagur, kira Bang Ayn malam subuh Senin, Inggris nih. Malam tadi.
0: Malam tadi.
2: Sekalinya. Malah Inggris, tapi Bang, walaupun kayak itu sampai ulun anu apa namanya gak sampai ulun merasa sedih lawan Perancis, bukan apa-apa, gak merasa senasib, belum pernah bertanding kalah juga. Merasa senasib, bukan gak apa-apa. Bu Jepang bukan, ibaratnya bukan idola ulun, bahagia lawan Perancis, bukan Inggris, tapi di sisi lain sedih, manyun muhabuhan anu Perancis, manyun waktu itu kira-kira kalah, ulun menangis, ulun tadi pengen menangis aja, manyun senasib. Kayak merasa senasib itu, nah, pernah bertanding loh perlombaan tahun yang lalu kalah jadi kapok
0: lagi. Waduh, oke. Tapi kalau dilihat nih pertandingan nanti dini hari, Mbak-mbak pilih yang mana nih?
2: Kayaknya Spanyol aja, Pang, ulun dari dulu Spanyol.
0: Spanyol, oke.
2: Dari yang kemarin

0: Spanyol padahal walaupun kada idola ulun tetap Spanyol kayaknya ya tuh. Tapi yang asalnya tuh yang nang keranakan sih sebetulnya Bang yang Jamal tuh pina juruk Korea ban baju jugit pian kayak tuh kayaknya anak muda Bang Masila. Heeh. Jadi jangan berlebihan tuh kan menyakiti yang mana yang kalah tuh sakit hati. Karena lo pernah bang bertanding gitu kalah diketawain banget oh keimuan yang malah bujuk-bujukin di hadapan orang tahu betul juli tega banget gue sudah kalah aja maka dapat kali dapat hadiah pulang ulu-ulu di tengah lapang kepanasan gue benar makanya oh jadi perasaan nasib gitu lah
1: makanya
0: merasa kayak apa ya itu nasib tadi jadi memang lah setiap pertandingan tuh memang ada yang kalah yang menang
1: betul.
0: Yang sakit banget yang kalah. Kalau yang menang tuh benendang sayang mana kada tahu perasaan hancur hati sakit mana maka bang kami itu walaupun di kampung tapi kan ya buat ke media sosial sealaman orang
1: iya bujur
0: jadi kan memalukan mana kalau menang kada apa-apa yang kalah ini memalukan itu benar ya masalah Inggris jalan pengelola yang kayak nawar tadi kada masalah lu mainnya kan ada Islamnya juga tuh
1: iya betul
0: peperangan
1: iya pokoknya kada hubungannya antara bola dan perang bola bola perang-perang gitu ya.
0: Jangan mengalah memadakan yang cuma Yahudi aja yang ada mendukung Islam. Prancis, Inggris, Belanda tuh ada anu cuma Belanda kata suka sebenarnya Belanda menjajah aja aku. Tapi Bang Anjul anu gua belum bini orang Belanda kenapa jontak ke Belanda di abis ini. Mana sepupu bulu ada bini orang Belanda. Bon Agung tuh banyak Pak ada India lah.
1: Ada
0: Cina anu yang bini-bininya atau lakinya. Mungkin orang asing kada minat. Tapi kalau orang Inggris enggak tuju walaupun ini bukan agama urun tapi tetap pun suka mendukung gaya dahulu.
1: Oke.
0: Tapi walaupun kada tapi apa tuh walaupunnya kalah sih ketiga lah ibaratnya tuh. Tapi tetap aja mendukung Inggris. Tapi yang lain dukung aja cuman sebentar mendukung aja itu aja kayak komentarnya.
1: Oke, baik, baik.
0: Terima kasih Bang lah apa lo.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, intinya mendengar kita tunggu saja perang bintang ya. Duel antara Lamine Yamal dan juga Lionel Messi nanti ya. Jadi final Piala Dunia 2026 ya antara Spanyol melawan Argentina yang akan dilaksanakan pada pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat ya. Kalau Indonesia Tengah pukul 3 waktu Indonesia Tengah. Dan jangan lupa juga ya malam ini ya selain kita menyaksikan babak final Pesta Bola Dunia di Bola Gembira, nonton dan dengar bareng bersama RRI langsung di halaman RRI Banjarmasin, datang aja gratis ya, gratis di halaman RRI Banjarmasin itu sebelum kick off ya antara Spanyol melawan Argentina. Di halaman RRI juga kita ada namanya Fun Football Fest ya, dilaksanakan dari jam 20 sampai selesai ya. Tentunya ada hadiahnya juga, jadi kapan lagi ya? Mainnya gratis ya, ada hadiah kalau menang ya. Nah terus juga di sini ada banyak stand UMKM ya, jadi nggak perlu takut kelaparan, nggak perlu takut kehausan ya. Dan setelah kick off nanti jam 3 kita nonton bareng ya, dan juga dengarkan bareng pertandingan antara Spanyol melawan Argentina. Dan startnya dari jam 2 dini hari waktu Indonesia Barat dan pukul 3 waktu Indonesia Tengah ya. Jadi datang aja, terbuka untuk umum, gratis, gak pakai tiket-tiketan ya. Apalagi sambil nunggu kick off jam 3 dari jam 20 ya atau dari jam 8 habis Isya. Ada fun football ya, main PES ya di halaman RR juga. Ada hadiahnya juga buat yang menang, apakah sistemnya ala-ala Piala Dunia juga nggak tahu nanti ya. Nah tapi yang jelas datang aja ramaikan ya halaman di halaman RRI Banjarmasin jalan namanya ini kilometer 3,5. Jangan lupa juga follow media sosial kami di RRI Banjarmasin. Tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Terima kasih Anda sudah bergabung di Suara Bola Dunia 2026. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Hati-hati, teliti, bijak menerima kebenaran berita dan informasi. Hanya di Cek Fakta RRI Banjarmasin. Cek Fakta.
4: Cek Fakta Prosoto RRI Banjarmasin kami ambil dari komdigi.co.id. Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim bahwa vaksin Moderna seperti mRNA, kemudian nanopartikel dan viral vector ini mengubah sel normal menjadi pabrik antibody. Faktanya klaim yang disebutkan bahwa vaksin mRNA dan vaksin berbasis vector virus mengubah sel tubuh manusia secara permanen menjadi tubuh pabrik antibody atau menyebabkan kanker tidak benar. Nah, dilansir dari tempo.co, sehingga kini tidak ada bukti ilmiah bahwa vaksin mRNA maupun vaksin vector virus dapat mengubah sel normal menjadi sel kanker, di mana sebuah penelitian di situs National Library of Medicine PMC, NCBI, NML, NIH.gov, sel normal menjadi sel kanker, itu menyatakan bahwa efek samping vaksin mRNA antara lain tetapi tidak terbabas ya dari nyeri di tempat suntikan. Nah, sakit kepala, kelelahan, kemudian mialgia, diare, serta kemerahan dan pembengkakan di tempat suntikan. Dan tidak ada efek yang lainnya. Demikian Cek Fakta RRI Pro 1 Banjarmasin.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI. Banjarmasin sore ini.

Persatukan informasi dan inspirasi pendengar masih menemani Anda di Banjarmasin sore di 7 menit tepat 18 waktu Indonesia Tengah. Kami informasikan untuk Anda pendengar untuk kumandang azan maghrib pada kesempatan hari ini Minggu 19 Juli 2026 insyaallah kita pada pukul 18 lewat 30 waktu Indonesia Tengah. Baik, satu informasi untuk Anda pendengar dari Banjarbaru rri.co.id, di mana semangat membangun masyarakat yang lebih sehat ditunjukkan oleh Yayasan Kanker Indonesia atau YKI Cabang Kota Banjarbaru melalui aksi penyuluhan deteksi dini dan risiko kanker dalam kegiatan yang digelar di kawasan depan Balai Kota Banjarbaru bertepatan dengan CFD ya pada hari ini pagi tadi. Kegiatan ini menyasar masyarakat dari seluruh kalangan elemen di Kota Banjarbaru yang memadati kawasan CFD. Di mana momentum tersebut dimanfaatkan oleh YKI Cabang Banjarbaru untuk mengajak masyarakat memahami pentingnya deteksi dini, kemudian menerapkan pola hidup sehat, serta meningkatkan kesadaran bahwa kanker dapat dicegah dan peluang kesembuhannya jauh lebih besar apabila ditemukan sejak dini. Di mana aksi sosial ini melibatkan jajaran pengurus YKI Cabang Banjarbaru yang terdiri dari dokter, perawat, bidan, hingga para penyintas kanker ya. Di mana sebelum penyuluhan dimulai, YKI Cabang Banjarbaru bersama komunitas Jantung Sehat ini mengajak masyarakat mengikuti senam bersama, di mana suasana penuh semangat dan kebersamaan mewarnai kegiatan tersebut. Sekaligus juga menjadi pengingat bahwa aktivitas fisik merupakan salah satu langkah sederhana dalam menjaga kesehatan dan menurunkan resiko berbagai penyakit termasuk kanker. Bahkan Ketua YKI Cabang Banjarbaru, Atika Anggreni Sirajoni menyatakan bahwa kehadiran YKI di tengah masyarakat merupakan bentuk komitmen untuk menjadi mitra sekaligus sahabat bagi seluruh warga, khususnya wilayah Banjarbaru dalam menghadapi tantangan penyakit kanker. Dengan penuh semangat dan dedikasi, YKI Banjarbaru hadir di tengah-tengah masyarakat ya untuk memperkenalkan Yayasan Kanker Indonesia, dan pihaknya hadir sebagai mitra dan sahabat bagi masyarakat, baik keluarga maupun seluruh lapisan masyarakat dalam perjalanan menghadapi tantangan kanker ini. Di mana Atika juga menegaskan melalui kegiatan ini YKI Cabang Banjarbaru ingin memberikan edukasi yang benar mengenai deteksi dini, pola hidup sehat, serta upaya mencegah kanker hingga masyarakat memiliki pemahaman yang lebih baik dalam menjaga kesehatannya. Informasi lainnya pendengar bisa cek langsung juga melalui portal resmi kami di rri.co.id dan dengarkan siaran ini juga melalui RRI Digital.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal cortex manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.
2: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 5111 410.

0: Persatukan informasi dan inspirasi pendengar jelang kumandang azan maghrib. Saat ini kita dengarkan bersama-sama pengajian ayat suci Al-Quran Surah Isra ayat 9 dan seterusnya yang disampaikan oleh Ahmad Bukdadi.
1: Alhamdulillah.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya Al-Quran ini menjadikan petunjuk kepada yang lebih benar dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh bahwa bagi mereka pahala yang besar. Dan orang-orang yang tidak beriman dengan akhirat, kami sediakan bagi mereka azab yang berat. Sesungguhnya manusia itu memohon, meminta datangnya bahaya sebagaimana mereka memohon minta kebaikan. Dan sifat manusia itu tergesa-gesa. Kami jadikan siang dan malam itu menjadi dua tanda. Kami jadikan malam gelap gulita dan siang terang benderang, agar kamu mencari karunia Tuhanmu dan kamu mengetahui bilangan tahun dan hisab. Dan segala sesuatu kami terangkan dengan jelas. Dan tiap manusia kami tetapkan kalung di kuduknya. Dan kami keluarkan sebuah kitab yang terbuka di hari kiamat. Bacalah kitabmu. Cukuplah dirimu sendiri yang menghisabnya. Siapa yang mengikuti petunjuk, maka perbuatan itu untuk dirinya sendiri. Dan siapa yang berbuat salah, maka ia sendiri yang akan menderita. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain. Dan kami tidak akan mengazab sebelum kami mengutus seorang rasul. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Saatnya kumandang azan maghrib di wilayah kota Banjarmasin dan juga sekitarnya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menerima amal ibadah sholat maghrib kita.
2: Hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masuk masjid, lalu seorang lelaki masuk dan melakukan sholat. Setelah selesai, ia datang dan memberi salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menjawab salamnya lalu bersabda, "Ulangilah sholatmu, karena sesungguhnya engkau belum sholat." Lelaki itu kembali sholat seperti sholat sebelumnya. Setelah sholatnya yang kedua, ia mendatangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan memberi salam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Waalaikassalam." Kemudian beliau bersabda lagi, "Ulangilah sholatmu, karena sesungguhnya engkau belum sholat." Sehingga orang itu mengulangi lagi sholatnya sebanyak 3 kali. Lelaki itu berkata, "Demi zat yang mengutus Anda dengan membawa kebenaran, saya tidak dapat mengerjakan yang lebih baik daripada ini semua. Ajarilah saya." Beliau bersabda, "Bila engkau melakukan sholat, bertakbirlah, bacalah bacaan dari Al-Quran yang engkau hafal. Setelah itu, ruku hingga engkau tenang dalam rukukmu. Bangunlah hingga berdiri tegak. Lalu bersujudlah hingga engkau tenang dalam sujudmu. Bangunlah hingga engkau tenang dalam dudukmu. Kerjakanlah semua itu dalam seluruh sholatmu." Sahih Muslim.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
4: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
3: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
4: Tapi...
3: My girl, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
4: Gak mau,
3: ayo.

Persatukan oleh informasi dan inspirasi pendengar 48 menit lepas dari pukul 18 waktu Indonesia Langsung. Informasi kembali untuk Anda pendengar dari Banjarmasin RRI.co.id di mana semarak Piala Dunia 2026 di Banjarmasin tidak hanya menghadirkan kemeriahan bagi para pecinta sepak bola tapi juga membawa dampak bagi para pelaku UMKM. Dalam hal ini nonton bersama dan dengar bersama yang digelar di halaman LPP RRI Banjarmasin dan masyarakat menikmati pertandingan dan mendukung pertumbuhan UMKM. Dalam hal ini RRI Banjarmasin menggandeng sejumlah pelaku UMKM untuk membuka stan kuliner dan juga minuman, di mana hal ini menjadi bagian dari upaya menghadirkan manfaat ekonomi dalam semarak pesta bola dunia. Di mana salah satu pelaku UMKM yang berpartisipasi itu adalah Literally Coffee, di mana barista Literally Coffee Muhammad Noval Sidki ini menyampaikan bahwa kegiatan diselenggarakan RRI ini memberikan dampak positif terhadap peningkatan penjualan produknya. Menurutnya, tingginya antusias masyarakat membuat pihaknya harus menambah jumlah persediaan minuman dibandingkan hari-hari biasa, di mana peningkatan jumlah pengunjung ini menjadi peluang baginya untuk memperluas pemasaran dan meningkatkan pendapatan. Ia juga berharap kegiatan serupa dapat terus dilakukan secara berkelanjutan karena memberikan manfaat bagi masyarakat dan pelaku UMKM. Adapun kegiatan tersebut tidak hanya menghadirkan hiburan, tapi juga membuka peluang dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Informasi dan pendengar dapat cek langsung juga melalui portal resmi kami di rri.co.id dan dengarkan siaran ini juga melalui RRI Digital. Dan pendengar, 50 menit lepas dari pukul 18, artinya Aditya juga harus undur diri dari Indra Dengar Anda di Banjarmasin sore. Dan setelah ini, ada rekan Niar yang akan menemani Anda di Banjarmasin malam. Aditya pamit, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kuliner Kalimantan Selatan tak melulu soal soto Banjar. Ada menu pelengkap yang tak kalah khas, yaitu jaruk kambang Tigarun, lalapan tradisional masyarakat Banjar. Jaruk ini dibuat dari kambang Tigarun atau Crataeva adansoni, tanaman tropis yang tumbuh subur di daerah rawa dan pinggiran sungai. Bunganya hanya muncul di musim hujan dan sejak dulu dimanfaatkan sebagai sayuran oleh masyarakat lokal. Pengolahannya terbilang sederhana, namun begitu khas. Kambang Tigarun muda dibersihkan, lalu direndam dalam air panas yang telah diberi garam. Irisan bawang merah dan cabai rawit ditambahkan untuk memperkaya rasa. Proses perendaman selama beberapa jam membuat kambang menjadi layu dan menghasilkan cita rasa asin segar alami tanpa bahan pengawet. Inilah yang disebut jaruk, teknik pengolahan tradisional yang mirip fermentasi ringan. Selain rasanya yang unik, jaruk kambang Tigarun juga dikenal kaya manfaat. Dalam literatur pangan tradisional, tanaman ini disebut mengandung senyawa antioksidan dan dipercaya baik untuk pencernaan. Paling nikmat disantap sebagai lalapan pendamping ikan atau dicocol sambal terasi. Jaruk kambang Tigarun bukan sekadar pelengkap, tapi warisan kuliner Banjar yang mencerminkan kearifan lokal dalam mengolah alam.

0: Halo Mawar, happy birthday. Katanya mau hadiah mobil ya. Keren tuh mobilnya. Bisa kali ikut nebeng?
1: Itu siapa teman kamu Mawar? Kok kayak kenal kamu gitu?
2: Ih, gak kenal loh aku. Ih Mawar, kemarin cantik banget pakai baju merahnya. Spill dong harganya.
3: Eh, siapa lagi itu? Kamu kenal?
2: Gak tahu Sil, gak tahu juga siapa.
4: Selamat datang di toko baju kami. Selamat berbelanja.
5: Eh Mawar, kemarin postingan IG kamu lagi di Bali ya? Kok tiba-tiba di sini sih?
6: Setiap kali membagikan kehidupan Anda ke media sosial, Anda membagikan risiko data pribadi ke dunia nyata. Pikirkan sebelum Anda bagikan.
7: Banjarmasin sore ini.

0: Di era digital, informasi datang tanpa henti. Tapi tidak semuanya benar. Hoax sering terlihat meyakinkan. Judulnya sensasional. Isinya memancing emosi. Satu klik bisa menyebarkan kepanikan. Satu share bisa memecah persaudaraan. Berhenti sejenak. Periksa sumbernya, pastikan kebenarannya. Kecerdasan bukan soal cepat membagikan, tapi tepat menahan. Karena jempol kita menentukan damai atau gaduhnya negeri ini. Saring sebelum sharing, lawan hoax.
1: Aduh, panas banget. Ini kayaknya mataharinya lagi semangat banget ya. Tapi, jangan disepelekan. Cuaca panas ekstrim ternyata bisa bikin badan tumbang loh. Pastikan tubuh kamu tetap terhidrasi dan jangan tunggu haus dulu baru minum ya. Dan gunakan pakaian yang tipis, tentunya menyerap keringat. Kalaupun harus keluar rumah juga nih, kamu jangan lupa pakai sunscreen dan pelindung kayak topi atau payung ya. Waspadai juga kalau misalnya tiba-tiba pusing ataupun mual. Kalau mulai merasa nggak enak badan, segera aja deh cari tempat teduh buat istirahat. Tetap aktif, tetap sehat, dan tetap waspada cuaca panas. Kesehatanmu nomor 1.

Selamat malam pendengar RRI Banjarmasin Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Semoga malam hari ini selalu dalam keadaan sehat dan bisa menikmati malam dengan keluarga tercinta. Kami akan temani Anda dengan berbagai update informasi dari rri.co.id. Jangan lupa klik ya pendengar ya di rri.co.id. Seperti halnya informasi berikut ini, pendengar RRI Banjarmasin Pro 1 dari laporan rri.co.id yang tentu saja bisa Anda klik dari seluruh Indonesia, tidak hanya Banjarmasin. Seperti halnya informasi berikut ini, pendengar, laporan dari Sukabumi, Jawa Barat. Mungkin ada keluarga Anda yang tinggal di sana. Ada kabar terbaru, gempa magnitudo 2,9 guncang Sukabumi, Jawa Barat. Pendengar, selain itu juga ada informasi yang bisa Anda klik juga di rri.co.id ya, informasi-informasi mengenai Presiden FIFA. Final Piala Dunia 2026 akan membuat dunia berhenti sejenak. Nah, seru kan informasinya? Dan untuk informasi mengenai gempa 2,9 guncang Sukabumi, Jawa Barat. Sukabumi, gempa bumi magnitudo 2,9 mengguncang Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat hingga Minggu 19 Juli 2026. Guncangan terjadi pada pukul 15.23 menit waktu Indonesia Barat. Menurut BMKG, gempa berada di koordinat yang tentu saja 7,81 LS dan 106,48 BT. BMKG memastikan gempa ini tidak berpotensi tsunami. Diketahui pusat gempa permukaan 91 km barat daya, kedalamannya tercatat 29 km di bawah permukaan. BMKG menyebutkan informasi awal ini mengutamakan kecepatan penyampaian. Karena itu, data masih dapat berubah sesuai pembaruan hasil analisis. Selengkapnya di rri.co.id.

Orang tua adalah anugerah terbesar yang Allah berikan kepada kita. Mereka mencintai tanpa syarat, berkorban tanpa pamrih, dan mendoakan tanpa henti. Dalam ridho mereka, ada ridho Allah. Dalam doa mereka, ada jalan bagi terkabulnya hajat-hajat kita. Sayangi mereka dengan sepenuh hati. Berikan pelayanan terbaik selagi mereka masih ada. Perlakukan mereka dengan lembut. Hormati ucapan mereka dan penuhi kebutuhan mereka, baik fisik maupun batin. Ingatlah, doa orang tua adalah senjata ampuh yang mampu membuka pintu-pintu langit. Maka, jadilah anak yang menjadi kebanggaan hati mereka. Karena ridho Allah ada pada ridho orang tua. Jangan tunggu waktu berlalu. Berikan cinta dan pelayanan terbaikmu kepada mereka.

Halo, selamat malam yang baru aja gabung di RRI Banjarmasin Pro 1. Kami terus membersamai Anda ya di kesempatan malam hari ini. Dan kami informasikan juga untuk pendengar Anda yang hobi banget dengan bola. Dan ini malam pastinya menegangkan banget ya. Jangan lewatkan malam ini dan dini hari nanti akan ada babak final Pesta Bola Dunia 2026. Dimulai Fun Football Fest dari jam 20 sampai selesai dengan hadiah menarik. Kapan lagi ya bisa main PS gratis dan ada hadiah apabila menang. Banyak juga stand UMKM yang menarik bisa Anda kunjungi, serta nonton dan dengarkan pertandingan antara Spanyol melawan Argentina di babak final Piala Dunia 2026 mulai pukul 2 dini hari. Ya, datang dan ramaikan di RRI Banjarmasin Jalan Ahmad Yani KM 3,5 Banjarmasin dan follow media sosial kami di RRI Banjarmasin.

0: bareng lo.
1: Oh no.
0: Pakai etika dong naik motor.
2: Mas Imas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Matanya nggak dipakai sih.
3: Oh no.
4: Sweet sweet cewek, mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin? Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
1: Oh no.
5: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik bicara baik-baik.
6: Banjarmasin malam ini.

Pendengar RRI Banjarmasin Pro 1, Presiden FIFA menyebut final Piala Dunia 2026 antara Spanyol dan Argentina ini menjadi laga penutup yang sempurna. Ia menilai dua raksasa sepak bola dunia ini menyita perhatian masyarakat global. Dunia seakan berhenti sejenak untuk menyaksikan pertandingan ini. Hari Minggu 19 Juli 2026. Ini disampaikannya. Dan ia juga menyebutkan pertemuan Kapten Argentina dengan bintang muda Spanyol, Yamal, dan Messi ini menjadi sorotan dunia. Hal ini dinilai sebagai berkah bagi sepak bola karena mempertemukan dua generasi di panggung terbesar dunia. Dan pendengar, tentunya kita penasaran ya, siapakah dia yang nanti akan menjadi sang juara number one? Kita nantikan aja. Masyarakat Banua bisa menyaksikan langsung di RRI Banjarmasin. Kami hadirkan layar lebar untuk Anda. Kita ramaikan bola dunia di RRI Banjarmasin. Kami terus bersamai Anda.

Dalam hidup, banyak dari kita sibuk mencari rezeki di tempat-tempat yang menguras tenaga dan jiwa. Bekerja tanpa lelah, menyusun rencana demi rencana, dan bahkan berlari mengejar segala peluang yang ada. Namun, seringkali kita lupa, ada satu jalan yang justru membuka banyak pintu kebaikan. Kalimat indah yang kadang diri kita lupa, yakni mengucap istighfar.

0: Memohon ampun bukan hanya tentang menghapus dosa. Di balik kalimat astagfirullah tersimpan janji keberkahan. Bukan hanya harta, bukan sekedar uang, tetapi setiap bentuk kemudahan, ketenangan, dan kebaikan yang menopang hidup kita. Kadang, rezeki terasa sempit bukan karena kurangnya usaha, melainkan karena ada penghalang yang tak terlihat. Dosa yang belum kita sadari, kesalahan yang belum dimintakan ampun. Jadikan istighfar sebagai teman yang setia dalam setiap langkah.
1: Banjarmas

0: Terima kasih selalu bersama dengan RRI Banjarmasin Pro 1. Pendengar DPC Pemuda Tani Indonesia Kota Banjarmasin atau PTI. DPC Pemuda Tani Indonesia PTI Kota Banjarmasin mengikuti Menko Fest atau Mental Health Community Festival 2026 di Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Dan keikutsertaan organisasi ini pendengar menjadi bentuk dukungan terhadap kolaborasi antara organisasi kepemudaan, perguruan tinggi, dan masyarakat. Kegiatan ini bertujuan memperkuat sinergi dalam membangun generasi yang sehat, ya, generasi muda yang sehat, produktif, dan berdaya saing. DPC Pemuda Tani Indonesia Kota Banjarmasin membuka stan pameran yang menampilkan program organisasi serta hasil pemberdayaan masyarakat. Stan tersebut memperkenalkan berbagai produk hasil binaan sebagai bagian dari upaya mendukung ketahanan pangan. Partisipasi aktif ini mengantarkan DPC Pemuda Tani Indonesia Kota Banjarmasin menerima piagam penghargaan dari panitia penyelenggara. Selengkapnya di rri.co.id. Dan kita akan jelang pendengar RRI kumandang azan sholat Isya untuk Kota Banjarmasin dan sekitarnya. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin.
1: Mat, udah selesai belum, Mat?
2: Selo aja, Dang. Masih belum dapat nih idenya, Dang.
1: Astaga. Ini kan waktunya bentar lagi, Mat. Dan juga harus dikirim nih.
2: Tenang, tenang. Biasakan detik-detik terakhir juga dapat ide dan dapat moodnya, Dang.
1: Aduh, kebiasaan.
3: Gunakanlah waktu luangmu sebelum datang waktu sibukmu.
0: Baik, pendengar, beberapa detik lagi akan terdengar kumandang azan sholat Isya untuk wilayah Kota Banjarmasin dan sekitarnya. Semoga Allah Ta'ala menerima segala amal ibadah kita semua. Dosa-dosa kita diberikan ampunan olehnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Segera kita dengar kumandang azan sholat Isya. Allah.

0: الجليلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
2: Silaturahmi adalah tali yang menghubungkan kita dengan keluarga, sahabat, dan saudara seiman. Dalam Islam, menjaga silaturahmi adalah perintah yang mulia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang ingin dilapangkan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung tali silaturahmi." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Memutus silaturahmi hanya membawa kerugian. Hati menjadi sempit, keberkahan menjauh, dan dosa mengintai. Sebaliknya, dengan menjaga silaturahmi, kita merasakan kedamaian, cinta, dan keberkahan yang melimpah. Jangan biarkan ego

Baik, pendengar bersama RRI Banjarmasin Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Ya, UMKM lokal merasakan manfaat nobar nonton bareng Piala Dunia di RRI Banjarmasin. Untuk Anda yang lagi di rumah, biar seru, ayo datang ke RRI untuk nonton bareng ya. Semarak Piala Dunia 2026 di Banjarmasin tidak hanya menghadirkan kemeriahan bagi para pecinta sepak bola, tetapi juga membawa dampak kepada pelaku UMKM. Dalam hal ini, nonton bersama dan dengar bersama yang digelar di halaman LPP RRI Banjarmasin. Masyarakat akan menikmati pertandingan dan mendukung pertumbuhan UMKM. RRI Banjarmasin menggandeng sejumlah pelaku UMKM untuk membuka stan kuliner dan minuman, dan ini menjadi bagian dari upaya menghadirkan manfaat ekonomi dalam semarak pesta sepak bola dunia. Dan pendengar, tingginya antusiasme masyarakat juga ya membuat pihaknya harus menambah jumlah persediaan minuman dibandingkan hari-hari biasa. Dan peningkatan

0: Jumlah pengunjung ini juga menjadi peluang bagi pelaku UMKM untuk memperluas pemasaran dan meningkatkan pendapatan. Nah, bicara tentang Piala Dunia, pendengar, jangan lewatkan malam ini dan dini hari nanti akan ada babak final Pesta Bola Dunia 2026. Dimulai dari Fun Football Fest dari jam 20 sampai selesai dengan hadiah menarik. Kapan lagi bisa main PS gratis dan ada hadiah apabila menang. Banyak juga stand UMKM yang menarik bisa Anda kunjungi. Serta nonton dan dengarkan pertandingan antara Spanyol melawan Argentina di babak final Piala Dunia 2026 mulai pukul 2 dini hari waktu Indonesia Tengah. Jadi datang dan ramaikan di RRI Banjarmasin, Jalan Ahmad Yani, KM 3,5 Banjarmasin. Follow media sosial kami di RRI Banjarmasin.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Anggaran pertahanan kita kurangi, anggaran polisi kita kurangi untuk menghilangkan kemiskinan. Rela TNI? Rela polisi? Pertahanan terbaik adalah rakyat yang kuat dan sejahtera.
2: Insya Allah sudah, namun beberapa sekolah yang data siswa barunya belum tersedia, kami hanya melayani kelas atasnya. Data SPPG yang melakukan pelayanan MBG sedang kami himpun.
0: Presiden Prabowo Subianto membuka peluang untuk memangkas anggaran pertahanan karena penghematan keuangan negara. Wakil Gubernur Jawa Timur mengatakan program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Jawa Timur masih menghadapi sejumlah dinamika pada awal tahun ajaran baru. Pemprov DKI Jakarta malam ini menggelar nonton bareng gratis final Piala Dunia 2026 antara Spanyol melawan Argentina di lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 19 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto membuka peluang untuk memangkas anggaran pertahanan karena penghematan keuangan negara. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: TNI dan Polri tidak hanya merupakan penjaga pertahanan dan keamanan negara.
3: Presiden Prabowo Subianto memastikan akan melakukan penghematan anggaran untuk menghilangkan kemiskinan di tanah air. Bahkan pemerintah membuka opsi untuk mengurangi anggaran pertahanan. Menurut Presiden Prabowo Subianto, pertahanan terbaik adalah rakyat yang kuat dan sejahtera. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan, jika bangsa Indonesia diusik oleh negara lain, maka rakyat yang paling terdepan untuk melakukan perlawanan.
1: Kemiskinan, apalagi kemiskinan ekstrim, harus kita hilangkan. Insya Allah kita akan hilangkan. Saudara-saudara sekalian, kita akan hemat anggaran kita. Kita akan bikin efisien. Bila perlu, anggaran pertahanan kita kurangi, anggaran polisi kita kurangi, untuk menghilangkan kemiskinan. Rela TNI? Rela polisi? Pertahanan terbaik adalah rakyat yang kuat dan sejahtera. Kalau ada yang macam-macam sama bangsa Indonesia, seluruh rakyat akan membela bangsa ini, saudara-saudara.
3: Logistik. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Dev Laksono, meminta pemerintah untuk membuat inovasi demi kemampuan prajurit tanpa mengeluarkan biaya besar. Efisiensi anggaran pertahanan tidak boleh melemahkan kekuatan prajurit TNI. Efisiensi harus sejalan dengan kebutuhan pertahanan.
4: Harus tentunya juga harus sejalan dengan kebutuhan pertahanan kita juga. Agar memastikan bahwa baik dari sisi peralatan tempur kita, alutsista kita, pendidikan dan kesejahteraan akan prajurit kita dan kemampuan mereka bertugas di setiap tempat di mana mereka ditempatkan itu tidak terganggu, bahkan bila mana memungkinkan pemerintah untuk melakukan inovasi-inovasi baru, gebrakan-gebrakan baru yang akan meningkatkan kemampuan tempur kita tanpa harus mengeluarkan dana yang lebih banyak.
3: Presiden Prabowo menegaskan TNI Polri tidak dapat dipisahkan dari rakyat. TNI Polri selalu berada di tengah masyarakat dan membantu mengatasi kesulitan rakyat. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto menyatakan bangga dengan TNI Polri yang turut membantu pada program ketahanan pangan. TNI melakukan pendampingan bagi para petani sehingga hasil panen lebih maksimal. TNI berhasil membangun ribuan jembatan yang menghubungkan antar desa sehingga menggerakkan mobilitas masyarakat dan perekonomian. Polri membangun sumur bor untuk rakyat sehingga memudahkan mendapatkan air bersih. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mengatakan program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Jawa Timur masih menghadapi sejumlah dinamika pada awal tahun ajaran baru. Anik Hasanah dari RRI Surabaya melaporkan.
5: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Jawa Timur masih menghadapi sejumlah dinamika pada awal tahun ajaran baru. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mengatakan, data mengenai operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG masih terus berubah, termasuk terkait isu penghentian sementara atau suspend terhadap sejumlah SPPG. Emil menjelaskan pengawasan rutin terhadap pelaksanaan MBG merupakan kewenangan Badan Gizi Nasional atau BGN. Sementara pemerintah daerah berfokus melakukan pengawasan di lingkungan sekolah, termasuk memastikan kualitas makanan yang diterima siswa.
6: Ada apa itu? Itu dinamis itu. Karena contoh ditanya, ada berapa SPPG yang kena suspend? Itu aja hari ini sama besok angkanya bisa berubah. Gitu. Jadi kita tunggu informasi lebih lanjut. Dari KPPG-nya ada dua, satu Pak Said, satu Bu Kusmayati. Tapi saya, kayak kemarin WA kok. Saya langsung WA kemarin, ini mulai sekolah, MBG-nya udah mulai lanjut nggak? Gitu. Saya... Insya Allah sudah, namun beberapa sekolah yang data siswa barunya belum tersedia, kami hanya melayani kelas atasnya. Data SPPG yang melakukan pelayanan MBG sedang kami himpun.
5: Namun di lapangan masih ada siswa yang mengaku belum pernah menerima manfaat program MBG sejak awal masuk sekolah. Salah satunya disampaikan seorang wali murid Mama Naren.
7: Mungkin belum kali ya, soalnya kalau dari TK-TK yang sebelah itu sudah, cuman anak saya TK-nya belum, gak ada pengumuman dari gurunya. Dari semenjak hari pertama masuk, ya bekalnya bawa sendiri, enggak dapat dari MBG.
5: Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyatakan masih menghimpun data SPPG yang telah kembali melayani program MBG, termasuk sekolah yang belum dapat dilayani karena data peserta didik baru masih dalam proses pendataan. Ani Hasana melaporkan.
0: Pendengar, guru honorer di daerah terpencil di Kabupaten Nias berharap nasib dan kesejahteraan mereka diperhatikan. Hal itu disampaikan di hadapan Gubernur Sumatera Utara pada saat berkunjung ke SMK Negeri 1 Kabupaten Nias. Dari RRI Gunung Sitoli, Muniel de Harefa melaporkan selengkapnya.
8: Wali baru udah tahu ya, itu kan nanti bukan dari pusat ya, bukan dari pusat. Kalau ada pembukaan lagi masih kayak masuk, gajinya oke.
9: Seorang guru SMK Negeri 1 Gide meminta Gubernur Sumatera Utara agar 20 tenaga honorer dan guru tidak tetap provinsi diangkat menjadi P3K per waktu atau jadi PNS. Permintaan itu disampaikan Mardalena Lase SPD saat Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution meninjau pembangunan relokasi SMK Negeri 1 Gide di Desa Semi, Kabupaten Nias. Mardalena menjelaskan saat ini di SMK Negeri 1 Gide terdapat 5 orang tenaga honorer sekolah dan 15 guru tidak tetap GTT Provinsi. Keluhan utama para guru tersebut terletak pada masalah gaji. Hal ini terjadi karena jumlah jam pelajaran di sekolah masih kurang. Contohnya hanya 19 jam pelajaran, artinya di bawah target minimal.
10: 5 orang honor sekolah, 15 jadi provinsi. Kemarin sudah saya sampaikan ke
11: Pak Kadis. Harapannya
10: diangkat jadi P3K kapal. Kalau boleh diangkat jadi PNS.
9: Menanggapi hal itu, Gubernur Bobby Afif Nasution yang didampingi Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara menyampaikan pengangkatan guru honorer ke P3K per waktu ataupun waktu merupakan keputusan dari pusat. Kemudian ada harapan agar tahun depan dibuat regulasi baru. Jika diizinkan, gaji para guru tidak lagi dilihat berdasarkan jumlah jam pelajaran yang diajarkan, melainkan dianggap sebagai gaji pokok. Selanjutnya, untuk memenuhi kekurangan JP, guru bisa didistribusikan mengajar di sekolah lain yang letaknya tidak terlalu jauh dan masih membutuhkan tenaga pengajar. Kemudian secara real, guru sebenarnya memiliki tugas tambahan lain di sekolah, sehingga pemenuhan jam kerja secara keseluruhan hampir tidak ada masalah.
8: Kan kalau P3K itu, guru sampai 3K itu kan dibuat-buat udah tahu ya, itu kan nanti bukan dari pusat ya. Bukan dari pusat, kalau ada pembukaan lagi pasti kayak masuk pusat. Gajinya oke.
10: Tinggal itu kemarin, Pak, gaji.
8: Berbeda, Pak. JP-nya kurang di sekolah. Makanya masuk jam, masih menerima.
10: Rp1.900.000.
8: Nah, kemarin saya sudah ngomong sama JP-nya, saya sampaikan arahnya. Ini di tahun depan kita buat
11: industrinya.
9: Karena daerah ini masuk program sekolah gratis yang biayanya dibayarkan keuangan provinsi ke sekolah, maka pemerintah provinsi akan memeriksa kembali aturan dalam juknis. Dari Gunung Stoli, Munyali Harifa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bertekad menjaga eksistensi kerajinan tatah sungging wayang kulit di wilayah Bangunjiwo, Kasihan, Bantul, seorang perajin di Kawakan mengajarkan cara membuat wayang kepada anak muda. Selengkapnya dilaporkan oleh Aji Permono dari RRI Yogyakarta.
12: Saya gunakan kulit tepung. Tapi untuk workshop-workshop dari luar negeri, saya gunakan kulit kambing karena saya kasih.
13: Kerajinan tatah sungging wayang kulit di Padukuhan Gendeng, Bangunjiwo, Kasihan, Bantul pernah berjaya di masanya. Namun, kini jumlah perajin di wilayah ini semakin menyusut dan hanya menyisakan sekitar 30 orang. Fenomena itu membuat salah satu perajin wayang kulit senior, Subandi Gianto, berupaya mewariskan keahlian tersebut kepada anak-anak di lingkungan sekitar. Ditemui di kediamannya, pria 68 tahun ini terlihat tengah sibuk menyungging atau memberi warna pada permukaan wayang. Subandi mengungkapkan, dirinya sudah menggeluti dunia pembuatan wayang sejak tahun 1965. Keahlian itu ia dapatkan saat memperhatikan ayahnya yang merupakan perajin wayang kulit. Subandi menambahkan, wayang kulit buatannya menggunakan bahan kulit kerbau. Bagi orang awam, menatah atau memahat pada media tersebut cukuplah menyulitkan. Saat ini, Subandi menjadi satu dari sejumlah perajin yang masih bertahan. Meski jumlah perajin semakin terkikis, Subandi tak patah semangat untuk mengajarkan keterampilan membuat wayang kepada generasi muda. Setiap hari Sabtu, ia dengan telaten membimbing sejumlah anak di sekitar rumahnya untuk belajar menatah dan menyungging.
12: Kalau tahun 90-an ketika saya mengadakan musyawarah besar tentang pewayangan di Gendeng, itu ada sekitar 346 perajin. Sekarang tinggal sekitar 30-an. Tata sungging. Tetapi saya mencoba untuk bagaimana tetangga kiri kanan masih ada. Dan banyak murid saya yang bisa mandiri, saya kasih insentif itu. Jadi uang pribadi. Setiap minggu tak kasih uang saku itu. Paling enggak 20.000. Padahal kalau siang saya ngasih makan. Kadang-kadang kalau hari Sabtu itu sampai 11 orang.
13: Sementara itu, Lurah Bangunjiwo Parja menyatakan bahwa pemerintah kelurahan memberikan dukungan penuh terhadap upaya pelestarian budaya yang dilakukan oleh perajin Kawakan tersebut. Ia pun mengakui bahwa Padukuhan Gendeng mengalami krisis regenerasi perajin tatah sungging wayang kulit.
14: Jadi sudah turun-temurun. Nah, sampai saat ini beliau masih bisa bertahan dan mengembangkan untuk membuka peluang untuk anak-anak generasi penerus ini untuk bisa melanjutkan wayang dan tatah sungging wayang ini untuk umum ya, jadi bukan anak-anak dari Bangunjiwo sendiri, namun ini dibuka pelatihan itu untuk umum anak-anak di khususnya di daerah Istimewa Yogyakarta.
13: Sebagai informasi, dalam sekali pengerjaan wayang kulit, Subandi membutuhkan waktu sekitar 1 pekan. Satu buah karyanya pun dibanderol dengan harga 1,5 juta rupiah. Dari Bantul, Aji Bermono, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengelolaan sampah kini tidak lagi sekadar membuang atau melainkan mengubah limbah menjadi peluang ekonomi sirkular. Pemanfaatan pengelolaan sampah pun kini mulai dimanfaatkan di berbagai daerah. Laporannya disampaikan Hana Pratiwi.
15: Kategori sampah pertama itu sampah organik, Bu, ya. Jadi sampah-sampah namanya sida ya, sampah sisa dapur.
16: Inovasi pengelolaan sampah di Indonesia saat ini berfokus pada transisi dari sistem penimbunan konvensional menuju teknologi konversi energi, digitalisasi bank sampah, dan biokonvensi organik. Berdasarkan data terbaru dari berbagai wilayah, pengelolaan sampah tidak lagi sekedar membuang, melainkan mengubah limbah menjadi peluang ekonomi sirkular. Salah satunya dimanfaatkan oleh inovator ATM Sampah Magelang, Jawa Tengah, Ben Suwarna Sugi.
17: Kita dari Lekoin membuat inovasi ATM sampah yang itu tuh sebenarnya bisa mengakomodasi pemilahan yang satuan tersebut. Karena kalau di lapangan ini, warga atau masyarakat ini sebenarnya memproduksi botol plastiknya itu cuma di 1-2 botol perharinya.
16: Selain itu, Kelurahan Gandaria Utara Jakarta Selatan juga menerapkan prinsip berbasis masyarakat melalui pemilahan sejak dari tingkat rumah tangga. Langkah tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut arahan Gubernur terkait pengurangan sampah sampah dan pengolahan sampah sejak dari sumbernya.
15: Iya Ibu, jadi dari jenis kategori sampah itu kan terdiri dari beberapa kategori ya, untuk sampah organik, anorganik, residu, B3 dan sebagainya. Di Kelurahan Gandaria Utara untuk pemilahan sampah anorganik, kami di setiap RW itu sudah mengaktifkan bank sampah Bu. Jadi sampah-sampah anorganik dari warga itu dikumpulkan untuk dilakukan penimbangan secara berkala bekerjasama dengan lingkungan hidup.
16: Diharapkan dengan adanya inovasi ini dapat menekan timbunan sampah secara berkelanjutan. Dari Jakarta, Hana Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dampak dari musim kemarau, air baku di sejumlah perumdam di Kalimantan Tengah turun. Salah satunya Tirta Arut, Kabupaten Kota Waringin Barat, sehingga daerah tersebut terancam kekeringan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
18: Mudah-mudahan ya, air asin tidak masuk.
19: Musim kemarau yang melanda Kabupaten Kota Waringin Barat mulai berdampak pada ketersediaan air baku bagi perusahaan umum daerah air minum atau perumdam Tirta Arut. Debit air di sumber baku mengalami penurunan sehingga mempengaruhi proses produksi air bersih untuk pelanggan. Meski demikian, Direktur Perumda Air Minum Tirta Arut Sapriansyah menyebut pihaknya terus mengoptimalkan operasional instalasi pengolahan air agar distribusi air bersih tetap berjalan. Sejumlah langkah antisipasi juga dilakukan untuk menjaga pasokan air kepada masyarakat selama musim kemarau berlangsung. Pihak perumdam mengimbau pelanggan untuk menggunakan air secara bijak dan menghemat pemakaian, terutama pada jam-jam penggunaan tinggi. Masyarakat juga diminta segera melaporkan apabila terjadi gangguan distribusi agar dapat segera ditindaklanjuti oleh petugas.
18: Yang kendala kami adalah biasanya orang pemakaiannya tekanannya di atas sekian 5-4 bar, sekarang kan turun karena pemakaian banyak. Yang kedua adalah pengaruh dari sering matinya listrik juga sudah pengaruh tentang kualitas dan kualitas pelayanan. Mudah-mudahan ya, air asin tidak masuk ke sungai Arut. Kalau itu masuk, Bos Malakama itu sebenarnya mau dioperasikan, peralatan kita akan berikan dan masyarakat juga memang kita merasakan air bersih, tetapi air yang hanya untuk
19: Selain kekeringan, Kabupaten Kota Waringin Barat juga dibayang-bayangi gagal panen pertanian. Sejumlah petani buah naga mengalami gagal panen akibat cuaca yang kurang mendukung dalam beberapa waktu terakhir. Kondisi tersebut menyebabkan produksi buah menurun drastis sehingga berdampak pada pendapatan para petani. Selain hasil panen yang berkurang, kualitas buah yang dihasilkan juga mengalami penurunan. Salah seorang petani buah naga setempat, Permadi, menyebut dirinya telah melakukan berbagai upaya perawatan, namun perubahan cuaca yang tidak menentu membuat tanaman sulit berproduksi secara optimal.
20: Jadi pada semua petani di wilayah sini, merata ini, iya, bukan hanya di kebun sini aja. Air bagus tapi buah nggak ada, itu yang penyebabnya. Terlalu merepet kalau untuk buah yang tonasenya cuma segini-gini aja itu sangat kurang. Apalagi punya anak buah, segala macam untuk membayar orang, apa kan, nanti akan merepet untuk petaninya buah naga.
19: Menurut BMKG, kondisi musim kemarau tahun 2026 ini diprediksi cenderung lebih kering dan lebih panjang di sebagian besar wilayah Indonesia dibandingkan kondisi normal. Pembaruan perkiraan yang dilakukan pada Juni 2026 lalu juga menunjukkan adanya peluang berkembangnya El Nino lemah yang berpotensi mengurangi curah hujan di sejumlah daerah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Indonesia mengecam rencana Israel memperluas pemukiman di tepi barat yang diduduki. Demikian dikatakan juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia Ivan Mewengkang kepada RRI pada Minggu 19 Juli 2026 di Jakarta. Menurut Ivan, rencana Zionis Israel itu bertentangan dengan hukum internasional dan berbagai resolusi PBB. Utamanya yang menegaskan bahwa pemukiman Israel di wilayah Palestina yang diduduki tidak memiliki keabsahan hukum. Secara khusus, Ivan menyebut Indonesia kembali menyerukan kepada masyarakat internasional agar mengambil langkah nyata untuk memastikan penghormatan terhadap hukum internasional. Kita beralih ke informasi olahraga. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta malam ini menggelar nonton bareng atau nobar gratis final Piala Dunia 2026 antara Spanyol melawan Argentina di lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Kami hadirkan laporannya langsung bersama rekan kami Yorika Fitri. Yorika.
2: Ya, Lukman, saat ini saya berada di kawasan lapangan Banteng, Jakarta Pusat, di mana sejak sore tadi hingga malam hari ini, ribuan masyarakat dari beberapa wilayah di Jakarta dan juga luar Jakarta sudah mulai memadati kawasan lapangan Banteng, dan mereka akan ikut menyaksikan atau nonton bareng final Piala Dunia antara Spanyol melawan Argentina pada pukul 2 dini hari nanti. Dan rencananya Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan juga Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno beserta Kepala Staf TNI Angkatan Darat dan juga Pangdam Jaya, serta rencananya juga ada Duta Besar Argentina untuk Indonesia akan ikut nonton bareng bersama dengan ribuan masyarakat di kawasan lapangan Banteng Jakarta Pusat pada malam nanti. Dan tadi pantauan kami saat ini memang acara rencananya dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, namun hingga saat ini kami belum melihat kehadiran dari Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung beserta dengan jajaran dari Pemprov DKI Jakarta. Sementara masyarakat sudah mulai memadati kawasan lapangan Banteng ini dan mereka sudah menempati tempat duduk di depan bundaran air mancur dan juga patung di kawasan lapangan Banteng ini, serta banyak sekali UMKM dan juga bazar makanan, sehingga masyarakat yang datang ke lapangan Banteng ini bisa menikmati kuliner yang disuguhkan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sementara itu situasi arus lalu lintas memang sejak sore hingga malam hari ini terlihat cukup padat dari depan gereja katedral hingga menuju ke depan kantor Kementerian Agama. Itu juga sudah mulai tersendat kendaraan-kendaraan dan juga masyarakat yang datang dengan menggunakan transportasi seperti Transjakarta dan juga kereta api. Dan pengamanan sendiri di kawasan lapangan Banteng pada malam hari ini dari pantauan kami tidak terlalu berketat oleh aparat kepolisian karena masih terlihat cukup banyak sekali masyarakat yang datang dan mereka membawa keluarga serta banyak sekali anak-anak kecil, sehingga para aparat kepolisian ini juga menghimbau kepada masyarakat yang membawa anak-anak kecil untuk menjaga keluarga mereka karena masyarakat terus berdatangan. Dan ada 2-3 panggung dan juga layar besar yang telah disiapkan untuk masyarakat yang tidak kebagian di tempat duduk di dalam lapangan Banteng ini. Dari kawasan lapangan Banteng Jakarta Pusat, Yoriko Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu RRI Tarakan bekerja sama dengan pemerintah kota setempat malam ini juga menggelar kegiatan nobar final Piala Dunia 2026 di halaman rumah jabatan wali kota. Acara ini dikemas dengan menghadirkan budaya jaranan Turonggo Seto dan bertabur hadiah untuk masyarakat. Selengkapnya kita simak laporan Esti Murdiastuti. Esti.
21: Ya, saat ini saya berada di rumah jabatan Wali Kota Tarakan dalam rangka persiapan nonton bareng final Piala Dunia 2026 bekerjasama antara RRI Tarakan dan pemerintah Kota Tarakan. Ya, walaupun pertandingan dijadwalkan kick off pada pukul 3 waktu Indonesia Tengah besok, namun rangkaian acara mulai dilaksanakan pada jam 8 malam ini, diawali dengan dialog luar studio yang menghadirkan beberapa narasumber. Lalu ada acara budaya jaranan Turonggo Seto pada jam 9 malam nanti dan dilanjutkan pembagian door prize hingga menjelang pertandingan mulai pada jam 3 pagi nanti. Nah, bagaimana acara nonton bareng RRI Tarakan dan Pemkot? Nah, di samping saya saat ini sudah ada Ketua Panitia Nobar Tarakan Hibet, yaitu Bang Rano. Selamat malam, Bang Rano.
22: Selamat malam.
21: Ya, Bang Rano, ini kan malam nonton bareng final Piala Dunia di Tarakan ya. Nah, tapi uniknya menghadirkan acara jaranan atau kuda lumping. Ini menarik sekali,
22: ya,
21: Bang Rano.
22: Ya. Ini kan ini acara kita kan nggak sampai pesta bola. Terus yang kedua adalah bagaimana ini pesta rakyat. Nah, kami tampilkan jaranan ini adalah ini pemantik sebagai hiburan rakyat buat dia jadi penguat budaya lokal, solidaritas, dan ini jadi warisan lokal budaya kita. Jadi menjadi pemantik agar rakyat kita datang ke sini nonton bareng rame-rame dan menjadi nobar bahagia, nobar tarakan hibur begitu.
21: Jadi bukan aja nonton pertandingan bola, tapi juga ada acara budaya.
22: Ada acara budaya, ada acara kita lumping di sini. Jadi biar masyarakat hadir semua, sama-sama kita bergembira dalam kondisi sekarang saat ini.
21: Baik, terima kasih Bang Rano. Dan saya dengar sepertinya seperti yang disampaikan Bang Rano tadi, di area nonton bareng RRI Tarakan dan Pemkot ini juga mengundang beberapa UMKM kuliner untuk ikut serta meramaikan acara. Jadi sambil nonton kita juga bisa sekalian jajan. Ya demikian laporan kami dari Tarakan, Estimur Biasuti, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Selamat malam pendengar di Banjarmasin Malam. Kami terus membersamai Anda. Semoga ya malam hari ini bisa menikmati dengan penuh sukacita sambil bercengkrama dengan keluarga tercinta. Jangan lupa klik selalu rri.co.id. Kami akan hadirkan beberapa informasi diantaranya. Komisi 3 DPRD Kassel minta Disperkim dan Dishub evaluasi program usulan 2027. Dan jangan lupa juga untuk pecinta bola, di halaman RRI kami mengundang masyarakat Banua untuk menyaksikan Piala Dunia ini malam. Yang tentu saja kami terus bersamai Anda. Kira-kira yang mana yang Anda dukung? Argentina atau yang mana? Ya, kita nantikan. Yang jelas jangan lewatkan malam ini. Dini hari nanti akan ada babak final Pesta Bola Dunia, dimulai dari Fun Football Fest dari pukul 20 sampai selesai dengan hadiah menarik. Kapan lagi ya Anda bisa main PS gratis dan ada hadiah apabila menang. Banyak juga stand UMKM yang menarik bisa Anda kunjungi, dan pastikan Anda bisa nonton dan dengarkan pertandingan antara Spanyol melawan Argentina di babak final Piala Dunia 2026 mulai pukul 2 dini hari Wita. Datang dan ramaikan di RRI Banjarmasin, Jalan Ahmad Yani, KM 3,5 Banjarmasin. Jangan lupa follow media sosial kami di RRI Banjarmasin.
1: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 511 411.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 511 1410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
1: Selamat malam yang baru aja gabung di RRI Banjarmasin Pro 1. Baik, pendengar, satu laporan dari reporter Juma Muhammad. Pusdiklat Paskibraka Banjarmasin dimulai. Formasi HUT ke-500 lebih spektakuler. Pemerintah Kota Banjarmasin resmi memulai pemusatan pendidikan dan pelatihan Pusdiklat calon pasukan pengibar bendera pusaka tingkat Kota Banjarmasin tahun 2026. Sebanyak 34 calon paskibraka mulai menjalani pembinaan intensif selama sebulan penuh sebagai persiapan mengemban tugas pada upacara HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, sekaligus memeriahkan peringatan hari jadi ke-500 Kota Banjarmasin. Adapun pembukaan Pusdiklat digelar di halaman basket Balai Kota Banjarmasin hari Minggu 19 Juli 2026, dipimpin langsung Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin, Ehrom Mubtezar. Dalam kesempatan itu, Tezar secara simbolis menyematkan tanda peserta dan kartu identitas atau ID card, dilanjutkan pemotongan pita sebagai tanda dimulainya pelatihan. Kegiatan turut dihadiri Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kasbangpol Kota Banjarmasin, Ahmad Muzayyin. Kemudian ada juga jajaran pembina, pelatih, serta 34 calon paskibraka yang terdiri atas 17 putra dan 17 putri. Dalam arahannya, Tezar menegaskan bahwa disiplin, kesehatan, dan keselamatan menjadi prioritas utama selama peserta mengikuti pemusatan pelatihan.

Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

Pendengar, Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin Ehra Mubtezar mewakili Wali Kota Banjarmasin Yamin HR membuka Menko Fest 2026 di kawasan Siring Menara Pandang. Pembukaan festival itu di inisiasi mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Banjarmasin yang juga turut diwarnai doa bagi wali kota yang sedang menjalankan ibadah umroh. Dalam kesempatan itu, Tezar memberikan apresiasi kepada mahasiswa angkatan 2023 Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Banjarmasin.

0: Banjarmasin yang menggagas acara ini. Menurutnya kegiatan itu menjadi bukti nyata kepedulian generasi muda dalam menghadirkan ruang edukasi, diskusi, dan pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan psikologi yang dipadukan dengan nilai-nilai budaya Banua.
1: Banjarmasin malam ini. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar yang Anda tunggu-tunggu, drama radio akan hadir membersamai Anda malam hari ini dengan judul Makin Kesini Makin Manis. Untuk pendengar juga jangan lupa ya, kami dari Banjarmasin mengajak Anda bersama-sama untuk nonton bareng di halaman RRI Banjarmasin. Silahkan bawa sahabat Anda, keluarga Anda untuk memeriahkan nonton bareng ini malam. Kami tunggu ya partisipasi dari masyarakat semua, masyarakat Banua pecinta bola. Jadi silahkan Anda datang ke RRI Banjarmasin Pro 1, ke RRI Banjarmasin begitu ya, di Jalan Ahmad Yani KM 3,5 Banjarmasin. Kita akan nonton sama-sama, acaranya meriah pastinya karena ada pertandingan antara Spanyol melawan Argentina di babak final Piala Dunia 2026. Mulai pukul 2 dini hari. Jadi datang dan ramaikan RRI Banjarmasin, Jalan Ahmad Yani, KM 3,5 Banjarmasin. Jangan lupa follow media kami, media sosial kami di RRI Banjarmasin.

0: segar manis alami, gak pakai pemanis, dijamin bikin romantis.
1: Mel, satu gelas yang manis ya, semanis kamu.
0: Nih mas, semua es tebu aku manis kok. Atau mau aku tambahin manis lagi karena masnya ganteng.
1: Masa sih Mel? Tapi beneran loh Mel, kok rasanya setiap hari makin manis ya?
0: Iya dong, jelas. Tebu aku ini pilihan sendiri loh.
1: Aku gak ngomongin tebunya loh Mel, tapi aku ngomongin kamu. Makin kesini makin manis, kayak kamu gula aren campur madu.
2: Sweet, sweet. Mau beli es tebu apa beli gombalan?
0: Daripada kepo, mending beli nih, mumpung tebunya masih fresh.
2: Yoi, beli dong Babs. Tapi aku mau yang manisnya pas, jangan lebay. Nanti kalau kebanyakan manis, takutnya diabetes atau baper.
1: Ganggu aja nih orang. Sepertinya ada yang gak usah minum minuman manis nih. Karena dari dekat aja udah pahit, Mel.
2: Eits, ada yang nyinying sama gue nih.
3: Assalamualaikum. Ini rame-rame lagi bahas apa sih?
0: Waalaikumsalam, Pak.
3: Iya, saya dari jauh dengar kata makin kesini makin manis. Wah, cocok banget tuh buat saya.
1: Loh, maksudnya gimana Pak RT?
3: Iya, soalnya istri saya tiap bulan gajian makin manis sikapnya. Tapi, begitu uang gaji habis, pahit lagi.
0: Aduh Pak RT, beda konteks itu.
2: Pak RT, mau coba es tebunya Mela ya? Jamin manisnya konsisten, gak abal-abal Pak.
3: Wah, maulah. BTW, jangan terlalu manis ya. Takutnya yang di rumah nanti cemburu.
1: Kalau gitu, minta yang manisnya cukup aja deh Mel. Kayak hubungan Romeo dan Juliet.
0: Nih Pak RT, minumannya. Rasanya seger, manis, dan gratis.
3: Loh, kok gratis?
0: Anggap aja bonus Pak RT, karena udah bikin kita ketawa hari ini.
3: Wah, bener nih. Makin kesini makin manis. Kayak Mela.
1: Pak RT, itu gombalan saya. Jangan dikopas.
2: Yelah, nyata yang menuntutan bukan cuma es tebunya, tapi penjualnya juga. Lagis manis, Tanjung Kipul. Dagangan lagis, gombalnya ngumpul.
4: Kadang, manis itu gak cuma soal rasa. Bisa dari sikap, candaan, atau kebersamaan. Yang penting jangan kebanyakan manis, biar gak bikin yang lain iri. Drama radio Makin Kesini Makin Manis. Naskah ditulis Aulia Alhamis. Dengan pendukung cerita, Mela diperankan Rahma Hudayanti. Benny diperankan Nandang Supriyadi. Wendy diperankan Azhar Saukani. PRT diperankan Yedi Yulistiadi. Sutradara Aditya Chandra. Produser acara Auliana. Teknik rekaman Lutfi Saukani. Teknik montase Baihaki.

Halo penggemar sepak bola dunia 2026. Jangan lewatkan siaran informasi dan interaksi dalam Suara Bola Dunia 2026. Mulai pukul 17.30 sampai pukul 18 waktu Indonesia Tengah, setiap hari menemani Anda dari awal pertandingan sampai babak final Piala Dunia 2026. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: di Kalimantan Selatan. Kita hadirkan di Ngobrol Bareng Komunitas.
1: 15 tahun.
0: Dari mulai komunitas hobi sampai dengan komunitas profesi.
2: KB ini berdiri dari 2017.
0: Dibahas secara ringan, santai, dan bermanfaat.
3: Sumber daya alam kita di daerah yang lokal.
4: Tapi kan membedakannya lagi itu kerah-kerahnya, model-model kerahnya itu.
5: Bagaimana caranya menjadi bangkit kembali, itulah yang namanya resiliensi.
6: R15 Club Indonesia Green Machine, kami menerapkan aturan safety riding dan safety gear. Nah, safety gear itu seperti kelengkap.
0: Dengar dan saksikan Ngobrol Bareng Komunitas setiap hari dari pukul 9 malam waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
7: Selamat malam pendengar di Ngobras. Ini malam kami akan hadirkan informasi mengenai komunitas pecinta bola dari hobi menjadi persaudaraan. Selamat malam, ada yang baru aja gabung ya di Pro 1 RRI Banjarmasin. Kami selalu hadir membersamai Anda. Dan saya senang sekali nih pendengar dapat menemani pendengar di malam hari ini dengan menghadirkan berbagai informasi dan juga inspirasi yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Sepak bola ini bukan sekedar olahraga. Di balik setiap pertandingan ada semangat kebersamaan, ada loyalitas dan juga persahabatan yang tumbuh melalui berbagai komunitas pecinta bola. Mereka tidak hanya berkumpul untuk menonton pertandingan, tetapi juga aktif menggelar kegiatan sosial, olahraga bersama, hingga menjadi wadah mempererat silaturahmi lintas usia dan profesi. Namun, menjadi pendukung sepak bola di era sekarang juga memiliki tantangan tersendiri. Bagaimana menjaga sportivitas, menghargai perbedaan pilihan klub, serta menciptakan budaya supporter yang damai dan positif. Nah, disinilah peran komunitas menjadi penting. Sebagai ruang belajar, sekaligus mengedukasi anggotanya agar mendukung tim dengan cara yang santun dan bertanggung jawab. Kami terus membersamai Anda di program Ngobras, Ngobrol Bareng Komunitas, yang mana malam hari ini kami mengangkat tentang komunitas pecinta bola dari hobi menjadi persaudaraan.
0: Banjarmasin malam ini, WhatsApp 0811 511 410, Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: para penderek saking tlatah Banjarnegara ugi para tamu undangan kakung sono putri ingkang satu dat inrumata.
1: Masyarakat Jawa memiliki kebiasaan unik, yakni mereka menggunakan jari jempol ketimbang jari telunjuk untuk menunjuk arah. Namun, kenapa jempol? Pada dasarnya penggunaan jempol untuk menunjuk arah dianggap lebih sopan oleh masyarakat Jawa. Tidak sebatas pada kesopanan, bahkan terdapat makna simbolis dalam menunjuk dengan jempol. Menurut kepercayaan masyarakat Jawa, jempol melambangkan kekuatan dan keberanian. Selain itu, penggunaan jempol juga menunjukkan rasa hormat kepada orang yang diberi arah, dan itu sudah menjadi kebiasaan turun-temurun atau dalam budaya Jawa kebiasaan menghormati sesama manusia.

0: RRI Banjarmasin Pro 1. Kita lanjutkan lagi ya dengan Ngobras ini malam, mengangkat tentang komunitas pecinta bola dari hobi menjadi persaudaraan. Pendengar, sepak bola bukan sekedar olahraga, tapi di balik setiap pertandingan ada semangat kebersamaan, loyalitas, dan bahkan persahabatan yang tumbuh melalui berbagai komunitas pecinta bola. Mereka tidak hanya berkumpul untuk menonton pertandingan, tetapi juga aktif menggelar kegiatan sosial, olahraga bersama, hingga menjadi wadah mempererat silaturahmi lintas usia dan profesi. Namun, menjadi pendukung sepak bola di era sekarang juga memiliki tantangan tersendiri. Bagaimana harus menjaga sportivitas, menghargai perbedaan pilihan klub, serta menciptakan budaya supporter yang damai dan positif. Disinilah peran komunitas menjadi sangat-sangat penting sebagai ruang belajar dan juga mengedukasi anggotanya agar mendukung tim dengan cara yang santun dan bertanggung jawab. Nah, seperti apakah perjalanan komunitas pecinta bola? Kegiatan apa yang mereka lakukan di luar menonton pertandingan? Bagaimana pula komunitas dapat menjadi sarana memperluas pertemanan sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat? Pastinya untuk Anda pecinta bola, bolehlah bergabung di sini ya, di Ngobras ini malam. Boleh Anda bersama-sama kita perbincangkan mengenai komunitas pecinta bola dari hobi menjadi persaudaraan. Semoga perbincangan hari ini memberikan inspirasi bahwa sepak bola bukan hanya soal menang atau kalah, melainkan juga tentang persaudaraan, sportivitas, dan kebersamaan yang dapat membawa dampak positif bagi masyarakat. Jangan lupa untuk pecinta bola juga ya, hadirlah di halaman RRI karena kami akan hadirkan nonton bareng yang tentu ini dini hari nanti akan mempertandingkan antara Argentina dan juga Spanyol. Siapakah yang unggul? Saksikan bersama di halaman RRI Banjarmasin. Kami tunggu partisipasi masyarakat Banua.
1: Banjarmasin malam ini WhatsApp 0811

MetLife Stadium di New Jersey dipastikan menjadi tempat berlangsungnya partai final Piala Dunia 2026 pada 19 Juli mendatang. Stadion berkapasitas sekitar 82.500 penonton ini juga akan menggelar total 8 pertandingan sepanjang turnamen. MetLife Stadium juga menjadi sorotan karena sebelumnya, kawasan New York, New Jersey pernah menjadi tuan rumah semifinal Piala Dunia 1994 di Giants Stadium. Dengan statusnya sebagai venue final, stadion ini diprediksi akan menjadi pusat perhatian utama selama turnamen berlangsung.

0: teringat masa-masa indah.
1: Pendengar RRI Banjarmasin masih di Ngobras. Jika untuk Anda yang pecinta bola, pastinya kenal banget beberapa komunitas lokal Kalimantan Selatan. Ada Laskar Antasari yang merupakan komunitas supporter resmi pendukung Barito Putra yang memiliki koordinator di berbagai daerah di Kalimantan Selatan. Ada juga yang namanya Bartman Barito Mania, kelompok supporter Barito Putra yang telah lama dikenal mendukung tim berjuluk Laskar Antasari. Juga ada yang namanya Kurpa Boys 1988. Ini kelompok supporter Barito Putra yang identik dengan dukungan kreatif di tribun. Kemudian ada komunitas futsal Banjarmasin. Ini juga terdiri dari berbagai komunitas pecinta sepak bola yang mana mereka ini rutin mengadakan fun game dan turnamen antar komunitas. Baik, tetap bersama kami di RRI Banjarmasin Pro 1. Kita angkat ya tentang komunitas pecinta bola dari hobi menjadi persaudaraan.
2: Komunitas di Kalimantan Selatan. Kita hadirkan di Ngobrol Bareng Komunitas.
3: 15 tahun.
2: Dari mulai komunitas hobi sampai dengan komunitas profesi.
4: KB ini berdiri dari 2017.
2: Dibahas secara ringan, santai, dan bermanfaat.
5: Sumber daya alam kita di daerah yang lokal.
6: Tapi kan membedakannya lagi itu kerah-kerahnya, model-model kerahnya itu.
7: Bagaimana caranya menjadi bangkit kembali, itulah yang namanya resilience.
8: 15 Club Indonesia Masin, kami menerapkan aturan safety riding dan safety gear. Nah, safety gear itu seperti kelengkapan.
2: Dengar dan saksikan Ngobrol Bareng Komunitas setiap hari dari pukul 9 malam waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar RRI Banjarmasin Pro 1, Anda pecinta bola? Pastinya boleh bersama-sama ya untuk nonton bareng di halaman RRI Banjarmasin. Acaranya pasti sangat meriah sekali. Karena apa? Kami hadirkan juga ya sebuah permainan yang tentu semua orang menyukainya, yakni untuk Anda pecinta bola di RRI Banjarmasin, kami akan hadirkan Pan Football dari pukul 20 sampai selesai dengan hadiah menarik. Kapan lagi ya Anda bisa main PS gratis dan ada hadiah apabila menang. Banyak juga stand UMKM yang menarik bisa Anda kunjungi, serta Anda bisa nonton, bisa dengarkan pertandingan antara Spanyol melawan Argentina di babak final Piala Dunia 2026 mulai pukul 2 dini hari Wita. Jadi datang ya pendengar dan ramaikan di RRI Banjarmasin, Jalan Ahmad Yani, KM 3,5 Banjarmasin. Anda juga bisa follow media sosial kami di RRI Banjarmasin.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tahukah kamu, bukti cinta kepada negeri tidak selalu ditunjukkan dengan hal-hal besar. Kadang, justru dimulai dari kebiasaan sederhana yang kita lakukan setiap hari. Kini, semakin banyak generasi muda, terutama milenial dan Gen Z, yang mulai peduli terhadap lingkungan. Mereka sadar, bumi yang kita tinggali perlu dijaga bersama agar tetap nyaman untuk generasi hari ini dan masa depan. Mulailah dari langkah kecil. Bawa tas belanja sendiri saat berbelanja. Pilih produk yang lebih ramah lingkungan. Gunakan kemasan isi ulang. Dan pilah sampah yang masih bisa didaur ulang. Pakaian lama pun bisa dimanfaatkan kembali, sehingga tidak menambah tumpukan limbah. Bahkan, memilih produk dari brand yang peduli lingkungan juga menjadi bagian dari aksi nyata menjaga bumi. Jangan lupa, lingkungan yang bersih tidak tercipta dengan sendirinya. Karena itu, mari ikut menjaga dan membersihkan lingkungan di sekitar kita. Ingat, setiap langkah kecil yang kita lakukan hari ini akan membawa perubahan besar di masa depan. Peduli lingkungan bukan sekedar tren, tetapi aksi nyata untuk menjaga Indonesia tetap lestari.
1: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
2: Kita masih bersama di Ngobras ini malam ya. Dan pendengar, dini hari nanti jutaan pasang mata di seluruh dunia akan tertuju ke New York, New Jersey Stadium Amerika Serikat. Dua kekuatan besar sepak bola dunia, Argentina dan Spanyol. Mereka akan saling berhadapan untuk memperebutkan trofi Piala Dunia FIFA 2026. Pertandingan ini bukan sekedar perebutan gelar juara, tetapi juga menjadi ajang pembuktian dua filosofi sepak bola yang berbeda. Di satu sisi, ada Argentina sang juara bertahan yang masih mengandalkan pengalaman para pemain senior serta mental juara. Di sisi lain, hadir Spanyol dengan permainan kolektif yang rapi, generasi muda bertalenta, kemudian performa yang konsisten sepanjang turnamen. Tidak heran pendengar jika partai final ini disebut sebagai salah satu laga paling dinantikan dalam sejarah dunia, dalam sejarah Piala Dunia. Lalu siapakah yang lebih layak mengangkat trofi? Apakah pengalaman Argentina?

Argentina yang akan kembali berbicara atau justru Spanyol mampu menorehkan sejarah baru? Bagaimana antusiasme komunitas pendukung kedua tim di Indonesia menyambut laga akbar ini? Pasti semua akan hadir ya di halaman RRI Banjarmasin untuk pecinta bola dunia. Ayo kami ajak bersama-sama nonton bareng ini malam di halaman RRI Banjarmasin Pro 1. Baik, pendengar RRI Banjarmasin, terima kasih kebersamaannya di Ngobras ini malam. Semoga informasi yang kami hadirkan memberikan semangat untuk pecinta bola dunia.

WhatsApp 0811 511 1410, Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

Dengarkan Melodi Memory setiap hari pukul 10 malam waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Malam pendengar RRI, menikmati lagu-lagu lawas ini menyenangkan sekali ya. Mudah-mudahan lagu-lagu yang kami hadirkan, salah satunya lagu dari penyanyi kesayangan Anda. Boleh dipilih pendengar, seandainya kau berterus terang dari Meriam Bellina, mana lagi Hana Pertiwi. Hari demi hari, Adi Bing Slamet, Mahligaimu dari Air Mataku Lestari, Berita Cuaca Bumerang, Dara Katon Bagaskara. Kemudian Mengintai dari Tirai Kamar, Eksis, Apa Mungkin Hujan Turun Sendiri, Maya Angela. Kemudian ada lagu baratnya ada dua, ada Cindy Oscar. Kemudian As Long As You Love Me, Backstreet Boy. Jadi boleh dipilih ya pendengar di 0811511410 dan 0511325162. Selamat malam. Halo, Herman.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Gimana nih jelang Piala Dunia Argentina dan Spanyol? Masih belum tidur pastinya ya?
1: Belum ada saya.
0: Kamu mendukung yang mana? Ya, mendukung yang mana nih?
1: Malam itu Anokaniar Portugal kalah.
0: Sekarang ini malam yang mana yang didukung? Argentina apa Spanyol?
1: Spanyol kan ya.
0: Berapa kosong?
1: Bisa 3-1 kan ya.
0: Prediksi ya.
1: Gimana aja.
0: Yang dini hari tadi antara Perancis dan ini apa namanya? Inggris. 6-4 ya.
1: Kemudian 6-4.
0: Kalau ini prediksi Herman 3 berapa? 3-1 apa 3-2?
1: 3-1 kan ya.
0: 3-1. Kalau aku 2-2-1 lah. Untuk Spanyol. Oke.
1: Iya.
0: Ini malam ingin menyapa siapa Herman?
1: Yo Bang Hendy Trekora kan ya Rena.
0: Siap.
1: Ya beliau tuh hebat ya, pengamat buat bola juga.
0: Ah, Bang Hendy itu pakarnya dia.
1: Pakarnya tuh nggih.
0: Hafal banget dia. Mudah-mudahan bisa gabung
1: hafal
0: ini malam.
1: Hafal main bola sih Din.
0: Suka Inge. Memang ya.
1: Ini menara aja nih Bang Hendy ini kan ya Rena.
0: Iya kah, mudah-mudahan bisa gabung nih. Ini Inge. Pada ramai nih di halaman RRI. Ada acara juga. Jelang nonton bareng. Iya. Kalau di Banjarbaru banyak juga kah acaranya?
1: Itu ada kan ya di lapangan sini acara juga di Murjani tuh.
0: Oh, Murjani.
1: Apa? Expo apa tuh?
0: Oh iya.
1: Karena Agustus pulang lo dia nolo di sana di Tolo di Padi Gubernur Tolo.
0: Acaranya ya. Kalau nonton bareng di Murjani ada enggak?
1: Rasanya ada kan ya yang dulu tuh.
0: Oh iya kah. Ih, Aicha.
1: Tapi lu nih ada pada tahu pengen jarang berjalan ke Murjani situ.
0: Baik. Terima kasih Herman.
1: Inggih. Mana sehat ya pengen ya.
0: Amin ya rabbal alamin. Salam sama Mama Abah lah.
1: Abah anu nere anu udah meninggal dah.
0: Innalillahi wa rajiun. Apa bila?
1: Itu malam Sabtu kan ya.
0: Jam
1: 11 kan ya.
0: Kada tahu mah turut berduka cita lah Herman lah.
1: Inggih pas no jam 11 malam dia no di rumah sakit kan ya.
0: Oh, sempat dibawa ke rumah sakit dan apa Banjarbaru lah.
1: Ini asipa tuh nih dia nempel aja dak.
0: Garing gak sempat sih Din?
1: Si Din itu nih ya garing kayak batuk kering tuh nih ya.
0: Aja mudahan.
1: Sampai itu kayak sesak napas tuh nih abah tuh nih ya.
0: Mudahan si Din dapat rahmat keluarga yang ditinggal. Inggih amin. Sabarlah.
1: Inggih.
0: Aja.
1: 68 tuan umur Sidin.
0: Sedih aku mendengarnya nahan. Ya kalau aja. Mudahan Sidin mendapatkan rahmat Allah. Amin ya rabbal alamin.
1: Iya amin.
0: Makasih lah.
1: Mama sehat ya Mama Nia Rena.
0: Yuk, makasih.
1: Ya Mas Nia, betulan Nia.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar di belakang Herman boleh bergabung. Ini teman-teman di TikTok RRI sudah banyak yang gabung. Bang Aji ya, selamat bergabung. Muhammad Amin, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Imam Lazuardi juga selamat bergabung. Senang sekali teman-teman bisa gabung di sini. Salam kenal semuanya ya. Ada Syahminan, lagu Memori lah. Apa ini? Bang Saminan nih lama gak bertemu. Mudah-mudahan sehat terus lah Bang Saminan lah. Berkah. Syarifah juga. Bang Abul. Terus juga siapa? Mardiana, Mbak Wiwit. Juga ada Mbak Yulia. Argentina katanya menang. Ini dari Aji 2-1. Wow, sama dengan aku. prediksinya. Oh ya, kalau aku kebalikannya, aku Spanyol 2-1 ya. Jadi Spanyol 2, Argentina 1. Baik, yang jelas ini hanya permainan. Siapa yang perakiraannya yang menang nanti saksikan sama-sama ya. Baik, ada siapa lagi ini yang bergabung? Muhammad Amin udah. Saminan. Oke, thank you banget ya. Ahyadi juga. Halo, selamat malam. Selamat malam.
2: Selamat malam. Assalamualaikum. Mari memori mani.
0: Asik. Ini alhamdulillah bisa tembus.
2: Alhamdulillah.
0: Dari Jember. Nggih. Penggemar bola juga ya, Mbak ya?
2: Suka juga.
0: Suka juga. Ini di halaman RRI alhamdulillah ramai juga.
2: Oh, ramainya ya.
0: Ada permainan juga.
2: Oh iya, iya kedengeran itu.
0: Mbaknya suka yang mana lagunya? Nggih.
2: Lagunya belum sempat ngelihat barusan, baru datang.
0: Ini lagunya ada dari Mbak Meriam Belina, Seandainya Kau Berterus Terang. Kemudian ada lagu Hari Demi Hari Adi Bing Slamet, Mahligaimu Dari Air Mataku Lestari, Berita Cuaca Bumerang, Dara, Katon Bagaskara.
2: Kayaknya Hari Demi Hari.
0: Hari Demi Hari.
2: Adi Bing Slamet.
0: Ya, itu beliau itu kan pemain film juga.
2: Iya, Adi Bing Slamet.
0: Aku lupa filmnya 80-an. Apa ya Mbak ya, lupa itu.
2: Filmnya banyak, banyak ya? Apa aja ya.
0: Iya.
2: Banyak Adi Bing Slamet itu.
0: Iya, dia keluarga pemain film memang ya.
2: Bing Slamet, bapaknya.
0: Iya, memang.
2: Bapaknya Bing Slamet. Iyut Bing Slamet.
0: Sutradara ya.
2: Sutradara Bing Slamet itu. Sama mirip bapaknya itu Adi Bing Slamet itu.
0: Iya.
2: Salamnya. Buat siapa? Bagaimana, ada masuk belum?
0: Belum.
2: Buka pintu biasanya.
0: Yang baru masuk itu Herman.
2: Iya, Herman. Ada Putri,
0: Putri
2: Mbak Maimunah, Mbak Usin, Mawar juga, Ibu Bambang lama nggak muncul kayaknya.
0: Boleh, Ibu Bambang
2: Mbak
0: tak
2: Tina,
0: tunggu.
2: Ya. Terus ada Bang Ojan, Papi Choi juga. Siapa lagi ya, Bang?
0: Bang siapa?
2: Banyak bang Aba Ica.
0: Oh, Aba Ica.
2: Oh, Ibu Fatima Umar yang ada di Jogja itu selalu menyapa.
0: Mudah-mudahan saya terus ya Bu Fatima Umar ya.
2: Ke semuanya aja udah Mbak Nia, sehat Mbak Nia.
0: Siap, Mbak. Nggih.
2: Mudah-mudahan selalu sehat bersama keluarga, amin, banyak rezekinya. Makasih waktunya Mbak Nia. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Mbak Rike di Jember ada Eza. Halo, assalamualaikum Eza.
3: Salam.
0: Iya, ini gimana kondisi kesehatannya, sehat?
3: Alhamdulillah ya, Bu.
0: Alhamdulillah. Yang mana, suka bola juga?
3: Iyalah.
0: Iyalah, baik Eza di Istanbul. Lagunya yang mana Eza?
3: Lagunya ini aja lah, dari tadi apa tadi? Katon Bagaskara.
0: Katon Bagaskara, Dara.
3: Burung darah aja dah.
0: Baik. Gimana kabar mama, sehat?
3: Udah guring Mbak Nia.
0: Oh sudah guring, gak ada apa-apa.
3: Doakan aja kalau berjalan aja Pak. Tapi udah bisa berdiri Mbak Nia.
0: Alhamdulillah, sebentar lagi jalan tuh. Amin, kita doakan ya.
3: Mudah-mudahan doakan Kak.
0: Amin, mudah-mudahan sehat selalu.
3: Yang udah bergabung di telepon, yang di WA.
0: Yang penting Eza sabar juga ya.
3: Sabar.
0: Insyaallah pelan-pelan bisa nanti. Ya.
3: Mudah-mudahan doanya dijabah.
0: Amin ya robbal alamin. Kita doakan sama-sama ya. Nggih.
3: Ya itu aja lah Mbak Nia, lagunya diadangi lah.
0: Siap.
3: Doa yang terbaik selalu buat Mbak Nia, lancar rezekinya, selalu dalam lindungan Allah. Hati-hati buliknya lah.
0: Yuk.
3: Mama Madan masuk, Mama Madan. Mana nih Mama Madan? Biasanya mantau aja nih TikTok.
0: Iya.
3: Mantau-mantau aja sih.
0: Ditunggu.
3: Ditunggu telepon atau ditunggu ini komennya di TikTok aja.
0: Ya.
3: Terima kasih Mbak Nia.
0: Yuk, sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung di sini. Mudah-mudahan sehat bugar semuanya ya. Pendengar RRI Banjarmasin. Di belakang Eza adakah lagi? Kita coba sapa. Selamat malam. Lah, putus ya. Coba lagi lah. Selamat malam. Halo, selamat malam.
4: Halo, selamat malam.
0: Dari mana nih? Mana suaranya? Halo? Gak ada suaranya ya. Kita coba sapa dulu. Ada siapakah dia? Selamat malam. Yadi.
5: Selamat malam.
0: Bang Yadi, apa kabar?
5: Kabar baik, Bu Niar.
0: Ya, alhamdulillah kabar baik. Ini di halaman RR ini pada rame nonton.
5: Iya kan, nonton bareng ya.
0: Iya. Untuk dini hari nanti Spanyol sama Argentina, kamu menggolkan yang mana?
5: Spanyol kayaknya.
0: Iya, berapa kosong?
5: 3-2 untuk Spanyol.
0: Walah, 3-2. Kalau aku 2-1 lah. 3-2 manis juga lah angkanya ya.
5: Iya. Kalau untuk Argentina nggak mungkin kan, misalnya nggak apa mencetak gol ya paling tidak 2 lah, Spanyol 3.
0: Iya, paling tidak seperti itu ya. Tapi ini pertandingannya apakah penuh dengan drama? Kita
5: kalau
0: nanti aja.
5: Kalau 1-0 kayaknya nggak mungkin 1-0.
0: Iya, kalau 2-0 mungkin ya apa ya?
5: Nggak juga kayaknya.
0: Nggak juga ya. Yang namanya permainan memang prediksi ya.
5: Iya. Kalau kalau Argentina kan ya paling tidak ada juga menciptakan gitu.
0: Iya. Baik, kalau kamu 3-2 ya?
5: Iya.
0: 3-2. Kalau aku 2-1 aja lah untuk Spanyol ya.
5: Sama tipis.
0: Baik, ini kan kelas tinggi nih permainannya ya.
5: Iya, kelas tinggi.
0: Artinya semua mata akan tertuju nantinya kepada mereka.
5: Ini ya. Apa? Piala Dunia yang termegah kayaknya.
0: Iya, betul. Tahun 2026.
5: Ini kan Yamin Yamal ini mantannya anak asuhnya Messi.
0: Oh gitu ya. Berarti itu generasinya lebih muda ya. Jadi tenaga ya kan, tenaga barangkali lebih kuat kali ya.
5: Kan Messi dia main di Spanyol. Yamin Yamal kan dia orang Spanyol.
0: Iya. Oke. Ini nanti kita nantikan aja biar enggak penasaran ya dini hari. Kalau ini Yadi di mana posisinya?
5: Tabalong.
0: Oh, Tabalong. Tabalong jauh lah. Kalau misalnya dari Kayutangi ya mampirlah ke RRI gitu ya. Kalau Tabalong cukup di rumah aja.
5: Iya, lagi di Tabalong.
0: Baik. Makasih banyak ya Yadi ya. Udah pilih lagu belum?
5: Belum.
0: Yang mana, Meriam Bellina, Seandainya Kau Berterus Terang, Hari Demi Hari Adi Bing Selamat, atau lagu Dara Katon Bagaskara?
5: Katon Bagaskara aja.
0: Oke.
5: Indah lagunya menuju. Katon itu seperti puisi-puisi.
0: Tahun berapa ya? Kalau nggak salah Katon Bagaskara ini ada juga grup bandnya itu Aduh.
5: Ya Katon itu
0: Club Project.
5: Kalau dulu.
0: Ya.
5: Temannya Katon itu Roni Siantore, teman-temannya itu.
0: Iya, Club Project kayaknya ya, itu yang Katon Bagaskara sama adeknya Nugi.
5: Nugi.
0: Ya, itu kan adeknya kan?
5: Iya, adiknya Katon itu.
0: Mm-mm, baik.
5: Itu kan artis-artis dulu, itu kan cuma penggemar aja, penggemar artis dulu. Lagu-lagunya bagus.
0: Betul. Lagunya bagus semua tuh mereka.
5: Kalau lagu-lagu dulu itu dia menceritakan memang kayak dialami memang. Kalau sekarang kayak lagunya itu memang cuma dikarang-karang kayaknya.
0: Iya. Kalau beda memang ya. Kalau dulu kayaknya meresapi banget.
5: Iya, memang kayaknya itu akan pernah terjadi.
0: Betul. Dan sepertinya lagu itu berpengaruh juga ya sama penyanyi yang membawain.
5: Kalau misalnya ini tuh cuma khayalan kadang-kadang.
0: Iya. Ini kadang lagunya itu berpengaruh loh sama yang nyanyi. Misalnya dia lagi Tenda Biru, sedih. Misalnya kan Desi Ratnasari Tenda Biru akhirnya. Nah ini kan kayaknya rada-rada takut juga lah nyanyiin katanya.
5: Itu kayak itu memang kenyataan kayaknya seperti perjalanan hidup seseorang.
0: Betul banget. Baik, mudah-mudahan menginspirasi lah lagunya ya. Terima kasih Mas Yadi, nggih.
5: Iya, salam-salamnya buat Mawar, adakah Mawar?
0: Mawar, Moza. Kamu Mawarnya yang mana? Herma. Mau yang mana Mawarnya? Mawar merah?
5: Mawar hitam, seperti lagunya itu apa?
0: Mawar hitam
5: kan, Mawar hitam.
0: Iya.
5: Tapi Mawar hitam itu manis.
0: Aku pernah nggak lihat Mawar hitam?
5: Ada.
0: Ada memang, tapi di jarang lukis. Ya.
5: Ada kan?
0: Ada, aku pernah lihat di kilometer 7 orang jualan, tapi jarang-jarang.
5: Berarti
0: lah.
5: Ada ya, aku kira Mawar hitam itu cuma lagu.
0: Ada Mawar hitam, kalau yang banyak itu ya Mawar merah yang banyak yang.
5: Kalau yang aku lihat itu biasa merah, kayak agak ke ungu-unguan biasa.
0: Itu kayaknya warna hitam keunguan kayaknya ya. Apa hitam beneran? Sekilas sih liatnya.
5: Kalau kuning ada gak mawar kuning?
0: Ada, kuning kan dibudidayakan banyak berbagai macam kuning, warna itu.
5: Kuning biasa, ungu, kayak putih-putih, ungu. Cuma ada
0: ungu. Ada warna ya, pink ya. Juga. Kalau hitam jarang sih ada. Cuman rasanya pernah terlihat sekilas. Apakah itu matanya betul ya lihatnya? Apakah hitam atau keungu-unguan? Agak jauh sih lihatnya.
5: Anu itu ya. Dia apa kayak agak kemerah-merah tuaan mungkin ya, jadi warna hitam.
0: Bisa jadi ya, Yadi ya. Oke, terima kasih ya, Di.
5: Iya, Bu Niar. Makasih ya, Bu Niar.
0: Oke, sama-sama.
5: Nah, Bu Niar nonton bola juga kan nanti?
0: Ya, aku suka bola. Mudah-mudahan ini malam bisa nonton ya, dini hari.
5: Ini kan tidur dulu.
0: Iya.
5: Tidur
0: dulu nanti. Sampai jam 12 kan tugas. Takutnya kalau tidur nanti ketiduran.
5: Ya, berarti ini begadang di TPR apa Radio RRI berarti ini?
0: Enggak, pulang dulu lah, pulang. Oh, kan dekat ya. Rumahnya kan?
5: Oh, dekat aja kah?
0: Iya, kalau enggak ketiduran nanti nonton. Kalau ketiduran ya bisa lihat yang ulangan, tapi enggak seru sih.
5: Iya. Kalau ulangan itu kayaknya sudah enggak apa, enggak seru lagi.
0: Ya. Oke, salam olahraga, salam sehat ya.
5: Iya, salam sehat, salam olahraga, salam persaudaraan semuanya.
0: Siap, salam sportivitas.
5: Iya, assalamualaikum.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Bang Yadi, siapakah yang mau gabung? Selamat malam.
6: Assalamualaikum, RRI Banjarmasin.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana, siapa, di mana?
6: Bang Hendi Bundaran Trikora.
0: Nah, itu dia. Prediksinya apa nih, Bang Hendi?
6: Kalau secara teknis ya, secara pengalaman, Argentina sedikit lebih unggul daripada Spanyol.
0: Kalau aku pegang Spanyol aja.
6: Tapi kalau hati saya pilih Spanyol. Oh. Cuma kita kan bicara masalah teknis ya.
0: Oke.
6: Okay. Masalah.
0: Oh, secara teknis apa? Memang mereka jagonya sih Argentina.
6: Betul. Bahkan kalau ketinggalan dia selalu bisa membalikkan keadaan gitu loh.
0: Iya.
6: Nah, ini kelebihannya, Bang.
0: Iya. Karena memang ini memang kekuatan mereka ya dibanding klub lainnya.
6: Iya. Dan dua tim ini juga memang layak masuk ke final ya. Permainan kan luar biasa ya. Dari penguasaan bola, passing, organisasi antar lini, kualitas antar individunya juga memang. Mereka bermain di top liga-liga top Eropa kan.
0: Iya, betul.
6: Wajar gitu loh. Nah, yang menarik nanti apakah lini depan Argentina yang diisi Messi, Julian Alvarez, dan Lautaro Martinez bisa menembus ya pertahanan Spanyol yang terkenal sangat kokoh. Mereka baru kemasukan satu gol. Nah, ini apakah mampu gitu ya diisi sama Laporte, Kobarsi, Pedro Coro atau Forea. Ini sangat kompak dan lugas kalau main.
0: Betul.
6: Nah, ini juga di lini depan Spanyol, apakah bisa menembus pertahanannya Argentina yang juga terkenal sangat pengalaman gitu. Mereka sudah juara di Copa America, juara Piala Dunia kemarin. Sekarang ke final lagi, mereka sudah. Betul. Mental udah jadi gitu lah.
0: Iya, jadi memang kalau kita melihat performa kedua tim sepanjang turnamen, final ini benar-benar sulit diprediksi ya, Hendy ya.
6: Iya, walaupun hampir sama. Mungkin kalau poinnya Argentina 9,5, Spanyol 9,3, mirip-mirip aja. Gak jauh beda.
0: Baik, bahkan sejumlah analisis statistik menilai bahwa katanya peluang kedua tim ini cukup berimbang.
6: Betul, sangat-sangat berimbang. Iya. Sama, di semua lini mereka berkualitas.
0: Betul. Spanyol juga kan, Spanyol itu kan juga konsisten dengan pertahanan mereka ya.
6: Betul, dan mereka sangat kerjasama kolektif, jadi gak individu gitu loh. Menyerang bersama, bertahan bersama, jadi sangat sulit tembus gitu.
0: Betul banget. Jadi apabila kita melihat kelebihan antara Argentina dan Spanyol, kalau Argentina itu kata Hendy tadi ya, mereka juara bertahan memang. Betul. Gitu ya. Mereka juga kayaknya mampu tetap tenang di bawah tekanan. Ini betul. Memang jam terbangnya tinggi banget mereka.
6: Iya, bahkan dari data itu, dari Piala kemarin hanya 3 pemain yang diganti gitu ya. Angel De Maria, Dybala, sama Fajrul. Sisanya semua pemain Piala kemarin ikut masih di bawah.
0: Iya. Dan Argentina ini juga pendengar, mereka itu serangannya tajam banget ya.
6: Betul. Sangat banyak akurat gitu kan. Nah, yang menarik di tengah Mbak, ketika Rodrigo dari Spanyol dan Emir Jabal akan bertarung sama Leandro Paredes dan Enzo Fernandez ini, pertarungan di tengah. Siapa yang bisa menguasai di tengah, dia akan banyak menciptakan banyak peluang. Nah, mm-hmm, ini kesempatan.
0: Nah, itu dan dia.
6: Kesalahan itu bisa fatal nanti bagi tim itu, akan dihabisi oleh musuhnya.
0: Baik, tapi di sisi lain Spanyol, Spanyol juga mereka penguasaan bola ini, bola terbalik juga bisa kita lihat dari permainan mereka kemarin. Keren banget. Betul. Mereka.
6: Mereka ya, selalu unggul dari posisi bola, juga passing itu mereka sangat bagus ya, rapi ya, ya, akurasinya tinggi.
0: Apalagi kemarin kan waktu pertandingan melalui oper-operan pendek itu, wih kerennya. Betul,
6: rapi sekali, sulit diribut.
0: Keren banget, solid memang pertahanan mereka ya.
6: Iya, dan mereka juga kan mereka juara Piala Eropa kemarin dan juara Olimpiade, jadi double juga mereka
0: Iya. Baik, antara Argentina dan juga Spanyol ini kita lihat ya Hendy ya, mereka ini regenerasi luar biasa.
6: Betul.
0: Pemainnya dipenuhi pemain muda mereka. Apakah Argentina bisa bertahan? Nanti kalau, mungkin jawabannya bisa dilihatlah hasilnya.
6: Iya, kalau Spanyol bisa memaksakan sampai perpanjangan waktu, mereka unggul dari stamina mungkin. Dari segi fisik akan lebih unggul daripada Argentina. Iya. Tapi juga pelatih Lionel Scaloni juga pintar. Dia setiap pergantian pasti membawa dan kemajuan gitu loh. Jadi sangat menguntungkan. Jadi enggak bergantian enggak sembarangan.
0: Iya, iya, iya. Dan iya, dan bahkan di pemain waktu pertandingan juga ya, mereka ini kolektivitas tidak bergantung pada satu pemain seperti yang dibilang tadi.
6: Membuang egonya masing-masing lah.
0: Iya, iya, iya.
6: Jadi siapapun yang bisa gol enggak masalah, yang penting tim kita menang gitu prinsipnya kayaknya.
0: Ya, jika satu pemain dijaga ketat, mereka masih banyak punya pemain yang mampu menjadi pembeda begitu ya.
6: Betul.
0: Dari permainan mereka.
6: Selalu bergerak mencari posisi yang kosong dan menjadi orang gitu.
0: Iya, dan oke, ini duel yang paling menarik memang saya rasa.
6: Betul, sangat bagus, sangat berkualitas. Mudah-mudahan tidak ada konspirasi dari FIFA, dari Donald Trump. Jadi kita bisa melihat pertandingan yang fight, yang fair gitu.
0: Betul banget. Jadi pengalaman ini kan pertandingannya luar biasa ya, Piala Dunia tahun ini. Duel yang paling menarik karena antara pengalaman dan juga energi muda pastinya ya.
6: Iya, tenaga Eropa dengan skill dari Amerika.
0: Oke.
6: Oke, kita tunggu pertandingan nanti malam bahwa siapa yang akan menjadi juara dalam World Cup 2026 Amerika Meksiko Kanada.
0: Sudah siap ya nonton ya, Hendy ya. Oke.
6: Sudah ada cemilan, minuman sudah
0: siap. Iya, betul. Kalau dekat mampir aja ke RRI.
6: Iya, jam 3 ya.
0: Baik. Kalau di sana nontonnya di rumah aja atau bareng sama teman-teman?
6: Di lapangan-lapangan juga ada nobar-nobar di
0: banyak memang ya.
6: Jadi tinggal cari tempat aja.
0: Iya. Baik, lagunya yang mana, Bang Hendy?
6: Saya pengen yang non percintaan, berita cuaca dari Bumerang ini.
0: Walah, lama. Non percintaan.
6: Iya, non percintaan.
0: Baik, ketawa saya, non percintaan. Oke, dibungkus.
6: Oke,
0: siap, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Kita nikmati dulu lagunya ya. Seandainya kau berterus terang, Meriam Bellina.

0: Meski terlihat sepele, menaruh HP di dekat kepala saat tidur bisa beresiko buruk bagi kesehatan. Menurut Journal of Psychiatric Research, radiasi cahaya biru dari HP bisa memancarkan sinar yang mirip dengan cahaya matahari, sehingga mengakibatkan insomnia. Selain itu, HP mengeluarkan radiasi elektromagnetik yang bikin aliran darah tidak maksimal. Akibatnya akan merasa gagal fokus dan kurang konsentrasi. Oleh sebab itu, agar tidur jadi berkualitas, maka lakukanlah hal berikut. Jangan main HP sebelum tidur. Yang kedua, taruh HP minimal 1 meter dari tempat tidur. Yang ketiga, aktifkan mode pesawat atau sekalian matikan HP-mu. Dan yang terakhir, kalau mau ngecas HP, usahakan jangan di dekat kasur.
1: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 5111.

0: Baik, selamat malam yang baru aja gabung di Pro1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Ini pendengar RRI Banjarmasin Pro1, kami ingin menyapa juga ya. Helmi Rais 25. Assalamualaikum Mbak Niar, selamat malam. Lagunya mana? Lagu yang tadi udah di-share di grup pendengar ya. Salam kenal, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan Helmi Rais sama keluarga sehat terus ya. Kemudian siapakah dia? Kita sapa dulu lah. Halo, malam. Selamat malam. Halo, selamat malam. Halo, mana nih suaranya? Nggak terdengar. Coba lagi, berusaha ya. Halo, selamat malam.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ini dari Mbak Mei. Apa kabar Mbak Mei? Kabar baik Mbak. Alhamdulillah.
1: Siap-siap nonton bola ya, nanti malam.
0: Ayo, jagokan yang mana nih, Pian?
1: Kayaknya Spanyol seperti juga.
0: Aduh, berapa kosong?
1: Ya, paling-paling nih 3-1 kali nih.
0: Nah, ini banyak yang pilih katanya 3-1. Mungkin bisa jadi nih, perkiraan kan?
1: Lagunya ada, mana-mana, Aing Mata, apa, Mahilikai Aing Mata kan?
0: Mahligai air mata lestari ya. Mahligaimu dari air mataku. Waduh, lagunya.
1: Alamnya buat Putri, Mawar, Marika, Bang Herman, Bang Eja, Bang Roy tadi. Apalagi Ramadan, Pak Cici, pokoknya buat semuanya aja salam sehat ya. Buat Mbak Nia, semoga diberi kesehatan selalu.
0: Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Maimunah ini pendengar dari Kota Baru ya, Kalimantan Selatan. Di belakang Mbak Maimunah ini lagunya ada 3, berarti Berita Cuaca, Mana Lagi Hana Pertiwi. Mana lagi ya, tadi ada gak yang pilih Mana Lagi? Oh iya, Mahligaimu ya, Mahligaimu dari air mataku lestari. Ini lagu yang dipilih. Oke, ini ada gak yang ingin bergabung lagi sebelum kita nikmati lagu? Selamat malam.
2: Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Mbak Putri kah?
2: Nggih.
0: Apa kabar? Iya, alhamdulillah sehat. Pian di sana kayak apa juga, sehat aja kah?
2: Sehat di mana? Anu lagi anu dingin nih, habis hujan sore tadi.
0: Oh iya kah? Yeah, Putri.
2: Mati kok jam 4 kan sampai jam 5 hujannya.
0: Mah dingin lah cuacanya di situ lah.
2: Iya dingin lah.
0: Martapura Karang Intan lah Putri lah.
2: Nggih.
0: Lagunya yang mana?
2: Lagunya Ulang Nih Kota Cikin.
0: Oh iya kah? Siap. Mudah-mudahan Putri sehat terus lah.
2: Nggih, amin.
0: Amin, Pak. Amin ya rabbal alamin. Makasih banyak lah.
2: Nggih, lagi anu nyetel.
0: Oh iya.
2: Malam
0: ini. Dia lagi bersiap nonton bola juga kah?
2: Itu di anu, di halaman tuh di warung anu orang korokian.
0: Maraminya menanti bola lah dini hari ya lo.
2: Iya.
0: Jam 3. Ya dah, siap, mudah-mudahan pertandingannya lancar.
2: Nggih, amin.
0: Makasih.
2: Makasih juga kan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Iya, ini salam buat pen semuanya. Salam buat semuanya aja Niar. Nggih, Acil Imus. Oke, terima kasih Acil Imus sudah gabung. Mudah-mudahan sehat teruslah Acil Imus lah. Dan kita akan nikmati lagunya pendengar Berita Cuaca, lagu permintaan dari Bang Hendy tadi ya. Kemudian Mahligaimu dari air mataku, Mbak Maimunah. Ini dia lagunya.

kita batin masa kecil bisa berakar dari pengalaman yang kita alami sebagai anak. Seperti melihat orang tua depresi, bertengkar hebat, berlaku kejam, atau bahkan mengabaikan kebutuhan kita untuk merasa aman. Luka ini mempengaruhi cara kita melihat dunia, orang lain, bahkan cara kita menjadi orang tua. Coba renungkan, sudahkah kita menyelesaikan diri sendiri? Saat kita jujur pada diri sendiri, tanpa menyalahkan anak, baru kita bisa hadir sepenuhnya untuk mereka. Langkah awalnya sederhana, sadar luka, mau belajar, dan siap berubah. Pelan-pelan, tapi pasti, kedekatan itu akan kembali. Anak kita tidak butuh orang tua yang sempurna. Mereka hanya butuh kita ada.

mendengar, dan tumbuh bersama. Ingat, menjaga kedekatan dengan anak itu adalah perjalanan seumur hidup. Mulailah dari diri sendiri dan mulai hari ini.

0: hoaks yang mengganggu psikologis kita. Namun, informasi yang terus-menerus tentang pandemi virus corona dapat mengakibatkan peningkatan kecemasan dengan efek langsung pada kesehatan psikologis atau mental kita. Dikutip dari BBC News Indonesia, laporan terbaru tentang peningkatan xenofobia atau tidak suka dengan sesuatu yang asing atau baru dan rasisme mungkin sudah menjadi tanda pertama dari perubahan psikologis ini. Jika prediksi penelitian ini benar, wabah ini juga mungkin mencerminkan pergeseran sosial dan psikologis yang lebih dalam. Selalu berpikir positif untuk hidup lebih baik, karena hidup bukan tentang hari ini saja.
1: Banjarmasin malam ini, WhatsApp 0811-5111-410, Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

0: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 511 410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
1: RRI dengan esensi buku. Setiap manusia pada dasarnya dibekali Tuhan kekuatan yang sangat besar. Tetapi kekuatan itu justru belum banyak diketahui, dibangkitkan, atau dimanfaatkan untuk tujuan positif. Awakening the Giant Within adalah salah satu buku terkenal tulisan Anthony Robbins, seorang motivator dan pelatih kehidupan yang sangat terkenal dan banyak menjadi pelatih orang-orang sukses dan terkenal di dunia. Di buku ini, dibagikan dan dibahas berbagai konsep dan strategi untuk membantu individu mengambil kendali atas hidup dan mencapai potensi penuh. Pertama, pengendalian emosi dan bagaimana emosi mempengaruhi tindakan dan keputusan kita. Anthony Robbins mengajarkan bagaimana menguasai emosi agar dapat mengarahkan emosi tersebut menuju hasil yang diinginkan. Kedua, tujuan dan hasrat. Robbins memberikan motivasi agar pembacanya menetapkan tujuan yang jelas dan mengembangkan hasrat yang kuat terhadap tujuan tersebut. Dia menyampaikan tentang pentingnya memiliki tujuan kehidupan yang dapat memberikan arah dan makna dalam hidup. Tiga, tentang pola pikir positif. Ditekankan peran penting pemikiran positif dalam mencapai kesuksesan. Robbins membahas konsep pola pikir terkendali atau controlling state of mind yang melibatkan perubahan pola pikir untuk mencapai hasil yang diinginkan. Yang keempat, strategi kesuksesan finansial. Diingatkan pentingnya mengelola keuangan pribadi dengan baik, menginvestasikan uang dengan bijak, dan mencapai kebebasan finansial. Penulis ini juga berbicara tentang pentingnya belajar dari orang-orang yang telah sukses secara finansial. Hal kelima adalah prinsip pencapaian. Juga memaparkan prinsip-prinsip pencapaian yang dapat membantu seseorang mencapai hasil yang lebih besar dalam hidup mereka, termasuk konsep pengambilan tindakan berani dan mengatasi hambatan. 6. Kekuatan perubahan. Anthony Robbins mengajarkan cara merubah kebiasaan buruk, mengatasi rasa takut, dan mengambil tindakan untuk merubah hidup ini. Ia menekankan pentingnya melakukan tindakan yang berani untuk mencapai impian. 7. Neuro-Linguistic Programming. Robbins menggunakan konsep NLP dalam bukunya untuk membantu pembaca mengubah pola pikir mereka dan berkomunikasi dengan lebih efektif. Selain 7 hal tadi, di buku Awakening the Giant Within karya Anthony Robbins masih ada bahasan-bahasan lain yang sangat penting untuk diketahui. Contohnya seperti prinsip constant and never ending improvement, pentingnya mengambil tindakan, dan bahasan tentang penguasaan waktu. Awakening the Giant Within adalah sumber inspirasi dan motivasi bagi banyak orang yang ingin mengambil kendali atas hidup, mencapai kesuksesan pribadi, mengajarkan prinsip-prinsip dasar yang dapat membantu Anda merubah hidup menjadi lebih baik dan mencapai potensi tertinggi. Demikian esensi buku Awaken the Giant karya Anthony Robbins dari RRI untuk Indonesia.

Mawas diri adalah suatu perilaku kehati-hatian dalam melakukan ucapan atau perbuatan. Tentu saja perbuatan ini sangat positif, yaitu ketika kita hanya melakukan setiap tindakan yang benar-benar memberikan dampak positif kepada diri kita sendiri dan orang lain, dan menghindari hal-hal yang mengakibatkan kejadian buruk atau menimbulkan penyesalan di kemudian hari. Sifat ini harus dilakukan secara sukarela dan sepenuhnya didasarkan atas kemauan diri sendiri, tanpa adanya paksaan dari orang lain. Dikutip dari www.kosngosan.com, mawas diri diaplikasikan dalam beberapa contoh seperti berhati-hati dalam ucapan, menghormati yang tua dan menyayangi yang muda, menghargai sesama, berhati-hati dalam bertindak, selalu introspeksi diri, dan memperhitungkan apa yang akan dilakukan.

Coba bayangkan, seorang dengan disabilitas yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, bahkan memiliki keterbatasan fisik lainnya. Mereka tidak menyerah. Mereka tetap berkarya, tetap berjuang, tetap menggapai impian. Keterbatasan mereka bukanlah beban. Justru disitulah kekuatan lahir. Kalau mereka bisa, kenapa kita tidak? Kelemahan kita bisa menjadi kekuatan pendorong. Seperti semangat penyandang disabilitas yang menunjukkan bahwa keterbatasan bukanlah penghalang. Kesabaran saat menghadapi kenyataan, ketekunan saat mencoba, dan keberanian untuk terus maju. Itulah yang membuat kita melangkah lebih jauh yang kita kira. Sekaligus mengingatkan pentingnya inklusi. Memberi ruang bagi semua orang untuk bersinar. Jangan takut pada kelemahanmu. Jadikan itu kekuatanmu dan temukan sendiri sejauh mana kamu bisa melangkah lebih jauh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Kata emosi mungkin tidak asing dalam telinga kita, karena kebanyakan orang pasti sering meluapkan emosinya. Tapi kebanyakan orang juga sering mengartikan emosi itu sebagai kemarahan atau amarah yang ada dalam dirinya. Emosi didefinisikan sebagai perasaan yang terjadi ketika seseorang berada dalam kondisi atau sedang terlibat dalam interaksi yang penting baginya. Baik marah, senang, sedih, takut, dan lain sebagainya. Apa pentingnya mengontrol emosi? Mengontrol emosi sangat penting untuk meningkatkan kecerdasan emosional. Mengontrol emosi juga dapat menjauhkan dari berbagai hal buruk. Banyak orang tentu telah mengetahui berbagai hal buruk atau kemungkinan buruk yang sangat mungkin terjadi akibat tak bisa mengontrol emosi.
1: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 511 1410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: coba lihat mata mereka, Mak.
1: Yang mana?
0: Itu, jenang foto-foto.
1: Oh, biasalah, Dang. Dokumentasi penting, Dang.
0: Paling saja mereka di tempat, hilang duduk mereka.
1: Ah, sama kayak kita, Dang. Abis absen, keluyuran, Dang.
0: Iya, beda lah, Mat. Kita ini kan keluyuran nyari inspirasi.
1: Iya juga ya, Dang, ya. Karena kita ini kan bekerja pakai hati, Dang.
2: Membiasakan yang benar, bukan membenarkan kebiasaan.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Banjarmasin malam ini.
5: Pendengar bersama RRI Banjarmasin Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Nanti kami akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta ya, pendengar RRI.

0: sebelum kami bergabung dengan Pro3 Jakarta. Biarlah Tuhan yang menilai. Semoga cerita ini memberi inspirasi.
1: Renungan Malam. Semoga cerita ini memberikan inspirasi dalam kehidupan kita.

beberapa barang diletakkan di atas onta tersebut. Sampai mereka berpapasan dengan seorang pedagang pertama. Dia berkata, "Dasar bodoh kalian! Onta yang kuat dan kekar itu kok tidak dinaiki oleh salah satu dari kalian? Dasar bodoh!" Sang ayah kaget dan menyuruh sang anak untuk naik onta tersebut. Tak lama kemudian, mereka berpapasan dengan pedagang kedua. Dia berkata, "Emang anak tak tahu diri? Masa ayahnya dibiarkan berjalan menuntun onta yang dinaiki anaknya?" Sang anak kaget. Dia mempersilahkan ayahnya untuk naik onta. Tak lama kemudian, mereka berpapasan dengan pedagang ketiga. Dia berkata, "Wah, wah, tega nian ini sang ayah. Masa anak yang belum besar ini disuruh menuntun onta, sedangkan ayahnya bersantai di atas onta." Sang ayah kaget. Kemudian mengajak anaknya untuk naik bersama-sama ke atas onta. Hingga mereka bertemu dengan pedagang keempat. Dia berkata, "Dasar manusia-manusia tidak berperi kehewanan. Onta kok dinaiki oleh dua orang dan barang-barang. Kasihanilah onta tersebut." Kemudian sang ayah berkata kepada anaknya, "Anakku, memang ketika kita mengharap nilai dari manusia, maka akan seperti ini, tidak jelas. Maka biarlah Tuhan yang menilai kita."

0: bahwa ada maksud-maksud buruk di balik perbuatan baik yang kita lakukan. Tetapi, tetaplah berbuat baik. Terkadang, orang berpikir secara tidak masuk akal dan bersikap egois. Tetapi, bagaimanapun juga, terimalah mereka dengan apa adanya. Apabila kita sukses, kita mungkin akan mempunyai musuh dan juga teman yang iri hati atau cemburu. Tetapi, teruskanlah kesuksesan kita itu. Apabila kita jujur dan terbuka, orang lain mungkin akan menipu kita. Tetapi, tetaplah bersikap jujur dan terbuka. Apa yang telah kita bangun bertahun-tahun lamanya dapat dihancurkan orang dalam satu malam saja. Tetapi, janganlah berhenti dan tetaplah membangun. Apabila kita menemukan kedamaian dan kebahagiaan di dalam hati, orang lain mungkin akan iri hati. Tetapi, tetaplah berbahagia. Kebaikan yang kita lakukan hari ini mungkin besok dilupakan orang. Tetapi, teruslah berbuat baik. Berikan yang terbaik dari apa yang kita miliki. Dan itu mungkin tidak akan pernah cukup. Tetapi, tetap berikanlah yang terbaik. Sadarilah bahwa semuanya itu ada di antara kita dan Tuhan. Tidak akan pernah ada antara kita dan orang lain. Jangan pedulikan apa yang orang lain pikir atas perbuatan baik yang kita lakukan. Tetapi, percayalah bahwa mata Tuhan tertuju pada orang-orang jujur dan Dia sanggup melihat ketulusan hati kita.
1: Pendengar RRI, kami segera bergabung dengan Pro 3 RRI Jakarta. Dan jangan lewatkan malam ini pendengar

Pada dini hari nanti akan ada babak final Pesta Bola Dunia 2026. Dan ada banyak hadiah pula ya, bagi apabila menang ya, karena ini ada acara di RRI juga, ada hadiah apabila menang. Banyak juga stand UMKM yang menarik bisa Anda kunjungi, serta nonton dan dengarkan pertandingan antara Spanyol melawan Argentina di babak final Piala Dunia 2026 mulai pukul 2 dini hari. Dan pendengar, datang serta ramaikan di RRI Banjarmasin, Jalan Ahmad Yani KM 3,5 Banjarmasin. Jangan lupa di follow di media sosial kami di RRI Banjarmasin. Kami segera bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita akan percepat dan semua usaha kita akan kerja keras. Tapi sekarang hasil-hasil sudah mulai kita lihat. Menteri Keuangan melaporkan kondisi ekonomi kita bagus di tengah dunia yang susah.
2: Kita minta ini terus ada penguatan supaya anak kita punya harapan yang besar untuk meningkatkan ekonomi kesejahteraan keluarganya dengan mereka bisa bekerja secara langsung, dan saya minta sekolah-sekolah meningkatkan kerjasama ini dengan sebaik-baiknya secara maksimal.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan pertumbuhan ekonomi Indonesia masih baik di tengah ketidakpastian ekonomi global. Peningkatan kualitas pembelajaran vokasi bagi siswa SMK dilakukan melalui kerjasama dengan dunia kerja. Pembangkit listrik di Kuwait menjadi sasaran serangan militer Iran. Inilah warta berita selengkapnya Senin 20 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pertumbuhan ekonomi Indonesia masih baik di tengah ketidakpastian ekonomi global, di mana kepercayaan investor di tanah air juga dinilai masih cukup tinggi. Bagaimana informasi selengkapnya berikut disampaikan Sugandi Avandi.
3: Pertumbuhan ekonomi Indonesia mencatatkan capaian positif. Data Badan Pusat Statistik BPS menunjukkan ekonomi triwulan pertama tahun 2026 tumbuh sebesar 5,61%. Presiden Prabowo Subianto mengatakan, berdasarkan laporan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih bagus. Kepercayaan investor asing maupun dalam negeri untuk berinvestasi di Indonesia masih tinggi. Berdasarkan laporan dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi, realisasi investasi sepanjang semester 1 tahun 2026 mencapai 1.010,6 triliun rupiah atau tumbuh 7,2% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
1: Kita akan percepat dan semua usaha kita akan kerja keras. Tapi sekarang hasil-hasil sudah mulai kita lihat. Menteri Keuangan melaporkan kondisi ekonomi kita bagus di tengah dunia yang susah, di tengah perang di mana-mana kita masih lumayan.
3: Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani mengatakan tingginya kepercayaan investor karena pemerintah intensif untuk berkomunikasi. Selain itu, pemerintah juga memangkas aturan yang dinilai menghambat investasi dan memberikan jaminan keamanan yang kondusif. Realisasi investasi berdampak pada penciptaan jutaan lapangan kerja baru.
4: Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Target di tahun 2026 ini, total target secara keseluruhan adalah 2.041,3 triliun, dan pada semester pertama atau dari Januari sampai dengan Juni ini di 2026 pencapaian yang sudah dilakukan pengeluaran atau spending oleh para investor di Indonesia itu mencapai 1.010,6 triliun atau peningkatan 7,2% year on year.